0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan

0: solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40

0: hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan terus mengupdate kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur pasca gempa dan juga ada 1.624 gempa susulan. Dan saat ini ribuan warga Kecamatan Reok Manggarai mengungsi pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Ada yang di posko utama dan ada pula yang mengungsi mandiri di sekitaran rumah. Untuk mengetahui kondisi pagi hari ini, kita bergabung bersama rekan saya, Epi Wahab. Epi, seperti apa?
7: Ya, pendengar juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang merupakan salah satu wilayah dengan dampak gempa yang cukup parah dan memakan banyak korban jiwa. Dan pemerintah di Kecamatan Reok sendiri mencatat sebanyak 8.124 warganya harus mengungsi karena gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada Minggu 15 Agustus lalu. Dan beberapa pengungsi, ada yang mengungsi di posko utama, ada juga yang mendirikan tenda di sekitar rumah dan melakukan pengungsian mandiri. Seperti salah satu narasumber kami, Ibu Andi Harun, yang melakukan pengungsian mandiri di sekitar rumah karena khawatir akan adanya gempa susulan. Ya, Ibu. Ibu sudah mengungsi sudah berapa lama, Ibu?
8: Baru tadi malam. Karena kondisinya juga di sana sudah dingin, terus dingin, baru terpal juga tidak layak lah untuk kita diami, terpaksa kita pulang paginya, malam baru lari ke daerah pengungsian karena pagi kita sambil bersih-bersih rumah.
7: Oh, jadi sempat ke posko utama mengungsi?
8: Iya.
7: Baru sekarang mengungsi
8: masih di tiga hari ke posko utamanya, Nak.
7: Ibu, kalau untuk kondisi rumah sekarang Ibu aman? Atau ada keretakan atau ada yang...
8: Ada, keretakan di samping ini ada, di atas bumbung rumah, semua barang dalam rumah pecah belah semuanya.
7: Kalau untuk korban yang kena reruntuhan luka aman Ibu?
8: Alhamdulillah aman, kalau untuk di sini aman.
7: Yang Ibu butuhkan ini sekarang sebagai pengungsi itu apa Ibu kira-kira?
8: Saya butuhkan bantuannya berupa makanan, kan kasihan warga-warga sekitar seputar ini, minuman itu yang dibutuhkan. Kalau terutama air bersih juga dibutuhkan karena posisi sekarang air tidak ada. Baru kemarin listriknya baru menyala, itu baru bisa kami tarik air dam.
7: Jaringan ya
8: alhamdulillah sudah mulai pulih dari kemarin sore.
7: Ibu, apa yang mau disampaikan ini Ibu untuk masyarakat terkait dengan gempa ini sebagai perwakilan dari masyarakat Reok, Ibu?
8: Saya himbau kepada masyarakat sekitar seputar kota Reok selalu waspada karena di Rio tetap ada gempa susulan. Kita tidak tahu entah besarnya berapa, tapi intinya kita selalu waspada dan selalu standby di tempat.
6: Ya,
8: kalaupun kita butuh kita hubungi.
6: Epi, bisa kami berbincang sama Ibu?
7: Oh ya, silakan, silakan, Pak.
6: Ibu, halo. Selamat pagi. Iya, okay. Saya dengan Risti.
8: Selamat pagi.
6: Iya.
8: Selamat
6: Ibu, pagi. Terakhir rasakan gempa susulan pukul berapa, Bu?
8: Tadi malam, tadi subuh jam 3.
6: Berarti sekarang posisinya Ibu dan keluarga ini mengungsi atau tinggal di dekat rumah?
8: Saya untuk sementara karena baru tadi malam, Bu, baliknya ke rumah. Karena di tempatnya tidak memungkinkan karena dingin, terus terpal juga tidak memungkinkan untuk tinggal kita dalam terpal. Karena kita ke tempat yang kita ngungsi itu agak jauh, baru dari ketinggian air tidak ada, mana listrik. Karena okay. Alhamdulillah baru kemarin sore nyala lampunya, baru bisa kita tarik air dap. Jadi kita pulang dari pengungsian sambil kita bersih-bersihkan rumah yang dalam keadaan bencana gempa.
6: Jadi posko utama ya. Itu berapa jauh kira-kira, berapa kilometer kalau dari tempat Ibu tinggal?
8: Posko pertama yang kami datang itu sekitar 1 kilo, itu tempatnya namanya Golosica.
6: Cukup banyak saat ini warga yang berada di Golosica?
8: Untuk sementara kurang tahu, karena waktu itu soalnya waktu hari pertama tuh semuanya lari pengungsinya ke sana, karena daerah ketinggian tinggi. Jadi karena kita takut tsunami, makanya lari ke sana. Sementara dengan berjalannya waktu, karena air tidak ada, jadi semua kita pulang sorenya. Dengan lihat keadaan yang bagus, kami lari ke Barangkolong. Tapi di sana juga tidak ada, karena bantuan lokasi itu belum ada.
6: Oke, okay. Jadi kalau
8: balik ke rumah dulu.
6: Baik, Ibu, ya? Jadi kalau boleh tahu, di posko utama ini belum ada dapur umum, belum ada logistik yang di-drop di sana begitu ya?
8: Alhamdulillah. Karena sudah kemarin sudah ada bantuan sudah.
6: Oke, okay. Apa yang sudah Ibu dapatkan diberikan sampai dengan saat ini hari ini?
8: Kalau untuk hari ini di posko kami ini saya belum ada, baru dapat mie 1 dos dan air 1 dos.
6: Baik. Berarti hari ini Ibu untuk Ibu sekeluarga, Ibu ada berapa orang satu keluarga Ibu?
8: Dalam posko kami ini ada 5.
6: Lima, berarti apa yang mungkin disajikan untuk sarapan dan juga makan siang hari ini?
8: Tadi kami sarapan dengan makanan kosong ya, karena posisi pasar tidak buka, kios-kios semua tidak ada. Jadi kami sarapan dengan nasi kosong saja tadi dengan aqua, itu saja.
6: Berarti nasi tanpa lauk begitu ya Ibu?
8: Iya
6: ya? Iya, dan belum ada lagi yang menyampaikan bantuan. Kalau untuk akses ke Reo bagaimana Ibu?
8: Alhamdulillah, karena baru kemarin dulu karena mau ada kunjungan bilang Kapolri, jadi jalannya sudah lebih baik. Dari awal-awal itu buntu, putus jalan total.
6: Oke, jadi memang akses ke dalam Reo ini agak sulit ya. Ibu,
8: iya.
6: Sampai dengan gempa tadi pagi itu cukup kuat kalau yang Ibu rasakan getarannya?
8: Gempanya besar sekali. Besar sekali gempanya tadi subuh jam 3.
6: Oke, dan Ibu langsung keluar rumah saat itu? Membawa...
8: Untuk posisi itu Ibu kami di luar, tidak ada tidur dalam rumah.
6: Oh tidak ada tidur dalam rumah. Berarti beralaskan apa itu?
8: Posisi itu kan masih gempa.
6: Oh baik Ibu. Ibu, kami turut prihatin. Kalau kami boleh tahu kira-kira untuk bantuan logistik, apakah sudah ada di desa Ibu yang menjadi posko utama? Belum ada ya?
8: Belum ada.
6: Belum ada. Ya, okay. Boleh kami tahu, kami catat Ibu, desanya namanya apa? Mungkin nanti kami bisa teruskan juga informasi.
8: Desa Reo, Kelurahan Reo.
6: Desa Reo, Kelurahan Reo ya Ibu ya?
8: Iya. Ya. Okay. Karena kami juga, Ibu izin, karena kami buat sendiri terpal ini, terpal darurat.
6: Oke.
8: Okay. Karena kalau ada bantuan berupa terpal apa semuanya.
6: Baik. Apa kira-kira yang Ibu butuhkan saat ini dan juga warga di sekitar?
8: Kalau untuk butuh ya pasti semua butuh, namanya barang makanan Ibu, karena saat sekarang kan semuanya untuk kios apa semua belum ada yang buka karena orang belum ada semuanya pada pulang ke rumahnya masing-masing.
6: Okay, jadi memang lebih kepada kebutuhan makanan ya. Kalau di Kelurahan Reo ini boleh tahu kira-kira berapa kepala keluarga di sana Ibu?
8: Kalau untuk di wilayah Ibu, kalau untuk lorong saya, kalau untuk wilayahnya banyak, besar. Wilayah Kelurahan Reo itu besar.
6: Baik.
8: Kalau untuk di lorongnya saya ini cuma 15 kakak sampai ke belakang.
6: Baik kalau begitu. Ibu, kami tetap akan menginformasikan kebutuhan-kebutuhan ini ke pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan hari ini bisa langsung tertangani ke tangan Ibu ya, untuk makan siang dan sebagainya. Ibu tetap kuat, tetap jaga keselamatan keluarga juga. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat pagi, Ibu.
8: Pagi juga. Terima kasih.
6: Iya. Iya, silakan rekan Epi. Apa yang mau Anda sampaikan lagi?
7: Ya, dikabarkan juga ya hari ini akan ada kunjungan dari Kapolri yang akan mengunjungi wilayah di Kabupaten Reok ini dan juga di wilayah di Kecamatan Lambaleda Utara yang berada di Kabupaten Manggarai Timur yang memang terjadi dampak yang cukup parah di sana. Dan untuk diketahui penerima pemirsa bahwa posko utama atau posko nasional di wilayah Flores ini terdapat di dua wilayah, yakni di Kabupaten Sika Maumere dan juga di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Jadi mobilisasi bantuan dari Kabupaten Sika Maumere itu meliputi Kabupaten Ngada, Kabupaten Bayi atau Nagakeo, dan juga Kabupaten Ngada Bejawa. Sedangkan untuk posko nasional yang berada di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat itu memobilisasi bantuan ke wilayah Manggarai dan juga Manggarai Timur. Demikian.
6: Baik. Epi, tetap berhati-hati. Kami nantikan update terkini dari Anda dan jaga keselamatan Anda di sana. Selamat pagi, selamat bertugas kembali juga. Rekan kami Epi Wahab yang melaporkan langsung dari Desa Reo, Kelurahan Reo di Nagakeo, di mana salah satu yang juga kondisinya cukup parah hingga saat ini warga masyarakat, tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang ibu, belum mendapatkan bantuan makanan. Sementara kondisi posko utama cukup jauh dari tempat tinggal beliau. Dan di peringatan 81 hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak ingin merayakan ini dengan sebuah gegap gempita, namun kita juga ingin mengetahui bagaimana festival yang dilakukan semalam, puncak kemeriahan ya, Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dan Kembang Api ini, sambil berdonasi mengumpulkan dana untuk membantu para korban bencana saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Kami hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama sosiolog dari Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida.
2: Wawancara Pro 3.
6: Bu Ida, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mbak Risti, selamat pagi Pak Hariko, selamat pagi semuanya, salam sehat, salam merdeka.
6: Merdeka, ada Mas Hariko juga, selamat pagi Mas Hariko, apa kabar? Iya, nampaknya masih di mute itu, mohon maaf Mas Hariko.
10: Oh iya.
6: Iya, selamat pagi Mas Hariko. Sudah bisa mendengar suara dengan baik? Saya juga mungkin boleh disambung nih?
10: Iya.
6: Oke.
10: Selamat baik. Pagi Bang Rizky, Ibu Ida. Assalamualaikum pemirsa RRI.
6: Iya. Mas Hariko dan juga Bu Ida, kita tahu tadi juga mungkin sempat menyimak sedikit, kami sedang berbincang dengan salah satu ibu di Desa Reo, Kelurahan Reo, yang sampai dengan pagi hari ini masih mengalami gempa susulan, belum juga mendapatkan bantuan pangan dan logistik begitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan perayaan 17 Agustus kemarin yang berlangsung sangat meriah, ada karnaval, kemudian juga tadi malam ada festival begitu. Kita tidak ingin ini menjadi sesuatu yang bentuknya kemeriahan semata, tapi kita tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di sana. Mungkin dari Bakom sejauh ini seperti apa sih penggalangan dana, donasi dan sebagainya untuk para korban bencana NTT? Silakan Mas Hariko.
10: Baik, terima kasih Mbak Risti dan yang kami hormati Ibu dan Bapak pemirsa RRI. Yang utama, duka mendalam kita atas musibah yang saat ini dialami saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera. Kita merasakan yang dialami oleh Ibu dan Bapak kita dan saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera. Jadi yang paling menyentuh hati kita pada 17 Agustus tahun ini adalah kita menyaksikan gelombang persaudaraan yang besar dan empati yang luar biasa dari seluruh penjuru negeri, terhadap musibah yang dialami saudara-saudara kita di NTT, Sumatera, dan wilayah lainnya di Indonesia. Saat upacara 17 Agustusan kemarin, hati dan pikiran kita juga tertuju kepada ibu dan bapak kita di NTT dan Sumatera yang tengah mengalami ujian yang berat. Jadi duka yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera adalah duka kita semua. Dan sebelum mengheningkan cipta dalam upacara Hari Kemerdekaan kemarin, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh peserta upacara, mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di NTT dan Sumatera dan wilayah lainnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat telah bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan, kemudian mengirimkan semaksimal mungkin personil, dan kami berterima kasih sekali atas laporan dari RRI tadi. Kalau ada warga kita, saudara kita yang belum mendapatkan bantuan, bisa disampaikan ke posko terdekat atau juga bisa disampaikan lewat RRI. Informasi-informasi yang disampaikan tadi lewat RRI akan segera setelah wawancara dengan RRI ini langsung di kami sampaikan, langsung ditindaklanjuti. Kita betul-betul ingin seluruh saudara-saudara kita di NTT kembali pulih, tentunya melalui tahapan-tahapan, utamanya terkait dengan perbaikan bangunan. Dan semalam di acara Malam Merdeka juga kita sangat mengapresiasi Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teuku Rifki Harsa dan yang meminta jajarannya dan seluruh peserta untuk meniadakan dulu pesta kembang api di acara Malam Merdeka. Dan penundaan ini adalah bagian dari bentuk solidaritas kita semua terhadap ujian berat yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT dan juga di Sumatera. Dan pemerintah bersama-sama juga meminta masyarakat untuk meniadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Dan kita melihat kami di Badan Komunikasi Pemerintah, dan kita semua juga menjadi saksi kalau kita perhatikan di tayangan televisi maupun di berbagai media, kita sangat berterima kasih kepada tingginya rasa persaudaraan dari masyarakat kita. Kemarin kita lihat ada dari Sumatera Barat ada yang mengirim rendang sampai 6 atau 7 ton secara bertahap ke NTT. Ya. Kemudian semalam juga ada penggalangan donasi. Jadi ini semua menunjukkan bahwa kita adalah satu bangsa, kita satu tubuh. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera adalah duka kita semua, dan ini harus dilakukan dengan langkah-langkah nyata seperti yang bersama-sama kita lakukan hari ini. Begitu Mbak Risti.
6: Baik. Ke Bu Ida kalau begitu. Bu Ida, kita melihat bahwa semangat persaudaraan yang disampaikan oleh Mas Hariko. Kemarin ada beberapa daerah juga yang seperti Kabupaten Tuban begitu ya. Mereka malah membatalkan seluruh rangkaian pesta kemerdekaan. Kemudian juga di NTT, Sika, ND memang wilayah-wilayah terdampak ataupun juga pemerintah provinsi NTT ini meniadakan berbagai kegiatan. Kata solidaritas ini kan punya makna yang dalam ya. Bagaimana sebenarnya momen 81 tahun ini dijadikan solidaritas yang sesungguhnya untuk membantu saudara-saudari kita, Bu Ida?
9: Oke, Mbak Risti, kita sebetulnya Indonesia terutama di masa COVID itu sebetulnya sudah terbukti gitu ya bahwa saya menyebutnya sebagai modal sosial ya. Modal sosial itu di dalam kaitannya dengan konteks jejaring dan trust yang sebetulnya kemudian digerakkan oleh warga begitu. Itu sebetulnya basisnya adalah solidaritas juga, wujud dari bentuk satu solidaritas sosial begitu ya, yang sebetulnya juga seringkali masyarakat bahkan berbagai kalangan mempertanyakan sebetulnya di Indonesia masih ada nggak sih gotong royong gitu ya. Nah, wujud tadi ya, saya kira memberikan bantuan, terus kemudian juga dalam tanda kutip membatalkan perayaan hari kemerdekaan, itu saya kira merupakan satu wujud solidaritas, meskipun sebetulnya kita juga paham bahwa bencana gempa bumi 7,4 skala Richter ya kalau tidak 7,7, salah, itu sebetulnya juga datang menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Saya kira kita perlu mengapresiasi mereka yang membatalkan, karena biasanya persiapannya juga sudah lama juga begitu ya, tapi bukan satu hal yang mudah, keputusan untuk bisa mengalihkan berbagai sumber daya dan dana untuk dilarikan ke mana, misalnya ke daerah NTT khususnya Pulau Flores gitu ya. Nah, terutama juga kaitannya dengan penggalangan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak non-pemerintah. Saya kira ini kita memang udah teruji ya, modal sosial bangsa Indonesia itu tergolong yang tertinggi begitu. Saya kira itu wujud solidaritas, tapi kita juga tidak ingin solidaritas itu hanya terjadi pada situasi-situasi tertentu yang lebih merupakan bentuk, bahasa saya tuh reaktif begitu Mbak Risti gitu ya, yang saya kira sebetulnya dari konteks sekarang ya, dengan di era digital ini crowdfunding itu sebetulnya banyak juga dikembangkan, diinisiasi oleh berbagai pihak di luar pemerintah, yang kadang kalau belajar dari kasus bencana di Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, satu tahun atau dua tahun yang lalu ya, yang itu ya, saya kira itu sebetulnya mengindikasikan betapa solidaritas sosial di masyarakat kita memang masih tinggi begitu.
6: Oke, ini pertanyaan yang sama, mungkin bisa dijelaskan juga. Ketika antusiasme masyarakat, kemudian juga banyak ya public figure yang ikut menggalang donasi. Nah, kira-kira Bakom sendiri bagaimana nih koordinasi bantuan non-pemerintah agar penyalurannya merata, tepat sasaran, tidak tumpang tindih, bisa juga saling berkoordinasi. Sudah ada komunikasi yang dilakukan, Mas Ariko?
10: Iya, terima kasih Mbak Aristi sudah mengingatkan. Yang pertama, di saat terjadi krisis seperti ini, yang pertama kali dilakukan terkait dengan pengelolaan informasi. Jadi lewat RRI ini kami menyampaikan dengan hormat kepada seluruh masyarakat agar betul-betul waspada terhadap berbagai informasi, agar memastikan informasi itu benar dan tidak buru-buru menyebarkan. Oleh karena itu, informasi yang benar bisa dicek di berbagai media kredibel, kemudian juga di akun BMKG, di akun BP Basarnas, kemudian di akun BNPB, kemudian juga di akun pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di tingkat daerah. Jadi harus kita hati-hati betul terkait dengan informasi. Pastikan kalau kita mendapatkan poster itu jelas si pembuatnya, kemudian jelas organisasinya. Penggalangan dana tentu kita sangat mengapresiasi, nanti dana-dana tersebut akan disalurkan ke posko-posko yang memang sudah berdiri saat ini, sehingga bantuannya tidak tumpang tindih. Dan kita optimis dengan pengelolaan di lapangan. Kemarin Presiden Prabowo sudah menugaskan hari Sabtu Presiden Prabowo sudah menugaskan banyak sekali menteri untuk langsung terjun ke lapangan. Kemudian untuk tahap awal, pemerintah juga sudah mengirimkan bantuan pokok bagi masyarakat yang terdampak itu sebanyak 50.000 paket sembako dari bantuan presiden sudah diberangkatkan menuju Maumere itu 2 hari yang lalu.
6: Okay.
10: Jadi ya, menggalang donasi itu tidak apa-apa, namun sama-sama kita memastikan agar betul-betul sampai kepada saudara-saudara kita yang terdampak dengan cara berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB maupun posko-posko yang terdekat.
6: Ada kendala nggak sih, Mas Ariko, sejauh ini untuk masalah distribusi dan juga strategi tertentu? Karena tadi juga kami masih mendengar begitu ya, di pelosok-pelosok Flores ini masyarakat masih tidur beralaskan tikar, kemudian juga berkas-berkas baliho, karena memang mereka tidak mungkin untuk berada di dalam rumah yang mungkin tidak roboh tapi retak begitu. Sementara gempa susulan terjadi sudah lebih dari 1.600 kali.
10: Ya, kami memohon maaf kepada masyarakat yang belum sampai bantuan kepada mereka. Karena itu informasi yang disampaikan dari RRI ini akan langsung ditindaklanjuti dan langsung kami laporkan. Sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat terus berupaya semaksimal mungkin menyalurkan berbagai bantuan dengan berbagai cara, termasuk kalau belajar dari pengalaman musibah yang terjadi di Sumatera kemarin, di beberapa titik memang harus diantarkan dengan berjalan kaki dan berbagai cara, intinya agar bantuan itu cepat sampai kepada masyarakat. Itu memang terus diupayakan maksimal. Dan yang paling utama, sehingga yang dilakukan adalah memperbaiki jaringan komunikasi terlebih dahulu, dan informasi-informasi belum menerima bantuan dan lain sebagainya itu, okay, itu bisa disampaikan oleh masyarakat, karena perbaikan komunikasi sudah 85%
6: sudah jauh lebih baik,
10: data terakhir yang kami lihat kemarin.
6: Baik. Bu Ida, kalau kita melihat ya, bagaimana sih memetakan resiko konflik sosial di area pengungsian begitu ya, akibat misalnya seperti ini, akses yang terbatas ataupun juga pendekatan-pendekatan sosial seperti apa agar distribusi bantuan ini tidak memicu kecemburuan, artinya stigma antar wilayah terdampak ini bisa sama-sama merata.
9: Ya, dalam konteks kebencanaan kan ini sebetulnya emergensi ya. Saya kira di era yang teknologinya udah semakin maju, pemetaan sebetulnya bisa dilakukan ya, dengan melalui salah satunya adalah drone-drone itu kan sebetulnya bisa ya memotret wilayah-wilayah mana yang sebetulnya terdampak, yang sangat terdampak gitu ya. Kan kita bisa melakukan semacam yang saya bilang tadi, pemetaan mana yang memang paling terdampak gitu ya, cukup terdampak, kurang terdampak, itu sebetulnya bisa dipotret dari atas. Karena yang saya baca dari berbagai media yang ada, itu sebetulnya tingkat kerusakan fisik yang sebetulnya lebih menonjol begitu ya, dibandingkan dampak dari konteks jiwa dan sebagainya begitu. Nah, dalam situasi seperti ini kan sebetulnya bisa dipotret ya dari atas, kalau menurut saya ya, dengan drone-drone yang ada, apakah dari drone lokal ataupun pemerintah bisa menggunakan drone itu untuk kemudian bisa tadi dalam rangka mencoba meminimalisir potensi konflik ya. Karena ada potensi konflik, saya setuju dengan Mbak Risti, tapi bagaimana meminimalisir, jangan sampai kemudian konflik itu menjadi terbuka gitu, itu betulnya bisa dilihat dengan peta atau basisnya peta tersebut begitu ya. Nah, biasanya ya yang saya sampaikan ini sebetulnya kaitannya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya Pak Riko, sampai kemudian juga ada yang menuliskan kaitannya dengan pertanyaan tadi, koordinasi. Koordinasi antar pemerintah mungkin memang bisa dilakukan, tapi yang seringkali kemudian juga dilihat oleh masyarakat, gerak pemerintah lebih lambat daripada gerak non pemerintah yang tadi diinisiasi oleh organ-organ atau bahkan individu-individu yang sebetulnya kemudian menggalang bantuan yang ada. Meskipun tadi Pak Hariko menyampaikan bahwa perlu ketelitian, tapi dalam situasi seperti ini sebetulnya jejaring itu, makanya tadi saya nyebutnya modal sosial bukan hanya sekedar solidaritas. Jejaring itu kemudian secara otomatis tercipta gitu. Tercipta di dalam pengertian bisa jalur agama, bisa jalur organisasi perempuan, bisa jalur ini, karena sebetulnya memang sudah ada potensi jejaring sosial yang ada dan basisnya memang trust. Nah, karena kan kita juga tidak ingin menyalurkan bantuan kepada para pihak yang tidak kita kenal atau kita tidak ketahui ya.
6: Ini menarik loh ini Bu Ida ya. Kalau sekarang kan bilangnya apa? Bentuk kewargaan digital begitu ya, digital citizenship ini ya, yang sering disebut
9: digital activism kita nyebutnya juga.
6: Oke, kita masih akan lanjutkan Bu Ida dan juga Pak Hariko, namun kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung kembali, mohon di bersabar sebentar. Dan pendengar juga pemirsa, kita masih akan lanjutkan beberapa perbincangan bersama dengan tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Pak Hariko dan juga sosiolog dari Universitas Indonesia Ibu Ida Ruwaida setelah yang berikut ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia, saya Rizky Rustarto, dan kita masih akan lanjutkan informasi dan perbincangan berikut ini. Dewan Pengawas KPK mencatat KPK melakukan 762 penyadapan sepanjang semester pertama 2026 dan seluruhnya dilaporkan tepat waktu. Kami kutip dari kantor berita Antara, anggota Dewas KPK Beni Mamoto mengatakan KPK melakukan 232 penggeledahan dan lebih dari 1000 penyitaan. Namun sebagian tindakan tersebut terlambat dilaporkan. Beni bahkan mengatakan keterlambatan terjadi karena berbagai alasan. Dewas KPK pun merekomendasikan perbaikan agar keterlambatan pelaporan dapat dikurangi. Sementara Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini menjadi modal utama bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan serta ketidakpastian global. Ia juga mengajak masyarakat menunjukkan empati kepada korban bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur, dan mengapresiasi respon cepat pemerintah dan menilai daerah terdampak membutuhkan perhatian lebih, termasuk dukungan anggaran untuk pemulihan. Dan kami masih melanjutkan perbincangan terkait penanganan terkini di tengah kemeriahan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bersama Sosiolog Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida, dan juga tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Ya, Bu Ida dan juga Mas Hariko.
1: Iya.
0: Iya. Saya ke Bu Ida sebentar, meneruskan yang tadi. Bu Ida, kalau kita lihat ya dari bagaimana modal sosial tadi, social capital, kemudian kearifan lokal begitu ya, ketika situasi seperti sekarang ini, apakah ini juga menjadi salah satu bentuk bahwa masyarakat percaya pada pemerintah, tapi masyarakat ingin pergerakannya lebih cepat lewat lembaga-lembaga filantropi formal, ataupun juga mungkin ada kelompok-kelompok influencer yang lebih terpublish begitu ketika melakukan sesuatu. Apakah itu juga terjadi saat ini secara sosiolog?
2: Ya, saya kira belajar dari bencana-bencana sebelumnya, tampaknya memang demikian ya. Bahkan kalau kita cermati di media gitu, kaitannya dengan bencana Sumatera, kan bahkan ada inisiasi membangun jembatan dari dana warga sendiri misalnya, seperti itu kan luar biasa ya, karena kan mereka melihat bahwa gerak ya, mohon maaf nih Pak Hariko ya, yang memang di dunia digital saat ini kan informasi demikian terbuka begitu ya, jadi kita bisa mendapatkan paparan gitu, informasi bahwa ada upaya-upaya dari berbagai organisasi masyarakat sipil begitu ya, termasuk yang tadi disampaikan para influencer. Terlepas di dalam konteks tertentu ya, ada yang juga dalam tanda kutip sinis terhadap karena kalau influencer katanya kan Mbak Risti itu demi konten, padahal ini kan isu kemanusiaan ya menurut saya. Jadi mereka memanfaatkan karena mereka punya modalitas, dalam hal ini modalitas digital yang terus kemudian menjadi salah satu sarana atau sumber daya di dalam menggerakkan memobilisasi bantuan dari masyarakat. Baik. Kalau saya melihatnya seperti itu begitu. Okay. Nah, di satu sisi kan juga belajar dari yang Sumatera juga, ini sebetulnya bukan kompetisi ya, usaha untuk bukan kompetisi di antara pemerintah sama non pemerintah begitu ya. Nah, saya kira kan pemerintah juga berupaya untuk merangkul dari para pihak ini begitu.
0: Baik, kalau dari tadi yang disampaikan oleh Bu Ida, Mas Hariko, pemetaan lewat drone ini sudah dilakukankah saat ini dan sudah dilaporkan?
3: Iya, kalau kita lihat sejak hari Sabtu, itu memang gerak cepat betul pemerintah. Kalau kita lihat di Sumatera, justru pembangunan hunian itu termasuk yang paling cepat itu. Kalau kita saksikan dari berbagai penanganan-penanganan bencana selama ini, termasuk ketika pada hari Sabtu kemarin ketika terjadi musibah, itu memang langsung pemerintah langsung bergerak cepat, kemudian bantuan juga langsung dikirim, terus semaksimal mungkin bekerjasama dengan pemerintah daerah, semua peralatan yang bisa dikerahkan, bahkan terkait dengan rumah khususnya, itu sangat-sangat prioritas di NTT. Dan begitu data valid masuk, itu perbaikan langsung diproses agar lebih cepat dan masyarakat bisa aman. Karena fokus utamanya kan kalau terkait dengan penanganan bencana ini, yang pertama kan keselamatan nyawa, setelah itu baru pada tahap-tahap yang lain. Itulah makanya logistik makanan sangat diperlukan. Jadi sekali lagi, kami memastikan penanganan ini berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, informasi-informasi yang kita lihat hari ini bisa merujuk kepada media-media yang kredibel dan juga sumber-sumber resmi. Dan dengan hormat kami menyampaikan kepada masyarakat, kita menghindari betul generalisasi. Maksudnya generalisasi itu adalah ketika ada satu berita, kemudian ada faktanya memang warga kita yang belum menerima bantuan, itu tidak dilakukan generalisasi seakan-akan semuanya belum menerima bantuan atau pemerintah tidak bergerak dengan cepat. Karena penanganan bencana tentu saja bukan kali ini dilakukan, kita sudah belajar dari berbagai pengalaman, yeah. Apalagi ini juga ditunjang dengan semangat bahwa kita ini satu bangsa, semangat kemanusiaan, yeah. Ini adalah sangat-sangat prioritas. Oleh karena itu, tadi yang kami sampaikan itu, seluruh apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk meringankan di awal beban saudara-saudara kita di NTT, itu dilakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Oke, kalau untuk sistem pusat informasi digital satu pintu yang bisa diakses publik secara real time untuk menghindari simpang siur informasi, ada nggak sih Mas Hariko? Atau tetap masing-masing nih kita harus buka dari BNPB sendiri, BMKG misalnya untuk update dan sebagainya, ataupun media-media lain, sudah ada belum?
3: Iya, itu terpusat. Ya, terpusat di untuk yang terdekat mungkin yang memudahkan masyarakat, pertama tentu di pos-pos terlebih dahulu, kemudian ketika dari pos-pos itu menyampaikan ke tingkat pusat, sehingga lebih bisa terverifikasi layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu Mbak Disti.
0: Oke, karena kan kalau misalnya seperti yang dilaporkan juga ya, pengungsi di wilayah pelosok atau lereng pegunungan di Flores, kan banyak area yang bisa dibilang dalam tanda kutip blank spot begitu ya. Jadi mereka tidak bisa mengakses apapun ataupun melaporkan kebutuhan mereka. Kalau memang ada sistem, ini kan akan lebih mudah bagi masyarakat juga mengingat kondisi geografis kita. Apakah ini sudah dipertimbangkan juga Mas Hariko?
3: Sudah dilakukan. Jadi itu tadi yang kami sampaikan, perbaikan jaringan ini sudah berjalan. Perbaikan jaringan itu untuk memudahkan masyarakat, okay, untuk menyampaikan keluhannya. Dan ketika itu disampaikan lewat pos, kemudian yang terdekat itu akan lebih tertib ketimbang langsung menyampaikan, sehingga nanti datanya malah lambat. Namun demikian, ini menjadi masukan yang sangat berharga, akan kembali disampaikan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi kami menyampaikan, mengimbau kepada seluruh masyarakat, ibu bapak kita yang terdampak, jangan ada keraguan sedikit pun, jangan ada sungkan-sungkan, kritik dan sarannya terhadap penanganan bencana ini dimanapun. Yang belum menerima manfaat, apabila sudah disampaikan di media sosial, apabila sudah disampaikan ke posko, kemudian belum mendapatkan respon atau mungkin responnya lambat, disampaikan lewat media, disampaikan lewat media sosial, itu juga tidak masalah.
0: Oke, okay. Atau karena ada call center mungkin yang mungkin boleh langsung disampaikan dari Bakop?
3: Yang paling cepat bisa kita sampaikan. Gimana Mbak Risti?
0: ada nomor call center yang mungkin boleh langsung disampaikan saat ini, Mas Hariko, kepada publik?
3: Ya, ini saya cek biar ada kepastiannya.
0: Baik. Bu Ida. Nah,
3: hotline silakan. Untuk gangguan informasi penanganan di NTT itu bisa disampaikan di 0800 111 9000.
0: Baik. Baik, Mas Hariko. Terakhir ya, mungkin Bu Ida.
3: Kemudian ya, layanan-layanan darurat lainnya tidak berubah.
0: Ya.
3: Seperti layanan darurat umum di 112, kemudian Basarnas di 115, kemudian Kementerian Kesehatan masih sama lewat posko-posko medis yang terdekat gitu.
0: Baik, kalau begitu. Bu Ida, mungkin terakhir yang mau disampaikan sebagai semangat persaudaraan saat ini di tengah 81 tahun dan juga di tengah suasana bencana. Silakan, apa yang mau disampaikan?
2: Ya, saya kira kita tahu ya, NTT itu merupakan salah satu provinsi yang kalau dari segi indeks pembangunan manusianya tuh ada di bawah gitu, rendah sebetulnya. Jadi bencana ini sebetulnya menjadi salah satu kontributor juga terhadap kondisi yang semakin memiskinkan lah, katakanlah seperti itu begitu. Nah, apalagi kaitannya dengan situasi konteks, kita tahu konteks ini karena saya sosiologis, pendekatannya lebih makro juga ya Mbak Risti, gitu, kaitannya dengan pendanaan gitu kan di daerah itu yang semakin minim saat ini gitu. Saya kira ini memang perlunya ke pemerintah pusat turun lebih banyak untuk bisa memberikan perhatian begitu. Kalau dari segi warga, saya yakin bahwa tadi karena kita memang modal sosialnya sangat tinggi, saya kira ini tinggal penggeraknya sebetulnya seperti itu.
0: Baik, kalau
2: mudah-mudahan segera tertangani, dan tadi juga doa untuk masyarakat di sana mudah-mudahan kuat menghadapi situasi yang ada.
0: Terima kasih. Mas Hariko, tadi beberapa yang sudah kami laporkan mudah-mudahan bisa segera direspon. Terima kasih banyak waktunya juga sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Bu Ida juga terima kasih, dan kita doakan yang terbaik untuk keselamatan saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak, selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Riko, Bu Baristi.
0: Demikian tadi perbincangan kami bersama Ibu Ida dan juga bersama Mas Hariko dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Dari berita olahraga, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia resmi menunjuk Sebastian Ponoli sebagai pelatih baru tim nasional Skotland. Dan Poknogoli sebelumnya menangani Union Saint Gullos dan membawa klub tersebut menjuarai Liga Belgia musim 2024-2025. Poknogoli menggantikan Steve Clark yang meninggalkan jabatannya selama 4 tahun. Pelatih 39 tahun tersebut mengaku bangga dan antusias mendapat kesempatan menangani Skotlandia. Debut Poknogoli dijadwalkan saat Skotlandia menghadapi Slovenia pada UEFA Nations League September 2026 mendatang.

Demikian informasi yang kami sampaikan, juga perbincangan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berdaulat, dan segala kebebasan yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
0: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kami juga akan mengupdate kondisi terkini di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Tadi pagi kami sudah mengupdate situasi terkini di Ruteng, Reo, dan juga tadi sudah berbincang bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan dan logistik yang akan didistribusikan. Kali ini sudah ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham dari Nusa Tenggara Timur, Ibu Oce Yuliana Naomi Boymau.

0: Acara Pro 3.
1: Boce, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Rizky ya.
1: Dengan Risti, pagi, Ibu Oce.
2: Ya, selamat pagi. Ya. Dan selamat pagi Pak Rizwin, ya.
1: Ya. Ada Pak Arifin Purwakanta dari Deputi 1 Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arifin.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ke Bu Oce terlebih dahulu. Bu Oce mungkin boleh digambarkan situasi terkini. Bu Oce ini posisinya di mana? Di Kupang ya?
2: Di Kupang, Bu.
1: Oke, tapi mendengar update terkini mungkin dari saudara-saudara ataupun juga rekan-rekan di Flores dan sekitarnya, seperti apa yang Ibu Oce dapatkan informasinya?
2: Baik, terima kasih. Update yang kita ikuti adalah gempa-gempa susulan masih sering terjadi, Bu. Gempa susulan masih terjadi. Masyarakat sudah mengungsi, ada dalam tenda-tenda, dan bantuan sudah dikirimkan dari berbagai tempat, dari Jakarta, kemudian dari NTT, dengan menggunakan semua sarana yang ada. Dari pusat, dengan bantuan dari TNI, Polri, pesawat, kemudian dari NTT juga menggunakan kapal. Jadi kami berharap semua masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan bantuan dan tertangani.
1: Oke, kalau
2: seperti
1: untuk
2: itu, jadi masih ada gempa-gempa susulan yang masih terjadi.
1: Ya. Oke, kalau untuk akses, di mana yang Ibu Oce dengar juga paling sulit nih untuk kemudian diakses ataupun juga jaringan internet di sana kemarin sempat terkendala?
2: Baik, untuk jaringan internet, informasi yang kami dapatkan sudah mulai teratasi. Namun untuk akses jalan di beberapa ruas Trans Flores, masyarakat bahu-membahu dengan peralatan yang ada saat ini untuk akses bisa dibuka. Ada beberapa bagian ruas jalan yang tertimbun batu-batu besar dan saat ini masih diupayakan untuk bisa diselesaikan, bisa terbuka.
1: Baik, Pak Arifin, sejauh ini seperti apa dari Basnas juga ikut dalam membantu menyalurkan bantuan bagi para korban di NTT, di Flores?
3: Baik, terima kasih. Saya kira saya harus mengucapkan duka dulu kepada sahabat-sahabat warga di NTT yang mengalami gempa yang sangat dahsyat 7,7 dan sampai sekarang masih terus bertambah jumlah korban dan penyintas. Saya juga ingin menyampaikan rasa keprihatinan dan juga dukungan dari seluruh masyarakat, terutama donatur muzakinya Basnas yang ikut serta dalam mendukung atau membantu bantuan untuk bencana atau gempa di NTT. Jadi kalau bicara Basnas, kami sejak hari pertama, karena kami memiliki juga Basnas Provinsi dan Kabupaten di lokasi bencana, kami telah bergerak dari awal dan kami telah menyiapkan satu tim Basnas Tanggap Bencana yang merespon dengan beberapa kegiatan. Pertama, kami berkoordinasi dengan Basnas JNTT untuk bisa melihat sejauh mana korban di sekitar Basnas dan kemudian memetakan korban-korban penyintas bencana ini di wilayah yang lebih luas di Provinsi NTT. Kami juga berkoordinasi dengan Basnas Ngada, Bajawa, dan juga membangun kekuatan Basnas Tanggap Bencana di berbagai wilayah. Kami telah menggerakkan tiga tim dari Basnas NTT sendiri, Basnas NTB, dan Basnas Jawa Timur, ditambah dengan satu tim Basnas Tanggap Bencana dari Basnas Pusat yang diberangkatkan dari Jakarta. Selain Basnas Tanggap Bencana, kami juga punya tim kesehatan, yaitu tim Rumah Sehat Basnas. Kami menggerakkan dari Sidoarjo, RSB Sidoarjo, kemudian RSB Bima dan Makassar, yang sedang dalam perjalanan bergerak di lokasi bencana. Kami berharap di tanggal 18 ini tim yang tadi kami maksudkan sudah bergerak, berada memperkuat tim-tim awal yang sudah dilaksanakan oleh Banas NTT. Kemudian juga kami bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya dan kerelawanan lainnya untuk bisa berkoordinasi dalam penanganan bencana ini agar dia lebih efektif, tidak sendiri-sendiri dan terpadu. Harapannya juga bantuan-bantuan bisa lebih merata, bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sekarang ini belum terjangkau, dan juga mendapatkan update dari informasi terkini dari dampak bencana yang kita saksikan bersama sangat luas ini. Demikian.
1: Oke. Melihat dari kendala akses dalam distribusi itu ada juga nggak sih Pak Arifin, mungkin boleh disampaikan juga?
3: Ya, selama ini kita sih berharap tidak ada titik-titik yang sulit untuk diakses, tapi manakala nanti bencana ini karena gempa biasanya akan menyasar wilayah-wilayah bangunan gedung dan sebagainya, maka kita harapkan kita dapat menyisir semua tempat-tempat yang runtuh dan ada korban sehingga kita mendahulukan evakuasi di tahap ini. Nantinya kita akan segera bergerak ke manajemen bencana di mana ada posko-posko atau pengungsian-pengungsian yang kami kelola, dan juga dikelola oleh lembaga-lembaga tanggap bencana yang lainnya. Berharap Basnas Tanggap Bencana bisa ikut berkoordinasi untuk membuka jalur yang sulit-sulit itu dan menjadi tim advance untuk bisa mengevakuasi dan kemudian nanti membantu pengungsian.
1: Oke, kalau untuk posko utama di mana Pak Arifin?
3: Kami sampai sekarang ini posko utama di kantor Basnas NTT. Posko itu menjadi
1: berarti di Kupang posisinya, bukan di Flores ya?
3: Iya, masih di ibu kota provinsi.
1: Oke, baik kalau begitu. Bu Oce, kalau melihat dengan kondisi tadi ya Ibu sampaikan bahwa ada jalan-jalan transnasional yang aksesnya juga kemudian terkendala. Nah, untuk pelosok-pelosok begitu ya, kira-kira seperti apa sih distribusi terutama untuk makanan ini yang kita pikirkan ya dalam satu minggu ke depan bagi masyarakat di sana di tengah gempa susulan yang masih terus terjadi?
2: Baik, terima kasih Bu. Jadi karena kami berada di Kupang dan kita melihat bahwa solidaritas di tengah duka ini membuat kami kuat ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin bagaimana mereka juga membantu. Nah, kami atas nama kantor wilayah HAM NTT menyampaikan duka mendalam untuk saudara-saudara kita semua, dan kita berharap semua kondisi ini segera pulih, infrastruktur, komunikasi, dan transportasi bisa segera membaik, dan tadi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses untuk kebutuhan logistik. Untuk kebutuhan logistik bagaimana terdistribusi sampai kepada pelosok, semua stakeholder, BNPB, kepolisian, pemerintah, dan semua mitra yang lain bahu-membahu ya di tengah suasana duka ini untuk memastikan bagaimana kebutuhan dasar masyarakat itu bisa dipenuhi. Jadi ada berbagai macam donasi maupun dari pemerintah, dari masyarakat untuk bahu-membahu. Jadi kami melihat bahwa kebutuhan tadi sampai saat ini sudah diupayakan agar kebutuhan dasar, kebutuhan hak asasi manusia, hak dasar masyarakat kita bisa terpenuhi dengan baik sampai ke pelosok. Memang kami mendengar masih ada di beberapa bagian karena NTT ini kondisi geografisnya cukup sulit Ibu. Dari Kupang saja untuk menjangkau ke Pulau Flores kita membutuhkan bisa dengan jalur udara, jalur melalui kapal, dan ada di sana ada beberapa ada pulau lagi yang harus dijangkau, sehingga ini membutuhkan kerjasama dari semua stakeholder. Jadi dipastikan bahwa kebutuhan dasar makanan bisa dipenuhi untuk masyarakat-masyarakat kita yang terdampak.
1: Oke, kalau dari informasi yang Ibu terima begitu ya, saat ini kami juga tadi menerima di wilayah mana yang sampai sekarang masih belum mendapatkan bantuan cukup ataupun juga masih punya kendala untuk mendapatkan makanan?
2: Kalau dari kami Bu, mungkin tidak mengupdate sampai ke wilayah mana, karena tidak mungkin dari BPBD akan mungkin informasinya akan lebih tepat.
1: Okay.
2: Wilayah mana yang belum mendapatkan total.
1: Jadi yang belum ada informasi ya yang ya, bisa diterima oleh ya, Bu Ocha ya. Kalau dari tim Kemenhan ya, juga ada yang turun?
2: Benar. Kami dari
1: berapa orang?
2: Akan memastikan ada wakil di setiap kabupaten yang terdampak Bu, dan hari ini akan ada yang datang ke Sika melalui Flores Timur. Jadi penerbangannya melalui Flores Timur dan akan tiba di Sika pada hari ini. Kemudian di minggu ini juga ada tim dari kementerian akan hadir di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur.
1: Oke, Pak Arifin, dengan kondisi seperti sekarang ya, gempa susulan masih terjadi. Kabarnya ini kan masyarakat tidurnya hanya beralaskan tikar dan bekas-bekas baliho saja, belum ada alat atau prasarana yang mumpuni. Yang difokuskan oleh Basnas lebih kepada makanan kah atau kebutuhan sehari-hari atau apa ini saat ini untuk bantuan yang didistribusikan?
3: Iya Mbak Desti, jadi Basnas pertama-tama kita masuk ke dalam bersama-sama lembaga dan relawan yang lain, masuk ke kegiatan evakuasi di mana membantu mereka-mereka yang dalam reruntuhan, menyelamatkan yang tersisa, dan juga kami akan membantu menemukan jenazah-jenazah yang kemungkinan masih dalam reruntuhan. Tapi tahap sekarang ini dalam 1-2-3 hari
1: ini masih dalam fokus ya Pak Arifin ya, sampai ya, dengan di, ya sampai dengan
3: tahap selalu sampai di tahap tertentu selalu kita ingin menyelamatkan nyawa, karena dalam waktu yang singkat masih mungkin menyelamatkan nyawa-nyawa di dalam reruntuhan. Tapi di fase berikutnya kami segera akan menangani kerelawanan atau pengungsian berupa makan dapur umum, dan kami juga menggerakkan dapur umum kita dari berbagai titik, dan juga tim kesehatan yang tadi saya sampaikan. Tim kesehatan ini penting karena biasanya dalam kondisi bencana seperti ini itu banyak sakit-sakit akibat reruntuhan gempa maupun sakit-sakit yang diakibatkan oleh tidur atau tempat tinggal yang tidak cukup baik di pengungsian sebelum ada tempat pengungsian yang bisa dibangun dengan lebih layak. Kesehatan ini biasanya menyasar anak-anak kecil, ibu-ibu, rentan, orang tua, dan juga yang lainnya, dan kita memerlukan dokter-dokter yang tersebar di beberapa titik untuk kita buat posko kesehatan Basnas. Jadi dua poin itu, pertama setelah evakuasi itu makan, dan kemudian kesehatan. Nah, berikutnya kami segera akan men-setting tenda posko pengungsian, biasanya hunian sementara, untuk mereka-mereka agar bisa dapat tidur layak setelah kena bencana dan tidak terlalu berkumpul di tempat-tempat pengungsian yang biasanya akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Begitu Mbak Desti.
1: Oh, tempat-tempat pengungsian yang menimbulkan masalah ini maksudnya yang seperti apa?
3: Gini, biasanya rumah-rumah itu terpisah, keluarga-keluarga terpisah, tapi di pengungsian itu mereka harus bersama-sama, berbarengan, tidak ada batas. Ini selalu akan menimbulkan potensi, sehingga kami di Badan Tanggap Bencana dan juga biasanya lembaga-lembaga lainnya itu membuat tenda-tenda pengungsian yang lebih terpisah, kemudian ada tempat pembuangan sanitasi yang lebih baik, karena biasanya dengan berkerumunnya atau banyaknya masyarakat pengungsi di satu titik, itu akan menimbulkan masalah kesehatan dan juga kadang-kadang masalah sosial. Sehingga ini menjadi penting dan menjadi perhatian kami untuk membantu mereka-mereka sehingga bisa, walaupun mereka mengungsi dari tempat tinggalnya, mereka dapat hidup dengan lebih baik. Dan kemudian pada tahap berikutnya, setelah makanan kemudian kesehatan, kami juga segera men-set sekolah darurat agar anak-anak yang ada di pengungsian dapat juga melaksanakan kegiatan belajar walaupun dalam batas yang minimal, tapi mereka tidak putus dalam pendidikannya, karena biasanya gempa atau bencana besar seperti ini kemudian berakibat kepada putusnya pendidikan, sehingga membuat satu semester atau bahkan dua semester mereka tidak bisa sekolah. Ini kita akan cegah dengan membuat sekolah-sekolah darurat di beberapa titik. Demikian Mbak Desti.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai kondisi darurat seperti sekarang ini, sebenarnya kalau bicara mengenai standar sanitasi dan sebagainya, tempat penampungan, mungkin boleh digambarkan juga Pak Arifin, area seperti apa sih yang kemudian dijadikan tempat layak untuk posko pengungsian dengan sarana-prasarana yang juga tentunya terbatas di tengah emergensi?
3: Pada prinsipnya kita akan memilih lokasi yang tidak lagi terkena potensi gempa atau bencana lainnya. Jadi tempat-tempat yang selamat, tempat-tempat yang memungkinkan mereka tidak terkena akibat dampak bencana kembali. Yang kedua, kami akan mengupayakan agar satu titik itu dapat diakses oleh bantuan makanan, bantuan air bersih, sanitasi, termasuk juga MCK, dan juga bantuan-bantuan kesehatan dan psikososial lainnya. Tempat-tempat ini sangat penting untuk kita petakan, ya, karena memang banyak sekali biasanya lembaga-lembaga yang turun, sehingga kami membagi biasanya wilayah-wilayah itu dikerjakan oleh BNPB langsung, oleh kementerian, oleh Basnas dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi keterpaduan kelembagaan dalam memilih titik juga menjadi penting. Kemudian kami juga mengupayakan agar titik-titik ini cukup layak untuk di jadikan hunian sementara dalam waktu tertentu, karena kadang-kadang ada tempat yang sudah layak dipakai, ada yang belum, sehingga kita bisa memetakan kembali titik-titik pengungsian. Nah, kemudian seberapa besar, seberapa baik penanganannya, kebetulan Basnas punya beberapa tim tangkap bencana yang tersertifikasi BNPB, sehingga mereka menguasai kondisi lapangan, bagaimana tenda harus dibuat, bagaimana komunitas bisa dikelola di pengungsian, standar air, standar sanitasi dan sebagainya. Ini membuat mereka bisa lebih terlayani dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang sangat besar sehingga tim segera masuk ke lokasi dan masyarakat bisa terlayani dengan baik dan kemudian pulih dari trauma.
1: Oke, tapi di lapangan ada laporan tidak? Mungkin saya ingin menelusuri ke situ terlebih dahulu Pak Arifin. Ada laporan bahwa saat ini ada area yang sangat sulit diakses atau masih bekas reruntuhan, belum bisa evakuasi secara menyeluruh? Ada laporan di lapangan?
3: Jadi biasanya sampai hari tertentu evakuasi tetap dilakukan di beberapa titik. Nah, biasanya yang jadi sulit adalah koordinasi antara wilayah-wilayah tertentu, apalagi yang sulit untuk dijangkau. Okay. Dan ini juga penting untuk dilakukan koordinasi antar lembaga-lembaga seperti kami, dan lembaga-lembaga lainnya ya, yang dikomandoi oleh BNPB. Dan itu semua akan bermuara kepada koordinasi pengenalan kebencanaan yang bisa lebih baik. Dan di masa ke masa banyak sekali kasus yang di daerah tertentu bisa baik, kadang-kadang di wilayah tertentu jadi tidak baik. Kami dikomando oleh Ketua Basnas, Bapak Sodik Mujahid, untuk bisa turun dengan baik, dengan kekuatan yang besar dari berbagai daerah, sehingga nanti penanganan di NTT ini oleh Basnas Tangkap Bencana bisa lebih berkualitas, lebih dapat memberikan dampak yang baik kepada korban bencana di sana.
1: Baik, kalau begitu Bu Oce, kalau kita lihat juga penggalangan dana di Kupang ini seperti apa? Ini kan kalau dari misalnya Kemenham ada institusi sendiri, kemudian juga mungkin ada beberapa institusi, kemudian relawan begitu yang juga menggalang dana. Ini kemudian disalurkan masing-masing atau melalui satu pintu, Bu Oce?
2: Baik, terima kasih. Terkait penggalangan dana, memang kami melihat bahwa ada berbagai lembaga, berbagai institusi maupun kelompok masyarakat yang melakukan penggalangan dana. Kami berharap bahwa semuanya akan dilakukan satu pintu melalui posko-posko bencana yang ada di tingkat provinsi, ada di BPBD maupun yang ada BPBD di kabupaten kota, ya, kabupaten yang terdampak. Namun dari kacamata hak asasi manusia, ada tiga hal penting dalam penyaluran bantuan sebagai wujud solidaritas untuk Flores yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah harus cepat dan tidak diskriminatif. Bantuan ini harus sampai kepada semua masyarakat, terutama kebutuhan dasar, dan bisa diberikan sampai kepada desa-desa yang terpencil. Kemudian bagaimana kita melihat anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok disabilitas harus menjadi prioritas dalam pemberian bantuan, serta tidak adanya diskriminatif di tempat-tempat penampungan. Yang kedua adalah bagaimana menghormati martabat manusia. Pengungsi ini bukan objek kasihan, apalagi kalau bantuannya kemungkinan hampir, tanda kutip ya Bu, kadaluarsa ketika sampai kepada tujuan, karena ini akan berbahaya. Mereka semua adalah warga negara yang mempunyai hak. Idealnya tadi sudah disebutkan bahwa logistik-logistik penunjang itu harus baik, misalnya tendanya harus aman, MCK-nya layak, dan tadi sudah disebutkan bahwa ada dukungan untuk bagaimana anak-anak bisa sekolah. Kita juga harus memastikan bahwa ada perlindungan di tempat pengungsian sehingga tidak mencegah tidak terjadinya kekerasan berbasis gender atau tadi disebutkan muncul masalah-masalah sosial lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana melibatkan masyarakat. Kita melihat bahwa gotong royong di NTT luar biasa, gotong royong di Indonesia sudah terbukti ya bahwa dari solidaritas ini kita bisa saling membantu. Selain pemerintah melalui TNI, Polri, Pemda, ada juga gereja, relawan, mahasiswa, dan kelompok-kelompok diaspora yang terus bergerak. Ini bukti bahwa kita pulih bukan karena satu orang, tapi karena kita bersama.
1: Baik.
2: Jadi semua elemen, Mbak, sudah saling membantu.
1: Sudah terlibat ya. Baik, mungkin terakhir Pak Arifin, kalau masyarakat masih ingin membantu, kemana boleh disampaikan sekali lagi?
3: Ya, terima kasih Mbak Resti, dan juga saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ucu bahwa ini bencana ini harus ditangani bersama dari semua pihak, dan kami mengajak semua masyarakat, semua lapisan dari masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin, untuk bisa bersyarakat berimpak untuk bencana NTT ini, dan silakan dapat menuju web Basnas, www.basnas.go.id. Di sana disediakan halaman untuk bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan di area bencana. Kami berharap kita semua dapat menangani dan bekerja sama baik kerelawanan, kelembagaan, pemerintah, dunia usaha untuk ikut membantu mereka-mereka yang terkena bencana di NTT ini. Mudah-mudahan kita bisa menangani ini bisa lebih baik dari penanganan bencana di berbagai tempat sebelumnya. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Arifin. Terima kasih juga Bu Oce. Nanti kami mohon update Bapak dan Ibu kalau memang ada perkembangan di sana, boleh ya?
2: Ya, mungkin penutup Bu.
1: Ya, silakan Bu Oce.
2: Ya, jadi untuk semua masyarakat pendengar RRI di seluruh tanah air, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian yang telah tersalurkan bagi korban gempa di Flores NTT. Mari kita jangan berhenti peduli. Mungkin satu bungkus nasi, satu doa, dan satu tenaga yang kita kirim ke Flores itu menyelamatkan martabat manusia. Karena NTT ini, kepulauan, kadang bantuan terasa lambat datangnya. Namun disinilah kepedulian masyarakat kita sangat diharapkan. Kita sama-sama menderita, kita memberi dari kekurangan seringkali menjadi pemberian yang paling cepat dan sangat dibutuhkan. Karena Indonesia ini kita kuat bukan saat kita tertawa bersama, tetapi saat kita menangis dan bangkit bersama.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya.
2: Dan NTT bangkit, Indonesia peduli, dan HAM untuk kita semua. Terima kasih RRI Pro 3.
1: Terima kasih juga Bu Oce dan juga Pak Arifin. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Pagi, terima kasih Bu Oce, Bu Resti.
2: Terima kasih Pak Arifin, ya.
1: Deputi 1 Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia Arifin Purwakanta, dan juga tadi kami berbincang bersama Ibu Oce Juliana Naomi Boymau dari Kemenham Nusa Tenggara Timur.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar pemirsa, kita lanjutkan dengan informasi dari Ruang Gatekeeper.
0: Kita. Kilas Berita.
4: Bank Indonesia memperluas kebijakan merchant discount rate atau MDR kris 0% untuk seluruh kategori merchant dengan nilai transaksi hingga Rp100.000. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi biaya transaksi bagi pelaku usaha, memperluas digitalisasi pembayaran, serta mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Jaringan Berita Nasional.
5: Woi, maju, maju, transaksi, macet.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: Ngarang pemirsa, tadi malam diadakan Festival Malam Merdeka, acara yang cukup ramai dihadiri juga oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ramai dilaksanakan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Seperti apakah acara ini digelar dan bagaimana antusiasme masyarakat semalam? Kami akan hadirkan perbincangan bersama salah seorang pengunjung acara, Dendi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Dendi, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
0: Iya, Mas Dendi, semalam dari jam berapa ke acara Malam Merdeka ini?
2: Semalam dari penginapan habis maghrib lah, Mbak, 7:30. Ke lokasi itu kondisi sudah sangat penuh.
0: Oke, dari penginapan ya. Nah, apa sih yang membuat Mas Dendi bersemangat, antusias buat ikut acara tadi malam?
2: Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mbak, ya. Karena tahun 2025 saya sempat ikut. Ternyata acaranya memang seru. Memang diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi masyarakat umum itu bisa menikmati acara kemerdekaan itu, Mbak.
0: Oke. Nah, kalau dilihat ya dengan kondisi sekarang, kita kan lagi dalam suasana duka gempa bumi di NTT dan Sumatera. Acara tadi malam ada nuansa solidaritas juga nggak sih yang Mas Dendi lihat?
2: Ya, seperti tadi malam, Mbak, ya. Tadi malam itu memang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Karena ketika di jalannya acara, itu sempat panitia membagikan barcode, Mbak. Itu jadi seluruh masyarakat yang hadir bisa berdonasi. Bisa berdonasi dan berdoa bersama juga. Dan juga yang lebih bagus juga nih, semalam kan biasanya kita ada pesta kembang api, Mbak, ya.
0: Ya.
2: Sebagai bentuk solidaritas dan menghargai kawan-kawan yang terkena bencana, itu ditiadakan, Mbak.
0: Oke, ya. Nah, semalam itu donasinya kemana, Mas? Kalau boleh tahu.
2: Donasi itu diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang terkena bencana.
0: Lewat?
2: Di NTT, Mbak.
0: Iya, lewat. Lewat apa? Lewat lembaga kah? Lewat pemerintah? Mungkin juga supaya pendengar tahu kemana semalam menyalurkan donasinya dari acara tersebut. Tahu nggak, Mas Dendi?
2: Kalau semalam nggak terlalu perhatikan, Mbak, ya. Tahu cuma sekian aja barcode-nya. Langsung ikut berpartisipasi.
0: Gitu ya, oke. Kalau dilihat ya dengan situasi berbeda tadi yang Mas Dendi ceritakan, malah nggak ada kembang api nih, saking kita juga merasa dalam suasana prihatin ya. Menurut Mas Dendi, apa sih makna persaudaraan di 81 tahun kemerdekaan ini?
2: Makna persaudaraan ya, bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, Mbak, ya, seharusnya kita sudah diwajibkan untuk peduli sesama. Apalagi melihat saudara-saudara kita yang terkena musibah, itu seharusnya kita menumbuhkan rasa kebersamaan itu, Mbak.
0: Oke, dan itu terlihat ya tadi malam ya. Dari semua acara, kan ada visual, ada teknologi, ada drone juga, kemudian ada hiburannya, ada pesta rakyat, ada karnaval. Mana yang paling menarik buat Mas Dendi?
2: Kalau saya, memang yang saya tunggu karnavalnya, Mbak. Karena setiap tahun pasti berbeda tema karnavalnya, kan. Itu memang yang saya cari, yang kenapa saya sangat tertarik. Memang kegiatan karnavalnya, Mbak.
0: Oh, jadi kendaraan-kendaraan hias itu ya, yang sebenarnya ditunggu-tunggu, itu?
2: Sebenarnya drone juga menarik akan, tapi kan lokasinya agak jauh, Mbak, dari Monas. Jadi jauh-jauh kelihatan sih, masih sedikit kelihatan.
0: Oke, jadi memang karnavalnya yang ditunggu-tunggu ya. Ada yang disukai, salah satunya mungkin boleh diceritain?
2: Dari mobil hiasnya, Mbak, ya? Dari
0: atau
2: kegiatan
0: apa?
2: Karnaval.
0: Iya, apa saja yang Mas Dendi lihat kemudian menurut Mas Dendi ini paling menarik perhatian Mas Dendi?
2: Dari karnaval sih ya, sebenarnya atraksi-atraksi yang diberikan, Mbak, setiap kementerian, setiap lembaga itu kan lalu membawa temanya masing-masing.
0: Yeah.
2: Di situ memang yang saya tunggu, saya lihat dari tahun ini ciri khas mereka yang tampilkan apa sih, apa sih. Jadi di situ bisa ya menimbulkan apa ya, Mbak ya, rasa penasaran.
0: Oke, begitu ya. Kalau dari panggung hiburannya atau musiknya, siapa nih yang paling ditunggu?
2: Yang pasti Dewa 19 sih, Mbak.
0: Ya, menunggu ini juga nggak? Phil Koplo?
2: Jadi gak, memang, ya? Memang panitia memang sengaja nih ngasih Dewa 19-nya di akhir, jadi harus mau nggak mau harus sampai akhir.
0: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin dengan suasana seperti ini dan juga dengan semangat 81 tahun sebagai orang muda? Silahkan, Mas Dendi.
2: Ya, pesan-pesannya untuk terutama untuk Indonesia ke depan ini, Mbak ya.
0: Mm-hmm.
2: Diharapkan sih tema yang diangkat sekarang itu terwujud secepatnya, Mbak. Yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur, adil untuk seluruh masyarakat, dan Indonesia cepat makmur lah, Mbak, untuk ke depannya.
0: Oke. Okay. Baik, itu saja. Terima kasih banyak Mas Dendi sudah bergabung pagi hari ini. Dan juga sekali lagi Merdeka, selamat pagi. Salam sukses, salam semangat.
2: Oke Mbak, sama-sama. Terima kasih Mbak.
0: Demikian salah satu pengunjung yang tadi malam berada di Festival Malam Merdeka, Dendi, dan menceritakan tentang ketertarikannya untuk ikut. Dan tahun ini memang berbeda, 10 menit akhir biasanya diperingati sebagai kembang api, tapi tadi malam dilakukan doa bersama.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan BGN telah menutup 1.300 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan. Menurut Sudaryono, langkah dilakukan mencegah kasus keracunan dan menjaga kualitas program makan bergizi gratis. Selanjutnya, BGN berencana menyediakan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG dalam mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan. Sudaryono bahkan menjelaskan tes bau dan rasa belum cukup untuk mendeteksi kontaminasi pada bahan-bahan kimia.

Sekitar 50 hingga 60 pendaki menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Kerinci, Jambi. Pelaksana tugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci atau maksud kami Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS Delvi Andra mengatakan para pendaki membentangkan bendera merah putih sepanjang 30 meter dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain upacara, sehari sebelumnya dua pendaki asal Jakarta dan Jepang juga melakukan atraksi para layang dari puncak Gunung Kerinci. Delvi mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya mempromosikan wisata olahraga di Kabupaten Kerinci.

Dua staf KBRI Yangon, Myanmar menerima tanda jasa dari Presiden Prabowo Subianto dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kuasa usaha ad interim RI di Yangon, Novan Ivan Ho, Saleh mengatakan penghargaan diberikan atas pengabdian Parjono selama 30 tahun dan Mulyanto Sastro Wiranu selama 20 tahun. Upacara di KBRI Yangon juga dihadiri warga dan diaspora Indonesia, pelajar, serta masyarakat setempat. Novan menyebut momen ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air tetap hidup meski masyarakat Indonesia berada di luar negeri. Kita ke berita olahraga. Petenis Indonesia Janice Chen bersama pasangannya Katarina Peter dari Polandia terhenti di babak 32 besar ganda putri Cincinnati Open 2026. Janice dan Peter kalah dari pasangan Tiongkok Zhang Shuai dan Jiang Xinyu dengan skor 5-7, 7-6, 7-10. Meski sempat menyamakan kedudukan, Janice dan Peter akhirnya mengakui keunggulan lawannya tersebut.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Cuma skater
1: ya. Masuk gol. Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih terus bisa mengupdate situasi terkini. Dan kenapa saya katakan senang? Karena ternyata komunikasi sudah bisa terkoneksi dengan beberapa wilayah yang tadinya sempat terbatas. Jaringan internet juga sudah mulai bekerja di beberapa wilayah yang terdampak, baik di Nusa Tenggara Timur maupun juga di Sumatera. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mengirimkan update kepada kami. Beberapa desa yang saat ini juga masih terkendala, kami butuh bantuan ini dan akan kami teruskan ke Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Tadi kami berkomunikasi langsung dengan Mas Hariko selaku tenaga ahli utama, dan kami sudah menyampaikan beberapa kecamatan-kecamatan di Reok dan juga kecamatan di Lamba Lada Utara yang juga masih dalam kondisi belum mendapatkan bantuan apapun. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi. Warga desa seberang Sebatik Utara memilih Indonesia di tengah penegasan batas Republik Indonesia dan Malaysia. Pilihan ini menjadi gambaran nasionalisme warga perbatasan pada peringatan HUT ke-81. Kita bergabung bersama rekan saya Ferry Hardiansyah. Ferry.
1: Ya, pemerintah menyatakan penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan. Pada 15 April 2026, Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Muhammad Qadari, menyebutkan 4,9 lahar wilayah Indonesia menjadi bagian Malaysia. Penyesuaian batas tersebut turut berdampak pada warga yang tinggal di kawasan perbatasan. Salah satunya Ibu Sima, warga RT3, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara. Ia mengaku pernah ditanya oleh warga Malaysia mengenai pilihan kewarganegaraannya dirinya dengan suaminya. Ibu Sima menegaskan tetap memilih Indonesia karena dirinya merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di Indonesia.
2: Sempat dia tanya aku sama suami, Pak, katanya, kalau disuruh memilih, katanya, ibu pilih yang mana? Ya jelas Indonesia, aku tinggal di Indonesia, aku bilang. Masa aku pilih Malaysia, dan kita ini bukan warga sana, warga Indonesia, Pak.
1: Bagi Ibu Sima, pilihan untuk tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia tidak terlepas dari kehidupannya dan keluarganya selama ini. Pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pilihan warga negara perbatasan seperti Ibu Sima menjadi gambaran tentang ikatan masyarakat dengan Indonesia. Di tengah perubahan batas wilayah, warga terdampak juga masih menunggu kepastian penyelesaian lahan dan ganti rugi lahan terdampak. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
3: Tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan

0: Pagi.
1: Pendengar pemirsa, kali ini Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z mendukung gerakan koperasi. Kita bergabung bersama Ayu Citra. Ayu.
2: Iya, pendengar mendukung gerakan koperasi saat ini, maka Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z. Ada pun pendengar, upaya ini dilakukan merupakan komitmen dari Dekopinda Kota Kediri guna melibatkan semua warga masyarakat untuk membangun ekonomi lokal. Dan menanggapi hal ini, pendengar, itu kepada Dekopinda Kota Kediri sudah mengatakan bahwa konsultasi muda ini dapat dilakukan dengan lebih dulu mengenalkan manfaat serta proses berorganisasi di dalam lembaga perkoperasian. Itu pernyataan dari Firdaus.
3: Ketua Dekopinda ini bukan saya mencalonkan diri, tapi gerakan yang memilih saya untuk bahwa saya mau menjadi ketua. Nah ini karena memang saya adalah salah satu atau salah sekian anggota dari koperasi-koperasi. Nah, saya melihat itu sangat amat mitis. Koperasi di Kota Kediri, koperasi di lingkungan masyarakat ini pada umumnya adalah koperasi yang dapat bantuan. Jadi berdirinya itu berdasarkan hibah. Kita paham terkait hibah ini adalah tentu tidak boleh hangus begitu saja.
2: Ya, pendengar, sementara itu Ketua Dekopinda Jawa Timur, Slamet Utanto, mengatakan pula bahwa pihaknya berharap pemimpinan Dekopinda Kota Kediri ini, pendengar, bisa makin mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi. Dan di sisi lain, Slamet Utanto merinci ada ketentangan yang dihadapi oleh koperasi ini, di antaranya adalah regulasi, kompetisi, dan juga digitalisasi. Kalau bagi pendengar terkait dengan pengembangan koperasi Jawa Timur, maka sini memang lebih baik dibandingkan di tingkat lokal seperti hanya di kabupaten kota. Dan begitu, maka ke depan idealnya Dekopinda tempat ini bisa terus melakukan pemetaan tentang beragam jenis koperasi yang masih eksis maupun nyaris kebunikan. Dari Pulau Jawa Timur, Ayu Citra, Pegawai Ekstrus Udara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari Sanggau. Hari ini Satgas Karhutla menyiapkan 3 unit mobil mempercepat respon penanganan karhutla di wilayah Sanggau. Selengkapnya ada Okto Ferandi. Okto.
4: Ya, Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiapkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Kodim 1204 Sanggau guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sanggau. Dan di Sanggau sekaligus dan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Tradisya mengatakan armada tersebut dikerahkan bersama dengan personel dan unsur terkait untuk mengantisipasi kemunculan hotspot. Ia mengatakan penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Dan disampaikan juga koordinasi tersebut diperlukan karena kondisi di lapangan membutuhkan kerjasama dan respon cepat dalam menangani setiap titik kebakaran mengingat kondisi geografis di Kabupaten Sanggau yang cukup luas dan kesulitan akses. Nah, selain menyiapkan armada pemadam, Kodim 1204 Sanggau juga mengerahkan sekitar 130 personel bersama dengan Yonif TP833 Bumi Daranante untuk mendukung penanganan karhutla. Personel tersebut pun diperkuat dari unsur pemerintah daerah, kepolisian BPBD, Manggala Agni, serta pihak lainnya yang bergabung dalam Satgas Terpadu.
5: Setiap hari kita bisa lihat bahwa penanggulangan di Satgas di Sanggau ini kedua tertinggi setelah Kabupaten Ketapang, dan perlengkapan yang telah kita gelar ini tentunya ada kita ada 3 damkar dari Kodim, tentunya dibantu oleh seluruh sivitas terkait ya, seperti Pemda, kemudian dari kepolisian maupun dari Manggala Agni atau seperti lembaga kemasyarakatan dan juga perusahaan. Kita terus aktif karena dalam kenyataannya di lapangan memang bahu membahu, kita tidak bisa berjalan sendiri.
4: Letkol Ginda juga menambahkan kesiagaan dilakukan sepanjang waktu untuk mengantisipasi kemunculan hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia pun memastikan personel serta armada selalu siap dikerahkan baik pagi, siang maupun malam hari. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Dari Sanggau kita keren.

0: Selasa, ratusan warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2B menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita bergabung bersama Tri Larasati. Tri?
1: Baik, terima kasih Kak Rizky dan juga pendengar dimanapun berada. Momen hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 membawa angin segar bagi 123 warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara pada hari Senin, yang mana melalui perolehan remisi umum atau RU, para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan juga memajukan daerahnya. Harapan besar tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Jembrana Imade Tembang Hartawan usai memimpin upacara peringatan HUT RI sekaligus menyerahkan surat remisi secara simbolis. Bupati menegaskan bahwa bekal pembinaan kepribadian maupun kemandirian selama berada di rutan harus menjadi modal utama warga binaan saat membaur kembali dengan lingkungan sosial.
2: Saya juga berharap masyarakat bisa menerima, ya, karena mereka sudah dibina di sini, dididik, sehingga menjadi perilaku yang lebih baik. Siap, kita ajak membangun desa Jembrana.
1: Dan di rutan mereka sudah dibina, dibimbing, dididik yang disampaikan oleh Bupati Jembrana. Dan selain itu mendengar Kepala Rutan Kelas 2B Negara Igusti Agus Putra Mahendra menyampaikan bahwa remisi ini tertuang dalam keputusan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dan dari total usulan yang disetujui sebanyak 122 orang menerima remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman, dan satu orang menerima remisi umum 2 atau langsung bebas. Dan warga binaan yang langsung menghirup udara bebas atau RU2 merupakan terpidana kasus pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur setelah mendapatkan potongan hukuman 2 bulan. Sementara itu, kasus narkotika masih mendominasi daftar penerima remisi seiring dengan tingginya proporsi kasus tersebut di dalam rutan. Pemberian hak remisi bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan wujud apresiasi atas ikhtiar warga binaan yang berkomitmen memperbaiki diri dari dan juga siap berdaya guna di tengah masyarakat. Sementara demikian laporan dari Jembrana, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang disampaikan dari Denpasar dan berbagai kemeriahan di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.
3: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
5: Tahun 2025 akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: banget nah.
1: Ya, masuk gol. Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan menghadirkan beberapa topik perbincangan kali ini terkait dengan bagaimana tingkatkan kesejahteraan ojol akan masuk kategori pelaku UMKM. Dan kali ini kami akan hadirkan perbincangan bersama Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dari Kementerian UMKM, Bapak Ali Mansyur SEME.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, ini wacana baru apa gimana nih Pak soal ojol masuk di UMKM?
2: Saya kira ini sudah lama ya, kalau kita ikuti pemberitaannya kan ini memang sudah dibahas cukup lama, minimal dalam 2 bulan terakhir lah. Kita lakukan pembahasan terkait ini dengan berbagai pihak di ekosistem transportasi berbasis aplikasi ini. Artinya pembahasannya bukan hanya dengan teman-teman driver ojol, tetapi juga dengan semuanya aplikator, termasuk UMKM, merchant yang bagian juga dari ekosistem keseluruhan dari transportasi berbasis aplikasi ini, Mbak Risti.
0: Oke, kalau kita bilang bahwa ini sudah menjadi alasan ya untuk bisa ditetapkan driver ojol, sebenarnya ada apa term and conditionnya atau statusnya nanti seperti apa sih? Karena kan kalau UMKM itu kan ada usaha atau retail ataupun jasa yang diperjualbelikan. Nah, di driver ini kan sebenarnya lebih ke jasanya saja. Prakteknya seperti apa, Pak Ali?
2: Ya, baik. Terima kasih. Saya kira gini, pertama kami ingin sampaikan pertimbangannya ya untuk kita coba dorong driver ojol ini sebagai pengusaha UMKM, khususnya usaha mikro. Yang pertama adalah yang kita pikirkan bukan hanya, walaupun ini yang termasuk yang utama ya, adalah kaitan kesejahteraan drivernya sendiri. Sekali lagi kami sampaikan yang kita pikirkan adalah ekosistemnya. Ekosistem digital, khususnya transportasi berbasis aplikasi ini, yang memang keniscayaan kita ke depan, bagaimana kita jaga ini supaya sehat, supaya adil, itu yang utama. Dan di dalamnya, di situ termasuk adalah teman-teman driver ojol. Nah, yang kedua adalah nature dari usaha atau pekerjaan dari teman-teman driver sendiri. Di situ kan mereka, tentunya yang mereka harapkan sehingga bekerja di sektor ini adalah fleksibilitas waktunya, ya kan? Fleksibilitas waktu tentu mereka harapkan. Yang kedua adalah kaitan dengan perlengkapannya, dalam hal ini adalah motor, adalah modal sendiri mereka, bukan punya aplikator. Nah, dengan dua karakteristik itu tentunya tepat kalau diperlakukan mereka sebagai pengusaha mikro begitu, dibanding dengan sebagai pekerja. Karena kalau pekerja tentu ada di situ jam kerja yang diatur, kemudian dari segi pemberi kerjanya tanda kutip, yang ini adalah aplikator, kalau ditetapkan sebagai pekerja tentunya mereka akan dikenakan berbagai kewajiban melekat yang tentunya secara ekosistem transportasi itu akan menjadi beban, dan keberlangsungan industri sendiri juga akan menjadi isu lah buat mereka ke depannya. Nah, itu keseimbangan itu yang sebenarnya buat yang kita jaga ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan tadi, next-nya seperti apa ketika kebijakan sudah ditetapkan bahwa teman-teman driver ini sebagai pengusaha mikro? Saya kira ya, cara pandang kita terhadap mereka akan otomatis mereka sebagai pengusaha mikro, bahwa akan ada misalkan dimintakan untuk membuat NIB misalkan ya, itu sebenarnya ada konsekuensi logis ketika nanti kita bicara apa yang bisa kita berikan ke mereka dalam hal insentif. Misalkan kita bicara mereka nanti eligible untuk mendapatkan KUR, tentunya di antara persyaratan KUR adalah mereka harus memiliki NIB. Itu sebenarnya lebih tindak lanjutnya begitu. Tetapi secara prinsip policy kita akan memandang mereka sebagai pengusaha mikro, yang di situ adalah bagaimana kita bisa bantu mereka untuk memberikan berbagai kemudahan dan tumbuh kembang usahanya kita bantu gitu secara pemerintah. Begitu Mbak Risti saya kira ya.
0: Oke. kalau kita bicara mengenai skemanya nanti ya, hitung-hitungannya akan seperti apa sih? Karena kan kalau UMKM ini kan berarti ditetapkan pajak juga. Nah, apakah nanti juga melihat dari pajak penghasilan, hal-hal yang seperti itu sudah terpikirkan secara rinci juga, Pak Ali?
2: Sudah. Sudah Mbak Risti, saya kira dalam pembahasannya kita juga melibatkan DJP, melibatkan berbagai
0: besarannya sama Pak, yang boleh mungkin diketahui juga oleh publik.
2: Nah, dalam konteks pajak, kalau kita bicara spesifik pajak ya, justru dengan teman-teman driver ojol ini diperlakukan sebagai pengusaha UMKM, pengusaha mikro, ini mereka mendapatkan keuntungan yang lebih, karena kan secara peraturan sampai 500 juta itu kan PPH-nya 0%.
0: Ya.
2: Ya, sampai itu kan 0% tuh. Bandingkan apabila mereka misalkan diperlakukan sebagai pekerja. PKP itu untuk dengan apa? Jumlah anggota keluarga dua orang ya, misalkan anggota dengan pasangan dan plus dua anak, itu berapa tuh PKP-nya terus? Saya kira masih 2-500 juta ya, kita harus perlu cek angkanya, karena kalau bicara angka takut salah kan. Saya kira masih di bawah 500 juta ya. Okay. Artinya dengan sebagai pengusaha mikro itu mereka bisa lebih mendapat kemudahan dalam konteks pajak begitu, Mbak Risti.
0: Nah, kalau melihat dari alasan-alasan yang disampaikan Pak Ali ini kan sebenarnya bagus ya. Artinya para driver ojol sudah mempunyai status tersendiri. Kedepannya apakah juga dari sistem insentif dan lain-lain sebagainya akan sama dengan sebelumnya? Karena kan sistemnya dulu ojol itu mitra dan mendapatkan insentif. Nah, ketika mereka berdiri sendiri sebagai seorang pengusaha lah atau pelaku UMKM, akan berlaku nggak itu insentif-insentif?
2: Tetap berlaku ya. Mm-hmm. Nah, tadi Mbak Risi sempat menyebutkan kaitan dengan mitra ya. Mm-hmm. Kalau kita berbicara mitra atau hubungan kemitraan, sebenarnya itu secara otomatis driver ojol statusnya adalah sebagai usaha begitu. Karena kemitraan itu atas usaha mikro kecil dengan usaha menengah besar. Kemitraan maksudnya begitu. Okay. Jadi kalau pekerja dan pemberi kerja itu hubungannya buat kemitraan gitu ya. Mm-hmm. Nah, selama ini memang kita selalu menganggap sebagai mitra mereka. Tetapi secara formal kemitraan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang UMKM, undang-undang 20 maupun PP7, statusnya harus sebagai usaha mikro kecil. Nah, itu yang baru ditetapkan sekarang. Nah, kemudian kemarin dengan secara formal itu belum ditetapkan sebagai pengusaha mikro, teman-teman driver ojol kan dapat contohlah bonus hari raya gitu ya, yang waktu itu dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mendorong itu. Nah, nantinya akan tetap mendapatkan itu, kita menggaransi itu tetap dapat. Bahkan setelah ditetapkan menjadi pengusaha mikro, tentunya di depan tadi sudah saya sampaikan, mereka akan punya akses atas misalkan kredit bersubsidi dari pemerintah, program-program pendampingan kaitan dengan bagaimana UMKM naik kelas, mereka juga akan eligible bisa mendapatkan itu. Nah, program itu bukan cuma atas dimanfaatkan atau diberikan terhadap driver ojolnya, barangkali bisa juga kita perluas untuk keluarganya. Misalkan pasangannya nanti bisa kita dorong untuk membuka suatu usaha, kemudian pemerintah memberikan bantuan, mendampingi, gitu. Jadi naik kelasnya itu bukan atas pribadinya, tapi keseluruhan dari rumah tangganya, keluarganya, gitu, yang kita dorong ke depannya, Mbak Disti.
0: Oke, berarti kalau begini prosedurnya, ada registrasi yang harus dilakukan para driver ojol supaya memudahkan dia juga nantinya misalnya untuk mengakses KUR. Bisa ya Pak Ali?
2: Iya, benar, benar Mbak Risti, bisa.
0: Oke, seperti jadi, apa proses pendaftarannya? Mungkin satu-satu kita bahas ya, dari bagaimana kemudian driver ojol ini supaya mendapatkan status tadi pelaku UMKM, apakah harus meregistrasi ke Kementerian UMKM dan sebagainya, persyaratannya apa, mungkin juga boleh disampaikan?
2: Nah, yang pertama yang harus dipahami ketika nanti perpresnya sudah secara resmi keluar, status teman-teman driver ojol sebagai pengusaha mikro itu otomatis. otomatis mereka kita pandang secara pemerintah kita perlakukan sebagai usaha mikro. Nah, kaitan dengan pendaftaran NIB, kemudian ya hal-hal yang sifatnya administratif itu bisa dikerjakan sambil berjalan dan konteksnya dalam rangka mereka mengakses insentif tersedia. Misalkan gini maksudnya, oke, sekarang sudah sebagai usaha mikro, kan tidak selalu setelahnya mereka jadi pengen apply KUR, kan tidak seperti itu. Yeah. Nah, ketika mereka apply KUR, tentu persyaratannya adalah dia harus punya NIB. Nah, baru dia urus NIB. Kemudian, misalkan setelah sebagai pengusaha mikro, pemerintah mengadakan suatu pelatihan apa, atau memberikan insentif apa, itu prasyaratnya adalah NIB. Ya, mereka baru di situ, mereka berarti ada kebutuhan untuk meng-apply NIB. Tetapi atas keseluruhan driver ojol, di mana sekarang itu, kalau kita bicara jumlah akun itu sampai 4,1 juta, walaupun yang aktif itu hitungan kami sekitar 1 juta, itu tidak harus, maksudnya kita apa namanya, registrasikan semuanya, nggak harus kayak gitu. Nanti ketika mereka ada kebutuhan untuk akses insentif itu, baru mereka melakukan itu nggak apa-apa. Tapi cara pandang kita, tadi dalam konteks hubungan kemitraan, dalam konteks policy, itu mereka sebagai pengusaha itu udah dimulai begitu, apa peraturan terkait ini nanti diterbitkan. Begitu saya kira.
0: Oke. Untuk persyaratan nantinya kan terkait juga dengan institusi perbankan ataupun juga dengan perkreditan lain, misalnya kalau mereka ingin meminjam dana dan permodalan usaha lah, kita bisa bilang begitu. Persyaratannya akan sama dengan pelaku UMKM lainnya atau akan ada kemudahan-kemudahan juga yang diberikan, Pak Ali?
2: Saya kira per sekarang yang bisa kita sampaikan sih relatif sama ya. Kemudian tapi kemudahannya udah tersedia sebenarnya. Misalkan kalau kita bicara KUR, dalam konteks kebutuhan driver ojol, itu kan yang paling deket kan untuk apa, membeli motor misalkan ya. Selama ini teman-teman driver ojol itu membeli motor, kalau kredit mungkin lewat leasing ya. Dengan lewat leasing itu dikenakan bunga bisa sampai 20%. Nanti kalau mereka bisa memanfaatkan KUR, mereka hanya dikenakan bunganya itu hanya 6%. Itu kan artinya apa namanya, suatu kemudahan ya. Dan ketika KUR di bawah 100 juta itu tanpa agunan tambahan, ini kan suatu kemudahan yang tersedia benar-benar untuk segmen yang usaha mikro, yang dalam hal ini adalah teman-teman driver ojol itu berada di situ gitu ya. Apa namanya, kemudahan lainnya tambahan, kalau bicara kemudahan tambahannya apa nih di luar UMKM yang ada, saya kira dari pembahasan kita hadir juga misalkan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dari BKPM, mereka juga udah komit untuk bantu misalkan dalam konteks nanti ketika mereka butuh NIB. Ini saya nggak bicara mereka jadi wajib NIB, ketika menulis kayak gitu jadi agak salah tuh. Wajib NIB iya, tetapi ketika butuh untuk diadministrasikan NIB, Kementerian Investasi bersedia untuk fasilitasi. Walaupun kemarin disampaikan butuh waktu sekian apa grace period misalkan 6 bulan atau berapa, tetapi dari sisi kementerian berwenang itu akan proaktif untuk memberikan fasilitasi. Itu juga sesuatu yang lebih nih dibanding dengan kementerian yang lain. Nah, terus satu UMKM juga nanti kita akan optimalkan untuk bisa bagaimana teman-teman driver ojol ini bisa melakukan pendaftaran ini begitu dengan mudah. Saya kira itu kita siapkan semua.
0: Oke. Jadi secara implementasi kebijakan sudah siap ya, Pak Ali ya?
2: Tentu kita, karena tadi saya bilang ya, pembahasan ini sudah cukup intens gitu ya. Antisipasi teknis implementasinya juga kita lakukan preparasi yang cukup lah untuk menjalankan ini.
0: Oke. Ada himbauan yang mau disampaikan?
2: Ya, makasih melalui RRI barangkali kepada teman-teman driver ojol, saya kira apa, teruslah bersemangat bekerja, berusaha. Saya kira pemerintah memikirkan betul apa kesejahteraan, pelindungan buat teman-teman driver, dan pola status sebagai pengusaha mikro ini, saya kira ini yang paling tepat untuk memperhatikan ekosistem keseluruhan. Karena ketika ekosistem keseluruhan yang menjadi tempat teman-teman driver ojol ini terganggu, ini juga akan menjadi gangguan buat teman-teman driver. Status ini kita tetapkan, kita keluarkan kebijakannya dengan memperhatikan ekosistem transportasi berbasis aplikasi ini agar ke depan semakin sehat, semakin adil, dan semakin berkembang lah Saya kira demikian. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Pak Ali, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 3. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Pagi.
0: Ali Mansyur yang merupakan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dari Kementerian UMKM, dan seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa kemitraan berjenjang yang dilakukan terhadap para driver ojol diharapkan bisa menambah pendapatan dan juga menambah kesejahteraan bagi mereka.
1: Kilas Berita.
3: Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. BNPB mencatat sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim melalui jalur udara selama 3 hari dengan dukungan BNPB, TNI, pemerintah, dan mitra kemanusiaan. Selain melalui udara, distribusi bantuan juga dilakukan lewat jalur laut untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan terus mengupdate beberapa informasi terkait dengan kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo, di mana saat ini lebih dari 8.000 orang dalam kondisi mengungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ternyata gempa susulan masih terus terjadi. Kapolri juga kabarnya akan mengunjungi para korban di NTT dan membagikan bantuan. Dan nanti kami juga akan update untuk Anda. Kemudian juga hari ini akan ada pembacaan eksepsi kasus kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kholil Humas. Dan pembacaan nanti juga akan diupdate oleh para reporter kami untuk mengetahui bagaimana kasus ini terus berkembang. Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat akan memasuki agenda penyampaian eksepsi atau perlawanan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Eksepsi diajukan pada sidang perdana 11 Agustus lalu, di mana terdakwa tidak memahami dan menyerahkan penilaian terhadap dakwaan tersebut kepada tim penasehat hukumnya. Dakwaan JPU dari KPK menerima uang sebesar $271.500 dalam perkara korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024. Dan sampai dengan saat ini, jaksa menyebut ada 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang memperoleh sekitar Rp478,17 miliar. Sementara koperasi perahu disebut menerima sekitar $26.500. Yakut didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek selaku staf Akasus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah saat itu, kemudian juga bersama beberapa hubungan organisasi kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Dan kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah. Kami juga masih akan terus mengupdate kasus ini. Dan beberapa kemeriahan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai negara juga nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda, termasuk upacara bendera, kemeriahan berbagai lomba, hingga para pejabat tinggi di negara tersebut, mulai dari Perdana Menteri hingga Presiden yang menyampaikan ucapan. Di Teluk Palu kemarin dikibarkan bendera merah putih di perairan, termasuk juga beberapa aksi heroik di Gunung Kerinci dan juga di Puncak Rinjani. Dan para penyelam di Lanal Palu mengibarkan bendera merah putih dari kedalaman air sekitar 38 meter. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih juga akan terus menghadirkan beberapa informasi penting lainnya di Indonesia Menyapa Pagi. Namun sayangnya saya Risti Rustarto harus pamit undur diri. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat untuk Anda. Dan kita harus bangkit dari berbagai keterpurukan. Doa terbaik untuk saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Deddy Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Desi Damayanti mengatakan, KKI menjadi alternatif pembayaran domestik yang lebih efisien dan aman. Selain itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Rian Rizaldi mengatakan, pada tahap awal KKI hadir dalam bentuk kartu digital dan dapat digunakan untuk transaksi kris. Selanjutnya, KKI akan dikembangkan untuk transaksi online dan menggunakan kartu fisik. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali mencatat tingkat hunian hotel di Bali mencapai rata-rata 80% pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan tingginya okupansi menunjukkan kondisi pariwisata Bali terus membaik. Menurut Rai, okupansi tertinggi tercatat di Sanur yang mendekati 90%, disusul Badung 80% dan Ubud sekitar 70%. Ia menilai, banyaknya wisatawan yang menginap di hotel berbintang juga menunjukkan daya beli wisatawan cukup tinggi. Informasi mancanegara, Myanmar untuk pertama kalinya mengakui hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk Rakhine. Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan mereka dapat kembali setelah kondisi keamanan di Rakhine membaik. Namun belum ada kepastian kapan pemulangan dapat dimulai. Proses repatriasi masih terkendala masalah keamanan, kewarganegaraan, dan pemenuhan hak-hak dasar Rohingya. Bangladesh menegaskan, pemulangan harus dilakukan secara sukarela, aman, dan berkelanjutan. Informasi dari dunia olahraga, bek Portugal, João Cancelo, mengaku rela memangkas gajinya demi kembali ke Barcelona. Cancelo resmi bergabung dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Cancelo mengatakan dirinya memilih Barcelona meskipun harus mengorbankan sebagian gaji. Ia akan menandatangani kontrak 3 tahun dan kembali memperkuat Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick pada musim 2026-2027.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan lanjutkan dengan tema perbincangan pagi hari ini dan juga kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan update kondisi terkini di lokasi bencana Flores beberapa hari yang lalu. Terutama kami akan fokus nanti bagaimana penanganan terutama terhadap dampak yang diberikan atas infrastruktur pendidikan yaitu sekolah. Karena tercatat di mana Kemendikdasman mencatat 253 satuan pendidikan terdampak, termasuk beberapa puluh SMA, SMK, dan SLB. Nanti kami akan hadir perbincangannya bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda, pendapat Anda terkait dengan topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, kegiatan peringatan 81 tahun kemerdekaan berlangsung di tengah proses pencarian korban dan pemulihan warga. Di sektor pendidikan, Kemendikdasman mencatat 253 satuan pendidikan

0: Pagi untuk pendengar Radio RRI di mana saja berada,
1: yeah.
0: Tetap sehat, tetap semangat di hari ini.
1: Ya, terima kasih. Kami juga ikut prihatin, Pak, dengan peristiwa gempa yang melanda Flores beberapa hari yang lalu dengan kekuatan yang cukup kuat sehingga mengakibatkan dampak korban, kemudian juga infrastruktur yang ada, termasuk juga infrastruktur pendidikan. Baik, Pak Ambrosius, sampai dengan saat ini berapa sekolah yang tercatat mengalami kerusakan akibat gempa tersebut, Pak?
0: Baik, kita terdata sudah sekitar di atas 50, nanti saya akan data. Misalnya di Kabupaten Manggarai sampai dengan saat tadi malam,
1: yeah,
0: itu tercatat 32 satuan pendidikan yang di dalamnya ada SMA, SMK, dan SLB.
1: Okay.
0: Kemudian di Kabupaten Ngada tercatat 19 satuan pendidikan untuk pendidikan menengah, ya, SMA, SMK, dan SLB.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian Kabupaten Ende 7 satuan pendidikan, Kabupaten Manggarai Timur 5 satuan pendidikan, Kabupaten Nagekeo 4 satuan pendidikan, dan Kabupaten Sika terdata 1 satuan pendidikan. Ini yang sampai sejauh ini data akan tentu saja akan terus bergerak, karena kita sedang mengkoordinasikan teman-teman di sekolah-sekolah untuk melakukan pendataan ke satuan pendidikan masing-masing,
1: yeah.
0: Walaupun juga kita tahu kondisi sekarang belum tidak mudah karena masih terus terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang cukup mengkhawatirkan.
1: Okay.
0: Sehingga kita data tentu kita menyesuaikan agar supaya teman-teman di sekolah bisa segera mengirimkan data secepat-cepatnya untuk langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Apakah nanti rusak ringan, rusak sedang, rusak berat ini bisa dimasukkan di dalam program revitalisasi secara cepat ini, dan juga yang paling penting adalah bagaimana pemenuhan hak-hak anak, mm-hmm, untuk tetap bisa belajar,
1: yeah.
0: Yang pasti bahwa mereka tidak diizinkan, kebijakan kita sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, peserta didik tidak diizinkan untuk belajar di ruang-ruang kelas untuk sementara.
1: Untuk sementara.
0: Semua boleh belajar, ya, secara, yeah, daring dengan pengawasan ketat orang tua. Hal, okay, ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah jatuhnya korban lagi,
1: yeah,
0: karena gempa masih terus terjadi hingga saat ini.
1: Artinya
0: demikian,
1: semua sekolah belum bisa digunakan atau belum aman untuk digunakan dalam proses belajar ini, Pak?
0: Benar sekali, karena tidak ada satu ilmu dan teori pun yang bisa menjelaskan bahwa kita bisa memprediksi kapan dan besaran kekuatan gempa itu, belum ada.
1: Yeah.
0: Sampai saat ini, yeah, kita hanya bisa mengantisipasi dengan cara demikian itu.
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Yeah. Walaupun tidak di dalam gedung sekolah atau ruang kelas, apakah siswa-siswi peserta didik ini tetap sudah melakukan kembali aktivitas belajar mereka di luar ruangan atau di tempat yang aman? Bagaimana, Pak Ambrosius?
0: Iya. Yeah. Sejauh ini arahan kita ke sekolah-sekolah untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode daring,
1: mm-hmm,
0: yang tadi saya sampaikan, dan pengawasan orang tua dengan penugasan-penugasan dari guru, siswa bisa dikerjakan di rumah, tugas-tugas yang bisa dikerjakan di rumah dengan pengawasan ketat dari orang tua. Itu yang bisa kita lakukan walaupun kondisi sekarang tidak mudah.
1: Yeah.
0: Dengan goncangan masih terus terjadi, lalu ada traumatik yang luar biasa dengan, yeah, gempa itu, dan kita tentu menyesuaikan dengan kondisi ini. Begitu, Pak.
1: Ya, kapan, Pak Ambrosius, proses pemeriksaan itu akan selesai untuk seluruh sekolah, ya, yang terdampak ini, Pak?
0: Ya, sekarang data yang sudah masuk sudah ada pada kita. Tentu kita masih meminta untuk dilengkapi dengan titik koordinat, karena yang nanti menentukan,
1: yeah,
0: yeah, level kerusakan itu. Apa itu rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat adalah nanti dari Kementerian PUPR atau Dinas PUPR di kabupaten masing-masing.
1: Hmm.
0: Tentu berdasarkan data yang kita keluarkan dari satuan pendidikan masing-masing. Gitu.
1: Oh,
0: jadi kita, okay, tidak bisa yang menentukan dia rusak sedang, ringan, yeah, sedang, dan berat itu ada lembaga, PUPR, yaitu dari Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, begitu, Pak.
1: Ya, tetapi dari yang dilihat atau yang Bapak informasi terima di lapangan, seperti apa sih, Pak, kondisi kerusakan yang terjadi tentunya di gedung-gedung sekolah?
0: Kondisi banyak sekolah yang terjadi kerusakan sedang hingga berat. Lalu kemudian ada retakan-retakan yang cukup terlihat jelas, tentu sangat tidak aman untuk digunakan sebagai ruang belajar bagi siswa.
1: Okay.
0: Tentu ini yang menjadi apa namanya catatan perhatian. Lalu untuk rumus

0: keputusan tindak lanjutnya intervensi yang akan dilakukan pada satuan pendidikan sarana prasarana satuan pendidikan itu apakah rehab ringan, sedang atau berat, itu tentu menyesuaikan dengan apa tingkat kerusakan yang dihitung dan di ya seperti itu.
1: Daerah mana Pak yang Bapak terima laporan itu mengalami kerusakan yang cukup berat?
0: Manggarai itu mengalami kerusakan yang cukup berat. Di Ngada juga demikian juga dengan Nagekeo Pak.
1: Nagekeo.
0: Itu kerusakannya cukup berat itu Pak.
1: Okay.
0: Hingga dibutuhkan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Saya kira kita terkoordinasi dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah mulai mendorong diharapkan 3 hari ke depan itu tenda-tenda belajar darurat.

0: Yeah.
1: Untuk supaya diberikan bantuan pada satuan pendidikan yang memang fasilitasnya tidak bisa digunakan. Tapi saya juga tadi di rapat virtual tadi pagi, saya juga sudah menyampaikan bahwa walaupun sekolah itu kategorinya rusak ringan, tapi karena gempa ini susunannya masih terus terjadi, maka tidak disarankan atau kita sementara melarang untuk pembelajaran di ruangan kelas.
0: Ya, artinya tidak ada satupun gedung sekolah yang diperuntukkan untuk proses belajar dalam kondisi seperti sekarang ini, Pak ya?
1: Iya.
0: Iya. Dan tadi Bapak katakan disiapkan tenda darurat. Apakah itu sudah terdistribusi seluruhnya, Pak? Terutama untuk ini
1: tiga hari ke depan karena sekretariat apa satuan sekretariat nasional satuan pendidikan aman bencana masih sedang loading tenda-tenda itu sedang bergeser dari Pulau Jawa untuk ke NTT khususnya di Flores begitu, Pak.
0: Oke, jadi tiga hari ke depan ini akan sudah terdistribusi sehingga proses belajar walaupun tidak di gedung sekolah tetap dapat berlanjut begitu, Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, dan juga tadi Bapak katakan proses belajar dengan metode daring. Apakah seluruh titik yang ada itu sudah terkoneksi internet sudah normal kembali?
1: Kita terhubung juga dengan terhubungnya kita saat ini juga sedang rapat penanganan ini dipimpin langsung oleh Pak Sekda, termasuk itu juga nanti
0: Halo?
1: Kementerian Komdigi untuk sekolah-sekolah dengan kesulitan. Ya. Halo?
0: Iya, silakan, Pak. Halo, Pak. Sempat terputus tadi, Pak Ambrosius.
1: Jadi dari Kementerian Komdigi akan siap mendukung sekolah-sekolah yang ada kesulitan jaringan seluler untuk supaya bisa memastikan proses belajar secara daring itu bisa berlangsung, Pak. Jadi ini semua terkoneksi. Kita juga beruntung karena perintah langsung dari pemerintah dari Jakarta dari Bapak Presiden untuk semua memberi perhatian untuk penanganan dampak bencana di Flores ini, Pak.
0: Ya. Kalau ada orang tua yang belum merasa aman untuk melepas anaknya belajar bersama di luar tadi, bagaimana nih, Pak?
1: Saya kira tidak soal itu karena penekanan kebijakan kita adalah pembelajaran dengan pengawasan ketat dari orang tua. Itu poinnya. Jadi sehingga tidak ada soal di situ, Pak. Okay. Itu semua semata-mata keselamatan itu ada hukum yang utama di saat kita penanganan kondisi darurat seperti ini.
0: Iya, tentu dampak ini kan selain memberikan dampak kepada infrastruktur juga psikologis bagi warga masyarakat, terutama mereka mungkin peserta didik ini, Pak. Ada dukungan psikologis, Pak, yang tersedia bagi mereka.
1: Dukungan psikologis semua kita terkoordinasi secara baik melalui tadi saya sampaikan melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana.
0: Oke.
1: Itu semua sudah dengan lembaga-lembaga mitra yang nanti akan melakukan trauma healing dan lain sebagainya juga. Sudah, makanya kita sedang merapikan data ini, terjadi pengungsian di mana saja, titik-titik pengungsian, lalu berapa peserta didik yang ada di sana, kemudian juga akan dilakukan pendekatan dukun psikologis melalui trauma healing itu.
0: Oke, apa Pak kebutuhan sekolah yang mendesak saat ini untuk bisa dipenuhi
1: secepatnya? Saya kira yang paling penting sekarang itu adalah sudah disiapkan juga dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana itu school kit ada, family kit ada, kemudian juga nanti sedang didorong tenda-tenda belajar darurat itu, Pak. Itu yang paling penting sehingga anak tetap bisa belajar dengan aman begitu, Pak. Itu yang paling penting.
0: Baik. Dan bagaimana nih, Pak Ambrosius, pelajaran besar dari peristiwa bencana gempa terkait dengan kesiapan sekolah menghadapi bencana potensi bencana seperti ini, Pak?
1: Baik, saya kira memang setiap satuan pendidikan harus didorong menjadi satuan pendidikan aman bencana. Guru peserta didik harus mengenal apa potensi bencana yang ada di lingkungan sekolah, termasuk antara lain gempa bumi, lalu kemudian di sekolah itu kemudian ada sering melakukan latihan geladi simulasi sehingga kemudian apabila terjadi gempa semua individu yang ada di dalam sekolah itu sudah tahu apa tugas guru di ruangan kelas apabila terjadi gempa. Dia harus menjadi orang yang pertama memberikan arahan petunjuk bahwa semua misalnya di bawah meja dan lain sebagainya sampai getaran berkurang baru semua menuju ke pintu keluar dan diatur supaya tidak berdesak-desakan pada saat keluar itu. Karena kepanikan biasanya justru meningkatkan jumlah korban jiwa. Lalu kemudian sekolah juga harus sampai dengan menentukan titik kumpul. Lalu kemudian setiap kelas itu guru-guru diatur untuk menjadi yang mengatur mengarahkan siswa-siswi pada saat terjadi kedaruratan seperti itu. Setiap sekolah harus didorong menjadi satuan pendidikan aman bencana. Ini karena gempa. Kalau bencana-bencana lain, satuan pendidikan yang fasilitasnya kuat atau masih bagus, itu juga bisa jadi digunakan sebagai sarana apa untuk pengungsian, begitu. Sehingga kita perlu belajar yang apa selalu disebut hidup harmoni dengan bencana. Yeah. Kita tahu misalnya kita punya potensi bencana gempa bumi, maka harus sering dilakukan geladi simulasi terhadap bencana itu.
0: Yeah. Apakah jadi, itu nanti akan masuk dalam bentuk kurikulum yang akan di masukkan dalam
1: itu pelajaran. Dimasukkan di dalam apa namanya harus di apa namanya di dimasukkan ke dalam setiap satuan pendidikan, apalagi dengan kebijakan menteri sekarang itu adalah apa sekolah aman dan nyaman itu Pak. Okay. Itu termasuk terhadap bencana ini ya. Itu
0: baik Pak Ambrosius, ini kan masih dalam tahap pendataan ya Pak ya, sampai nanti akhirnya akan dilakukan revitalisasi, dan mungkin nggak itu Pak pemulihan sekolah itu sekaligus membuat bangunan sekolah itu lebih tahan bencana seperti yang tadi Bapak harapkan ini.
1: Ya, saya kira memang untuk bukan hanya sekolah tapi semua bangunan-bangunan publik itu memang harus dipastikan bahwa dia memenuhi standar-standar yang apa namanya yang tahan terhadap gempa misalnya. Cuma kalau memang gempa dengan kekuatan di atas 7 seperti kejadian kemarin itu memang ya biasanya yang lebih dekat ke pusat gempa itu biasanya paling terdampak. Tapi paling tidak memang konstruksi-konstruksi bangunan yang merupakan sarana atau fasilitas publik itu memang harus memperhatikan kekuatannya atau konstruksinya sehingga bisa tahan lah, bisa tahan minimal pada saat skala kekuatan 6 magnitude masih bisa aman gitu dan seterusnya.
0: Baik, sebagai penutup apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTT di sektor pendidikan saat ini Pak, silakan.
1: Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan dukungan kepada keluarga, saudara-saudari, teman-teman guru, kepala sekolah, peserta didik di Flores dan yang sedang mengalami guncangan hebat akibat gempa pada 15 Agustus kemarin. Ya. Tetap waspada, mengikuti petunjuk dan arahan dari BMKG saja. Tidak perlu mengikuti petunjuk dari lain ataupun dari BPBD. Supaya kita pastikan tidak terjebak pada kepanikan atau pada langkah-langkah yang justru mengakibatkan risiko-risiko yang lebih tinggi. Yeah. Yang kedua, pemerintah provinsi, pemerintah pusat terus berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak untuk belajar itu tetap terpenuhi dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di kondisi darurat bencana gempa bumi ini. Yang ketiga, untuk teman-teman guru dan tenaga pendidikan juga orang tua siswa, utamakan keselamatan. Hal-hal yang lain disesuaikan, keselamatan adalah hal yang tertinggi dan yang paling utama untuk diberi perhatian pada saat situasi darurat ini. Demikian.
0: Baik. Pak Ambrosius, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang. Sekali lagi kami turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur Pak. Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Salam sehat, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Ambrosius Kodo.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi, dan nanti kami akan hadir kembali bersama dengan informasi yang disampaikan reporter kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan tadi kami juga telah berbincang bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kudo, terkait dengan kondisi sekolah atau satuan pendidikan yang terdampak gempa bumi dengan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. di mana gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4.58. Episenternya berada di laut sekitar 30 km laut Nagikeo dengan kedalaman 15 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada pagi hari. Kemudian 17 Agustus 2026 pukul 11 BMKG mencatat 1.624 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Dan kondisi ini membuat aspek keselamatan warga termasuk kegiatan belajar di sekolah terdampak dan masih menjadi perhatian yang cukup diprioritaskan oleh berbagai pihak. Data BNPB per 16 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat mencatat 53 orang meninggal dunia, 137 luka-luka dan sedikitnya 5.659 orang mengungsi baik di lokasi pengungsian yang terpusat maupun secara mandiri. Dan BNPB juga mencatat 1.543 rumah mengalami kerusakan berat, 328 rusak sedang dan 352 mengalami rusak ringan.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di pembukaan sesi perdagangan hari ini pada level 6.462,58. Laporan selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Eliana.
6: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di pembukaan sesi perdagangan hari ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG dibuka pada posisi 6.462,58, naik 60 poin atau 0,95%. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI hari ini diperkirakan akan bergerak di zona positif. IHSG berpeluang menguat melanjutkan penguatan pada akhir pekan kemarin meski masih terjadi aliran keluar modal asing. Sebelumnya pada Jumat 14 Agustus 2026, IHSG ditutup signifikan 1,59% ke level 6.401,89. Tim analis Pintrako Sekuritas mengatakan IHSG berpeluang menguat dan akan mengunci level 6.450 hingga 6.480 pada hari ini. Namun pelaku pasar akan mewaspadai ketegangan geopolitik seiring berakhirnya kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dengan Irak pada 17 Agustus 2026. Sementara itu di dalam negeri pasar masih dipengaruhi sentimen positif setelah penyampaian pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2027. Presiden Prabowo dalam pidatonya akhir pekan kemarin menjabarkan pencapaian yang telah diraih selama pemerintahannya. Investasi mencapai Rp1.010 triliun rupiah pada semester 1 2026 dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi semester 1 2027 mencapai 5,5% secara tahunan dan ditargetkan tumbuh 6% pada akhir tahun ini. Menurut tim Pintrako Sekuritas, investasi harusnya mendorong terjadinya multiplier efek terhadap konsumsi dan kredit. Sektor-sektor mendapat dampak positif adalah perbankan, konsumsi, industri, dan konstruksi. Tim Pintrako mengatakan selanjutnya pasar menantikan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia yang akan diumumkan pekan ini. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi reporter kami Eliana Zahra. Dan nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang serta penutupan sore hari nanti.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jumlah stok yang berkurang hingga harga pakan tinggi menyebabkan harga daging ayam di Bangka mengalami lonjakan hingga Rp50.000 per kilogram. Dari RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad melaporkan. Silakan Bustomi.
7: Baik, mendengar kenaikan harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disebabkan karena memang suplai ataupun pasokan dari pabrik hingga peternak ayam berkurang. Serta juga disebabkan tingginya harga pakan yang terus mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan harga daging ayam di pasar yang ada di Kabupaten Bangka mengalami lonjakan signifikan hingga Rp50.000 per kilogramnya untuk ayam bersih. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Ismir Rahmat Dinianto yang menyampaikan bahwa kenaikan ini sudah terpantau terjadi dalam sepekan terakhir di bulan Agustus 2026.
8: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam besi itu di pasar kita semalam itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang memang karena suplai dari pabrik maupun juga dari para peternak. Ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan. Harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan.
7: Dengan kenaikan ini, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan lonjakan yang berlebih dengan melakukan pengiriman pasokan dari luar daerah. Namun terkendala proses pengiriman dan banyak ayam yang mati saat dalam perjalanan. Menurutnya, peternak lokal juga saat ini mengalami kekurangan stok anakan ayam atau DOC sehingga pembesaran anak ayam ini mengalami kesulitan. Pihaknya memprediksi kenaikan harga daging ayam ini bisa terus terjadi mengingat ketersediaan ikan hasil tangkapan nelayan sangat kurang atau minim, sehingga masyarakat banyak beralih mengkonsumsi daging ayam untuk kebutuhan hariannya. Ia juga tak menampik permintaan daging ayam yang tinggi, salah satunya untuk program MBG menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam di pasaran. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bustomi untuk laporan Anda. Petani milenial di Sulawesi Tengah memiliki peluang cukup besar dalam kontribusi pendukung ketahanan pangan. Dari RRI Palu, Iketut Wiranata melaporkan. Ketut. Ya, Ketut Wiranata, silakan.
9: Ya, baik. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian di tengah tantangan perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Di tengah kondisi tersebut, petani milenial menjadi harapan baru dalam mewujudkan sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Petani milenial Kabupaten Parigi Motong Sutrisno kepada RRI mengatakan, dengan pemantapan perkembangan teknologi pertanian, para petani muda di Sulawesi Tengah saat ini sudah mulai terjun menjadi petani milenial. Dengan inovasi dan semangat kewirausahaan, serta pertanian mulai dipandang sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Berikut petikan wawancara kami bersama petani milenial Sulawesi Tengah, Sutrisno.
10: Dari kami, Pak, untuk sekarang gerakan petani muda untuk mendukung ketahanan pangan yang ini, Pak, sangat luar biasa. Karena kenapa? Dilihat anak muda sekarang ini mulai dengan melirik teknologi yang ada. Jadi petani milenial yang ada saat ini, mereka sudah mulai mengambil peluang itu untuk petani milenial kita lebih banyak juga turun ke bawah.
9: Ya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana kepada RRI juga mengatakan petani milenial di Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dengan pemanfaatan perkembangan teknologi.
11: Kedepannya sebetulnya sangat berpotensi karena selain dari jumlahnya banyak, kemudian pengetahuan mereka juga sudah, mindsetnya mereka juga sudah mulai ada berubah ya untuk ke arah yang maju. Jadi potensi untuk itu sangat kita perlukan dan sangat menunjang untuk tujuan pemerintah itu kedepannya untuk swasembada pangan.
9: Ya, Marlina menambahkan para petani milenial di Sulawesi Tengah diberikan pelatihan teknis agar mampu mengembangkan usaha pertanian secara profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjadi motor penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iqbal Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana investasi industri energi berskala besar mulai mengarah ke Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan industri Katibung menjadi kawasan yang dipersiapkan untuk menjadi pusat pengembangan industri energi dan petrokimia yang terintegrasi, dan pembangunan fisiknya ditargetkan mulai pada 2027. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi melaporkan. Agung.
12: Ya, pendengar, kawasan industri Katibung di Kabupaten Lampung Selatan diproyeksikan menjadi salah satu pusat industri energi dan petrokimia terintegrasi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan kawasan tersebut mulai memasuki tahap konstruksi melalui groundbreaking pada semester pertama 2027. Rencana itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan industri, investasi, sekaligus ketahanan energi nasional. Saat ini penyusunan studi kelayakan kawasan industri Katibung masih terus dimatangkan sebagai dasar pengembangan kawasan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan posisi Katibung memiliki nilai strategis karena berada di kawasan Teluk Lampung dan berpotensi dikembangkan tidak hanya sebagai kawasan pengolahan energi, tetapi juga pusat logistik. Dalam rancangan master plan, kawasan tersebut dipersiapkan untuk mendukung aktivitas pelabuhan dengan kemampuan melayani kapal berkapasitas hingga 320 ribu DWT. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan bongkar muat serta distribusi minyak mentah dalam skala besar. Pengembangan Katibung juga diarahkan untuk menjawab tantangan kebutuhan energi dalam negeri. Pemerintah menilai penguatan kapasitas pengolahan minyak menjadi penting di tengah kebutuhan bahan bakar minyak nasional yang masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri.
13: Bagaimana nanti keberadaan kawasan industri Katibung ini bisa mendukung terhadap ketahanan energi ke depan? Satu itu. Yang kedua, mendukung logistik. Ternyata memang peran daripada Katibung sendiri, Teluk Lampung ini memang sangat-sangat tinggi. Ini terbukti nanti dalam master plan-nya itu akan bisa menampung 3.200 DWT kapal. Jadi semacam very large carrier cruise carry kapal. Nah ini hanya dimiliki Singapura. Nah, nanti jadi kebanggaan punya Lampung dalam integrated kawasan Katibung.
12: Selain sektor pengolahan minyak, pendengar, kawasan ini dirancang memiliki fungsi industri petrokimia yang terintegrasi. Dengan konsep tersebut, Katibung diharapkan tidak hanya menjadi lokasi kegiatan produksi, tetapi juga membentuk ekosistem industri yang terhubung dengan sektor logistik, energi, dan distribusi. Dengan target groundbreaking pada 2027, kawasan industri Katibung kini memasuki fase penting dari sebuah rencana jangka panjang menjadi proyek industri yang diharapkan mampu memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu simpul industri dan energi strategis di Indonesia. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita. Kilas Berita. DPR hari ini.
15: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Pukul 11 waktu Indonesia Barat diselenggarakan rapat paripurna DPR RI kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dengan agenda 1 pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027, 2 penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2026-2027 didahului dengan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RRI dan anggota MPR RI masa jabatan tahun 2024-2029. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan serta upaya pengendalian dampaknya. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Majelis Arah Indonesia dengan agenda menerima masukan terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana serta permasalahan keumatan lainnya. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mengadakan rapat pleno penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis dengan agenda presentasi kajian tenaga ahli. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
16: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan sekaligus mendongkrak sehat dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
16: Jaringan Berita Nasional.
0: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Bekasi tengah menyiapkan peta investasi Kota Bekasi berbasis aplikasi. Layanan ini dibuat sebagai terobosan untuk memudahkan investor mendapatkan informasi peluang usaha yang potensial di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
18: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Bekasi tengah menyiapkan peta investasi Kota Bekasi berbasis aplikasi. Layanan ini dibuat sebagai terobosan untuk memudahkan investor mendapatkan informasi peluang usaha yang potensial di Kota Bekasi. Dan menurut Kepala DPM PTSP Kota Bekasi, Prihadi Santoso menjelaskan, aplikasi ini akan diberi nama Sibalai Keren yang merupakan akronim dari Sistem Bantuan Layanan Izin Investasi dan Kemitraan Rencana Usaha. Dan dengan aplikasi tersebut, para calon investor akan disuguhkan berbagai informasi mengenai potensi investasi di Kota Bekasi, mulai dari jenis atau sektor usaha, apa yang potensial, hingga wilayah atau kecamatan mana yang potensial untuk investasi. Dan dengan peta tersebut juga ia berharap investor akan lebih tertarik berinvestasi di Kota Bekasi. Selain itu, informasi berpeluang untuk menciptakan pemerataan investasi di setiap wilayah yang ada di Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Kepala DPM PTSP Kota Bekasi, Prihadi Santoso.
19: Kita sedang membangun satu sistem aplikasi yang nanti akan kita beri nama Sibalai Keren. Sibalai Keren ini sistem bantuan layanan izin investasi dan kemitraan rencana usaha. Nah, ke depan buat calon investor-investor yang akan masuk Kota Bekasi itu, dia cukup masuk ke platform itu, dia buka, dia akan bisa melihat peluang-peluang ruang-ruang usaha yang masih potensial di Kota Bekasi, yang mungkin selama ini mereka agak bingung gitu kan, dari segala sektor usaha itu yang paling layak, paling tepat itu dia investor di mana itu kurang.
18: Prihadi juga menjelaskan bahwa di Kota Bekasi saat ini terdapat beberapa wilayah yang potensial untuk berinvestasi, salah satunya di wilayah Pondok Melati dan juga Jati Sampurna. Hanya saja konsentrasi investasi saat ini banyak terpusat di Bekasi Selatan dan Bekasi Barat. Ia berharap dengan adanya aplikasi tersebut, investasi nantinya tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja, sehingga pemerataan ekonomi bisa terjadi di seluruh wilayah yang ada di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pangan lokal di Kota Kendari kini memperkuat budaya dan gerakan ekonomi. Heli Diawati Kadir dari RRI Kendari melaporkan. Heli Diawati, silakan.
20: Baik, saudara, pangan lokal memiliki peran sangat strategis, tidak hanya sebagai sumber gizi masyarakat, melainkan juga sebagai identitas budaya, sekaligus potensi besar yang dapat diandalkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Kendati demikian, kekayaan keragaman pangan warisan leluhur ini menghadapi tantangan nyata berupa pergeseran pada konsumsi di kalangan generasi muda, sehingga diperlukan langkah bersama untuk mengembalikannya ke kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan, kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari alam setempat sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
1: Masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri, ya, sehingga ini semua saling terkait. Makanya tidak bisa tidak pangan lokal ini, ya, dengan berbagai upaya pemerintah, kita memang senantiasa untuk melestarikan keberadaan daripada pangan lokal yang ada di Kota Kendari ini.
20: Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan alternatif, salah satunya olahan berbahan dasar sagu seperti sinonggi. Menurut Abdul Rauf, upaya pengenalan dan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan menarik bagi semua kalangan. Jika minat masyarakat, terutama generasi muda, dapat kembali bangga mengkonsumsi produksi dalam negeri, maka hal ini tidak hanya akan menjaga warisan budaya dan ketahanan pangan daerah, tetapi juga secara nyata akan memperkuat perekonomian masyarakat, mulai dari tingkat petani hingga pelaku usaha pengolahan di Kota Kendari. Dari Kendari, Heli Diawati Kadir, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Heli Diawati untuk laporan Anda. Peluncuran bantuan pangan kota Bau-Bau periode Juli hingga September 2026 menjadi materi laporan reporter kami, Herul Mulku, dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Herul.
21: Baik, pendengar RRI dimanapun berada, hari ini pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi di Juli, Agustus, dan September tahun 2026. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau, Bapak Ritno. Pak, bisa disampaikan seperti apa program yang dijalankan hari ini?
22: Baik, terima kasih. Pada hari ini kita sudah mulai melakukan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus dan September untuk penyaluran di Kota Bau-Bau yang akan menyasar nanti 14.850 penerima manfaat, ya, itu banyak beras itu kurang lebih 445 ton yang akan disalurkan di bulan September ini, bisa membantu masyarakat untuk membuat pengeluaran, ya, sekaligus juga penetrasi untuk stabilisasi harga beras medium.
21: Okay. Untuk tiap penerima berapa kilo, Pak?
22: Baik, karena ini sifatnya one shot, ya, akan nanti alokasikan untuk 30 penyaluran, sekaligus kita salurkan kepada masing-masing penerima manfaat kurang lebih 30 kilo, 1 kilo itu kemas menjadi 10 kilo beras, jadi menambah menerima 3 karung beras, ya, tiga karung beras, sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan ini secara bijak, ya, artinya dengan 30 kilo beras jangan digunakan untuk yang lain, benar-benar untuk dikonsumsi.
21: Oke, baik, terima kasih. Baik, pendengar, sebelumnya juga Wali Kota Bau-Bau Haji Yusran Fahim menekankan kepada camat dan lurah agar membantu melakukan pengawasan dan berkoordinasi di wilayah masing-masing sehingga pelaksanaan penyaluran dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Dan juga pendengar, sebelum dilepas secara resmi penyaluran, sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah yang disaksikan langsung oleh Wali Kota, Kabulok, dan Forkopimda. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Herul Mulku untuk laporan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Dan tentu kami nanti akan awali dengan informasi dalam dari dunia olahraga dalam dan luar negeri yang akan kami sajikan dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Setelah itu nanti kami akan hadir kembali dengan rangkaian informasi lain Video potensi daerah juga menjadi salah satunya, kemudian Warta Nusantara dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang siang hari nanti. Silakan, Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888, atau Anda juga dapat memberikan tanggapan atau mungkin juga komentar Anda dari topik-topik perbincangan yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi, yang dapat Anda gunakan line telepon kami di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, dan 386-6712. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Which is a good deal more
1: rickety than it hadn't had the money in. Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Marc Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
3: Dan
2: tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
2: ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
3: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
3: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Ya.
2: Empat.
1: Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.

0: Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya enggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
1: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.

9 Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan.
2: Terima kasih, Rudi. Benar saja, Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang telah dipersiapkan untuk dihadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai update pemulihan dan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur ini mencatatkan hasil positif. Infrastruktur vital, terutama jaringan kelistrikan dan telekomunikasi, dilaporkan telah kembali berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Berdasarkan data penanganan darurat hingga awal pekan ini, pemulihan pasokan energi listrik menunjukkan angka yang mendekati sempurna. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi yang dikerjakan secara kolaboratif di lapangan telah membuahkan hasil yang nyata. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru proses pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT? Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai HUT RI ke-81 sebagai momentum refleksi perjalanan bangsa dan solidaritas di tengah bencana. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada tahun ini berlangsung di tengah suasana duka yang menyelimuti sejumlah wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah gempa bumi melanda kawasan tersebut, di tengah berbagai tantangan termasuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah ini, kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tapi juga tentang kepedulian dan solidaritas antar sesama. Semangat membantu dan bangkit bersama menjadi bagian penting dari cara bangsa Indonesia memaknai kemerdekaan. Bagaimana seharusnya peringatan HUT ke-81 RI ini dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian khususnya bagi masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai dua pelajar SMP Negeri 1 Turi yang berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program MBG, di mana dua siswa SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman ini membuat inovasi yang cukup unik, yakni alat yang mampu mengidentifikasi kesegaran makanan dalam waktu hanya 5 detik. Alat ini sengaja dibuat untuk menghindari keracunan program MBG atau makan bergizi gratis. Dua siswa tersebut yaitu Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi, dua siswa kelas 9B yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR. Ide ini muncul karena mereka merasa prihatin akan banyaknya berita keracunan MBG. Nanti juga akan kami perbincangkan sejauh mana inovasi dari dua pelajar SMP Negeri 1 Turi ini dapat membantu memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG serta bagaimana peluang pengembangan ke depannya. Nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda pantauan IHSG dan kabar bursa hari ini serta beragam peristiwa aktual lainnya. Pasti Pastikan Anda menekan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kami sepanjang siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi menarik dari rekan-rekan reporter kami di berbagai daerah tanah air yang akan menyampaikan informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami akan mengajak Anda menuju ke Kalimantan Tengah, di mana Rumah Cilik Riwut yang merupakan cagar budaya Kalimantan Tengah menyajikan ruang sosial dan wisata edukatif bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan rumah Cilik Riwut, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya. Sesuai dengan namanya, ini merupakan rumah peninggalan pahlawan Cilik Riwut yang di dalamnya terdapat barang-barang bersejarah. Namun, bukan hanya sekedar objek sejarah, rumah ini difungsikan sebagai ruang sosial berupa galeri dan resto yang terbuka bagi masyarakat umum. Lalu seperti apa keunikan di dalamnya? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Rumah Cilik Riwut, sebuah museum galeri dan resto yang jika dilihat dari halaman depan nampak kecil, namun kenangan sejarah pahlawan nasional Cilik Riwut tetap hidup di dalamnya. Sebelumnya, rumah jabatan Bapak Cilik Riwut ini sempat terbengkalai, namun anak keempatnya, Ida Riwut, berusaha mewujudkan cita-cita sang ayah untuk menjadikan rumah bersejarah ini menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat.
1: Jadi saat kami rumah ini sudah mau runtuh ya, jadi waktu kita bisa merehab hanya mengganti atapnya, kami berpikir rumah ini kita apakan lagi gitu. Karena kalau rumah ini kosong berarti rusak kembali. Akhirnya karena Bapak meninggalkan begitu banyak foto-foto zaman dulu, kenapa tidak kita pajang di rumah sini biar yang orang banyak yang melihat.
0: Selain melihat benda-benda peninggalan Gubernur Cilik Riwut, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hidangan khas Dayak yang menarik dan tentu saja ramah di kantong. Rumah Cilik Riwut juga menyediakan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk pertemuan, kegiatan komunitas, maupun berbagai acara masyarakat. Ida berharap masyarakat terutama generasi muda ikut berkontribusi menghidupkan kembali rumah Cilik Riwut sebagai ruang sosial dan tempat belajar sejarah.
1: Terutama untuk anak-anak muda, kembalilah untuk nongkrong di sini, walaupun dengan suasana seperti ini, tapi mereka di sini bisa menggali sejarah.
0: Itu dia pendengar dan pemirsa RRI, keunikan dari rumah sejarah Cilik Riwut dan upaya dari keluarga untuk melestarikan serta memperkenalkan cagar budaya ini kepada masyarakat luas. Diharapkan ruang sosial yang disajikan oleh rumah Cilik Riwut semakin dikenal luas oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan potensi wisata daerah Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wilayah perbatasan Etikong memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Salah satunya adalah padi ladang. Dan kondisi lahan serta lingkungan yang mendukung menjadikan pertanian padi ladang sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat sekaligus potensi ekonomi daerah. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Natasha Aidila melaporkan.
3: Salam jumpa bersama kami, Radio Republik Indonesia Antikom dalam Potensi Daerah edisi kali ini. Di wilayah perbatasan Antikong Kabupaten Sanggau, sektor pertanian ladang masih menjadi tumpuan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kondisi alam yang subur dan kearifan lokal yang terus dijaga, pertanian ladang tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat perbatasan. Salah satu petani yang masih konsisten mengelola ladang adalah Ibu Lucia Ati.
4: Nama saya Lucia Ati, saya berasal dari Kecamatan Antikong, Dusun Sontas. Saya adalah seorang petani ladang. Awalnya saya menjadi seorang petani ladang karena saya mikir kalau kita tidak bertani, kita akan susah untuk membeli beras. Sedangkan untuk membeli keperluan sehari-hari kita sudah susah. Nah, dengan adanya saya bertani ladang, jadi bisa mendapatkan hasil. Bibit padi yang saya pilih adalah bibit padi Melawi. Kenapa saya memilih bibit padi Melawi? Karena sebelumnya kami pernah menanam bibit padi cantik atau bibit padi yang lainnya, tapi hasilnya tidak memuaskan. Setelah saya memilih bibit padi Melawi ini, hasilnya boleh dikatakan lebih banyak dari padi yang lainnya. Malaysia juga. Karena di Malaysia, Malaysia itu harganya lebih lumayan mahal dari di kampung kami.
3: Potensi pertanian padi di wilayah perbatasan Ntikong sangatlah besar. Dengan kualitas beras yang baik dan letak geografis yang strategis, Ntikong menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam sektor pertanian ladang. Dari Ntikong, sampai jumpa pada potensi daerah edisi berikutnya.
2: Madura tidak hanya dikenal dengan wisata alam dan kulinernya, tetapi juga memiliki kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah keris, warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi tinggi serta berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya daerah. Dari RRI Surabaya, Horul Umam melaporkan.
5: Baik pemirsa, Kabupaten Sampang memiliki potensi budaya yang terus lestari. Salah satunya tradisi jamasan keris pada bulan Muharram yang dilaksanakan pada satu tahun sekali. Berikut laporan saya Hairul Umam dari Kabupaten Sampang, Madura.
6: Keris menjadi salah satu kekayaan budaya Madura yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi tinggi. Hingga kini, warisan leluhur tersebut masih terus dijaga melalui tradisi perawatan pusaka atau jamasan yang dilakukan masyarakat dan para pencinta keris sebagai upaya melestarikan identitas budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jatibudoyo mengatakan perawatan keris dilakukan menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan membersihkan bilah keris dari kotoran dan karat sekaligus menjaga keindahan pamor agar tetap terawat tanpa mengurangi nilai keasliannya. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter pamor dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan teknik perawatan yang tidak sama. Pada masa lalu, masyarakat bahkan menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas sebagai tempat penyimpan bahan pembersih. Tradisi tersebut menunjukkan besarnya penghormatan masyarakat Madura terhadap warisan budaya yang diwariskan lintas generasi.
7: Orang Madura itu mandi keris, ngangkui berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
6: Bustomi menambahkan keris tidak hanya menjadi benda pusaka tetapi juga memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya dan sarana edukasi sejarah. Menurutnya, pelestarian keris perlu terus didukung karena dapat memperkuat identitas Madura sekaligus mendorong pengembangan sektor kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
5: Demikian laporan dari Sampang, Madura. Tradisi jamasan keris diharapkan terus menjadi kekuatan budaya daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Madura kepada generasi mendatang.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini. Mengutip data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.695.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.677.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dengan informasi reporter kami dalam sesi video potensi daerah. Dan kini kami akan mengajak Anda sebuah informasi yang disampaikan reporter kami dari Kediri, kunjungan masyarakat ke wisata sumber Ubalan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meningkat sejak dibuka kembali pada tahun 2026. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam video potensi daerah kali ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan wisata sumber Ubalan Kabupaten Kediri. Dan wisata ini sempat vakum selama 6 tahun karena adanya COVID-19. Saat ini sudah mulai dibuka kembali sejak awal tahun 2026. Seperti apa liputannya? Kita ikuti bersama.
3: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke wisata sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan, setelah dibuka kembali untuk masyarakat, wisata sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
4: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak. Ya, cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asongannya dan penjual makannya itu nggak ada. Sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu loh.
3: Sementara koordinator wisata sumber Ubalan, Asmanu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disperbud Kabupaten Kediri, mengatakan selain kolam renang, pengunjung wisata sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
5: Yang kita tawarkan tuh pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wahana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus itu seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
3: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini wisata sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar. Dengan jumlah tenaga yang turut mengelola wisata sumber Ubalan sebanyak 23 orang yang terdiri dari 20 orang penjaga operasional siang dan 3 orang yang berjaga malam. Dibukanya kembali wisata sumber Ubalan Kabupaten Kediri juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area wisata tersebut merupakan warga yang berdomisili di dekat wisata sumber Ubalan. Salah satunya diungkapkan oleh Lili Wahyuni yang setiap harinya berjualan aneka makanan dan minuman di sekitar wahana kolam renang sumber Ubalan Kabupaten Kediri.
6: Kalau udah buka ya alhamdulillah, kalau belum buka kemarin waduh sepi, nggak ada kemasukan. Kalau rame tahun baru itu 3 lebih.
3: 3 apa maksudnya?
6: 3 juta lebih.
3: Untuk harga tiket masuk di area wisata sumber Ubalan Kabupaten Kediri pada hari biasa dari Senin sampai Jumat untuk anak-anak Rp6.000 dan dewasa Rp8.000. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000 dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Sebagai pengunjung, Yusana berharap ada penambahan wahana dan penambahan permainan bagi anak-anak yang ada di wisata sumber Ubalan, serta perlu adanya penambahan para pedagang yang menyajikan kuliner khas Kabupaten Kediri.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikian telah kami sajikan informasi terkait dengan wisata sumber Ubalan yang ada di Kabupaten Kediri. Kami telah membahas mengenai wahana yang ada, kemudian inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pengelola yang ada di wisata sumber Ubalan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, informasi dari Kediri tadi sekaligus mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Dan esok kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya yang menarik, dan tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan big data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!
2: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengerahkan tim gabungan untuk melakukan survei makro seismik untuk melakukan pengujian karakteristik respons tanah serta verifikasi dampak tsunami pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan pengujian karakteristik tanah akan dilakukan menggunakan pengukuran mikrotremor dan multi-channel analysis of surface waves pada wilayah-wilayah yang terdampak. Dan ia menjelaskan hasil dari pemetaan nantinya akan diproyeksikan sebagai basis pemetaan mikrozonasi bencana sekaligus menjadi landasan utama dalam penyusunan rekomendasi rekonstruksi tata ruang dan bangunan yang aman gempa bagi pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

Persatuan Insinyur Indonesia atau PII terus mendorong para insinyur di Indonesia untuk segera membantu warga dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan tanah gempa setelah terjadinya gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ketua Divisi Kebencanaan dan Kesiapsiagaan PII, Wayan Sengara mengatakan, gempa di NTT diharapkan menjadi evaluasi bagi seluruh pihak terkait untuk memperkuat ketahanan terhadap sistem bangunan dan infrastruktur di berbagai daerah. Menurutnya evaluasi perlu dilakukan karena kerusakan bangunan akibat gempa sering kali menjadi penyebab utama jatuhnya korban luka maupun jiwa. Beralih ke informasi mancanegara, Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang didukung oleh Amerika Serikat sepakat membentuk dua kelompok kerja yang berfokus pada pelucutan senjata dan demilitarisasi jalur Gaza. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di Israel antara Netanyahu sebagai utusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Jared Kushner, dan Direktur Dewan Perdamaian Nikolai Mladenov. Kelompok pertama akan berfokus pada pelucutan senjata dan demilitarisasi Gaza, sedangkan kelompok kerja kedua akan berfokus pada sanitasi, air bersih, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya bagi penduduk Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Novak Djokovic dan Arina Sabalenka akan berpasangan pada nomor ganda campuran pada US Open 2026 yang digelar di New York, Amerika Serikat. Pasangan Djokovic dan Sabalenka menjadi salah satu dari 16 tim yang dipastikan akan tampil dalam undian utama ganda campuran Grand Slam. Babak utama dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 Agustus, sementara babak kualifikasi akan digelar sehari sebelumnya. Duet dua nama besar tenis dunia itu menjadi salah satu daya tarik utama ganda campuran US Open tahun ini. Djokovic merupakan pemegang 24 gelar Grand Slam, sementara Sabalenka saat ini menjadi petenis nomor 1 dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah memperluas rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya di Istana dan kawasan Monumen Nasional Jakarta. Pemerintah memperluas semarak kemerdekaan hingga ke kampung-kampung pemukiman padat dan lingkungan masyarakat di berbagai penjuru Jakarta. Perumbulok menggaransi ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Timur atau NTT tetap aman. Di tengah penanganan darurat gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah, persediaan beras yang kini di kisaran 35.000 hingga 37.000 ton dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Selasa 18 Agustus 2026. Kenaikan sebesar Rp18.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kami kini hadir dengan informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: DPRD Toli-Toli mendorong pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T, khususnya Toli-Toli, dapat segera terlaksana. Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli melaporkan. Ahmad.
2: Ya, baik. Saudara, program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak sekolah, balita serta ibu hamil dan menyusui. Program nasional ini juga dirancang untuk menekan angka stunting, mendukung kemampuan belajar anak di sekolah, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, dan UMKM. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Toli-Toli, Inyoman Mulyada Patiwacara RRI mengatakan, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Toli-Toli menyambut baik terhadap niat baik yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini melalui program Makan Bergizi Gratis NTG. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama terkait dengan kualitas dan sasaran NTG itu sendiri. Di antaranya sasaran utama dari program itu hendaknya diprioritaskan daerah 3T agar kecerdasan anak bangsa yang berada di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar serta penerimaan gizi mereka dapat tersalurkan secara merata hingga ke pelosok dan tidak hanya berfokus di dalam kota. Selain itu, kualitas dan higienitas makanan yang disajikan melalui dapur SPPG juga perlu diperhatikan agar kandungan gizi yang dibutuhkan terpenuhi secara maksimal.
3: Karena perlu kita ketahui bersama, dana NDG ini sangat besar menyerap APBN kita, yang mempengaruhi juga APBD kita. Tentu, jangan sampai pengurangan atau efisiensi APBD kita tidak berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui program NDG tersebut.
2: Ya, berbicara persoalan tantangan terbesar dalam pemerataan program MBG di daerah, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Toli-Toli Nyoman Mulyada mengatakan, kultur wilayah dengan banyaknya pulau yang dimiliki serta kondisi infrastruktur yang belum memadai, diantaranya Kecamatan Lampasio, Kecamatan Basidondo dan Okurese, menjadi pekerjaan rumah besar bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli untuk memprioritaskan daerah tersebut sebagai sasaran utama penyaluran MBG.
3: Tantangan terbesar tentu masalah kultur wilayah kita dengan banyaknya pulau yang kita miliki, dengan kondisi infrastruktur yang masih banyak belum memadai seperti daerah wilayah kami di Dapil 3, Lampasio, Basidondo, dan Ogodede. Dan ini menjadi PR besar buat BGN, bagaimana bisa memprioritaskan daerah-daerah pelosok menjadi sasaran utama tanpa mengurangi dari manfaat gizi dan higienis makanan yang disajikan.
2: Iya, sebagai wakil rakyat, Inyoman Mulyada terus mendorong wilayah kepulauan yang berpenghuni, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, dapat segera dibangun dapur SPPG agar pelajar di kepulauan yang selama ini belum tersentuh program makan bergizi gratis juga dapat merasakan program andalan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Ahmad Mukadas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat Kampung Bakalaeng menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas selesainya jembatan Garuda yang membuka akses transportasi antar wilayah. Dari RRI Tahuna, Anton Lahobe melaporkan selengkapnya. Anton.
2: Baik, Rudi dan pendengar, setelah sekian lama menggunakan batu kelapa sebagai jembatan penghubung dari jalan rabat beton yang dibangun, kini masyarakat Kampung Bakalaeng, khususnya anak kampung Pedine, dapat dengan mudah melakukan aktivitas terhubung dengan jembatan Garuda. Mulai dari aktivitas anak sekolah, kegiatan pemerintahan desa, serta kegiatan ekonomi sosial masyarakat dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan usai jembatan Garuda dibangun. Kapitalaum Kampung Bakalaeng, Rahmat Antarani, kepada RRI mengatakan kehadiran jembatan Garuda sangat membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan, apalagi jembatan Garuda yang merupakan program pemerintah pusat atau Presiden Prabowo yang dilaksanakan di daerah melalui jajaran TNI Polri tersebut dapat memangkas jarak saat masyarakat ingin menjual hasil pertanian ke ibu kota Tahuna.
4: Karena daunnya ada anak kampung lindungan dua Pedine, jadi dibuat jembatan darurat tahunnya pakai batang kelapa. Jadi batang kelapa itu enak panjang lebih bertahan lama, jadi cepat langsung patah. Jadi bertepatan ada program dari Pak Presiden, maka Kampung Bakalaeng mendapat bantuan jembatan darurat dari program Pak Presiden Prabowo. Dan juga itu ada dukungan dari Kodim Sangir. Melalui jalan ini dan melewati jembatan ini, akses ke Tahuna sangat cepat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah memberikan bantuan jembatan Garuda ini.
2: Sebagai pimpinan wilayah Kampung Bakalaeng, Antarani saat sangat mengapresiasi bagi jajaran TNI Polri yang telah bersinergi untuk menyelesaikan program jembatan Garuda, menjawab kerinduan masyarakat selama ini. Peresmian jembatan Garuda di Kampung Bakalaeng dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo secara virtual, merupakan salah satu dari 4

0: Warta Nusantara.
1: Pembangunan pabrik pakan ternak di Gorontalo Utara melalui program hilirisasi ternak ayam terintegrasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan harga pakan daerah lain. Hendra Rauf dari RRI Gorontalo melaporkan. Hendra.
2: Dari Gorontalo dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Gorontalo terus memaksimalkan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Tentu kolaborasi Pemprov Gorontalo Utara dengan Pemkab ini terus dipermantap dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung program tersebut. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, mengemukakan penentuan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait pembangunan pabrik pakan ternak melalui program hilirisasi ayam tersebut dilakukan untuk menyikapi perbandingan harga pakan antara daerah satu dengan lainnya. Selain itu, pabrik pakan yang akan dibangun di Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat menyuplai kebutuhan pakan daerah tetangga.
3: Jadi yang untuk penentuan hilirisasi ayam itu kan sudah program prioritas nasional ya, jadi menentukan. Jadi yang kebetulan untuk hilirisasinya kan banyak hilirisasi ya. Yang disampaikan oleh program nasional salah satunya adalah ayam terintegrasi ini ya. Jadi pertama, kenapa ayam itu jadi salah satu diutaskan untuk khususnya untuk daerah di luar Jawa? Karena memang ya kita tahu bahwa kebutuhan dan untuk harga pakan ya, harga DOC-nya agak terlalu jauh dari harga di luar Jawa ya, di daerah Jawa ya. Karena itu harapannya mereka dengan adanya field mill di daerah Gorontalo misalnya, itu bisa mensuplai untuk daerah tetangga lah. Artinya sebagai untuk bisa menstimulas harga-harga yang ada di daerah gitu ya.
2: Ramdan Pade menambahkan, dipilihnya Kecamatan Anggrek Gorontalo Utara sebagai lokasi pelaksanaan program hilirisasi ini dikarenakan keberadaan pelabuhan Anggrek yang memiliki fasilitas memadai untuk kegiatan transportasi luar daerah. Khusus penandatanganan perjanjian kerjasama program hilirisasi ayam terintegrasi telah dilakukan kemarin oleh Pemkab Gorontalo Utara bersama PT Agrikultur Global Katulistiwa. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Talaut mendukung swasembada pangan melalui penanaman padi dan jagung. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Marzuki Mangero melaporkan. Marzuki.
4: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP mendukung penuh program swasembada pangan dengan terus mendorong pengembangan komoditas padi dan jagung di daerah. Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolo menyebutkan saat ini terdapat kurang lebih 462 hektar lahan padi ladang kering serta sekitar 44 hektar lahan padi sawah yang dikembangkan di masyarakat. Menurut Dirman, pengembangan sektor pertanian khususnya padi dan jagung diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap petani agar lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal.
5: Kita akan wujudkan aspek kita Bapak Presiden Republik Indonesia khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai, dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung sepenuhnya untuk swasembada pangan.
4: Diharapkan dengan pengembangan padi dan jagung secara berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan pangan dan mendorong terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali murid SD Pangrango Kota Cirebon mengapresiasi respon cepat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait menu makan bergizi gratis atau MBG yang kurang disukai para murid. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan. Vivi.
6: Baik, Rudi, wali murid di SD Pangrango Kota Cirebon mengapresiasi respon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terhadap masukan menu program makan bergizi gratis atau MBG. Masukan tersebut disampaikan

0: Sampaikan melalui catatan yang dibuat siswa untuk dapur MBG, terutama terkait menu yang kurang disukai. Wali murid SD Pangrango Kota Cirebon, Rifani, mengatakan anak-anak dapat menyampaikan menu yang kurang disukai untuk menjadi bahan evaluasi pihak dapur MBG. Menurutnya, sejumlah siswa lebih banyak menyampaikan masukan terkait menu sayuran yang dinilai kurang sesuai dengan selera mereka.
1: Kalau aku pernah cerita gitu kan, dia suka sama menunya. Kira tuh kan setiap itu mereka ada bisa bikin catatan tuh untuk ya dapurnya kita itu kan ada kan request di situ. Jadi kalau kan dapur MBG kalau menu ini mereka nggak suka, nanti dapur MBG tuh ya bisa memperbaiki gitu kayak menu. Banyaknya tuh aku nggak suka di sayuran ya. Jadi request gitu sesuai sayuran yang memang mereka suka. Gitu.
0: Rifani menilai keberadaan makan bergizi gratis memberikan manfaat bagi anak-anak yang menerima program tersebut. Ia berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah dan semakin mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa di sekolah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Slamiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai motivasi untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dari RRI Samarinda, Andreas Trisno melaporkan. Andreas.
3: Pro 3 Otorita Ibu Kota Nusantara kini menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Momentum peringatan kemerdekaan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan Nusantara tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik tetapi diarahkan untuk membangun fondasi kota masa depan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai memimpin upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Plaza Seremoni IKN. Keberlanjutan pembangunan juga diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan Nusantara terus berjalan sesuai visi ibu kota negara yang modern dan berkelanjutan. Selanjutnya menggembirakan menurut Basuki saat ini, selain anggaran dari APBN, pemerintah, dan otorita IKN juga menggandeng sejumlah pihak swasta untuk membangun investasi di kawasan IKN dengan nilai investor mencapai lebih dari 134 triliun rupiah.
4: Nah, sebagai otorita, kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan pada kami. Jadi, terutama misalnya financing kita ini lumayan, kan? Ya, dari APBN, kan ada 4 financing scheme kita. APBN, KPBU, investasi swasta, dan IBAH. Semua berjalan. Investasi swasta ini yang mengembirakan.
3: Basuki menambahkan bahwa pihaknya terus membangun Nusantara melalui berbagai pembangunan yang telah direncanakan. Salah satu yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari kantor DPR, MPR, dan DPD serta Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah. Yang saat ini terdapat progres dengan rata-rata progres pembangunan mencapai 15%. Dia berharap di peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Cilegon memastikan tidak adanya penerima ganda dalam program makan bergizi gratis. Dari RRI Banten, Rohmanudin melaporkan. Rohmanudin.
5: Dari dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Cilegon memastikan tidak ada penerimaan manfaat yang mendapatkan program makan bergizi gratis atau FPG dari dua satuan pelayanan pembuangan gizi atau FPG. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi Pemkot Cilegon bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Pejabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kota Cilegon sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MPG Kota Cilegon Amanda Jisetiade Putra mengatakan monitoring telah dilakukan sejak awal pelaksanaan program.
2: Ya, Rohmanudin, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda bantu untuk melanjutkan laporan Anda?
5: Ya, menurut Ajis, hasil pemantauan juga memastikan tidak ada sekolah yang menerima layanan MBG dari 2 SPPG sekaligus. Saat ini terdapat sekitar 45 SPPG yang terdata di Kota Cilegon. Sementara jumlah keseluruhan penerima manfaat masih dalam proses pemutakhiran. Pemutakhiran dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kondisi aktual di lapangan sekaligus mencegah potensi tumpang tindih penerima manfaat. Berikut penjelasan Ajis.
2: Ya, Romanuddin, Anda lanjutkan dengan laporan Anda, silakan.
5: Di tengah pelaksanaan program MBG, terdapat satu SPPG yang masih berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ajis berharap pengelola segera melengkapi seluruh persyaratan agar layanan SPPG tersebut dapat kembali berjalan. Ajis menegaskan kewenangan pemberian sanksi terhadap SPPG berada di tangan DGN. Sementara Pemkot Cilegon berperan melakukan pemantauan, memberikan rekomendasi, serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program. Demikian dari Kota Cilegon, Banten, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang memiliki sejumlah wisata dengan daya tarik internasional, dan itu dibuktikan dengan meningkatnya kunjungan turis mancanegara. Dari RRI Stasiun Produksi Sampang, Alvin Wari melaporkan. Alvin.
9: Jadi memang pemerintah Kabupaten Sampang hingga saat ini terus aktif mempromosikan pariwisata daerah untuk menarik turis mancanegara, di mana hal itu sudah terbukti dengan ramainya kunjungan wisatawan dari Norwegia, Skotlandia, Kanada, dan Belanda ke destinasi seperti di pantai favorit di Kabupaten Sampang, yaitu Lon Malang. Jadi Pemkab sendiri sudah menyambut positif kunjungan ini, yang dimana pada kunjungan tersebut fokus pada budaya, ekonomi kreatif, serta potensi investasi didukung oleh ikon baru seperti Alun-Alun Trunojoyo. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Sampang, Endah Nursiskawati, menilai jika pihaknya menganggap kedatangan turis manca sebagai bukti bahwa potensi wisata dan budaya lokal Kabupaten Sampang seperti kerapan sapi memiliki daya tarik internasional. Kedatangan turis mancanegara ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan juga memperkenalkan budaya lokal Sampang ke dunia internasional.
2: Ya, halo Alvin.
9: Ya.
2: Ya, bisa Anda lanjutkan karena pernyataan narasumber kurang terdengar dengan jelas. Silakan.
9: Saya kutip dari insert dari narasumber, di mana menurut Anda sendiri, jika alasan salah satu turis mancanegara ke Kabupaten Sampang karena tidak ada budaya seperti di Sampang di negara mereka, dan seperti wisata Pantai Lon Malang sendiri yang masih menjadi favorit hingga saat ini, menjadi salah satu destinasi yang juga dikenal hingga mancanegara karena keindahan dan juga kebersihan. Dari Sampang Madura, Alvin Wari melaporkan. Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Alvin Wari untuk laporan Anda siang hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekadar upacara seremonial, dan semangat nilai perjuangan para pahlawan harus terus diwarisi. Dari RRI Tarakan, Ramlan melaporkan. Ramlan, silakan.
10: Baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara berlangsung hikmat di lapangan Agatis, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat. Yang menarik daripada acara tersebut, para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Utara. Keberagaman tersebut menjadi gambaran kuat semangat persatuan dalam peringatan kemerdekaan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Gubernur menegaskan, status Provinsi Kaltara sebagai provinsi perbatasan membawa tanggung jawab besar bagi seluruh masyarakat, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat persatuan dan memastikan kedaulatan negara tetap terjaga. Berikut hasil wawancara kami bersama Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.
11: Ya, kita harus mulai kegiatan hari ulang tahun besar ini dengan semangat kebangsaan, ya, memiliki nilai-nilai perjuangan para pahlawan.
10: Peringatan HUT ke-81 di Provinsi Kaltara pun menjadi penegasan bahwa keberagaman suku dan budaya bukanlah pemecah, melainkan untuk memperkokoh persatuan, terutama bagi Kaltara yang berada di garis dan depan perbatasan Indonesia. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Ramdan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur Jalan Raya Banjarwangi Singajaya Garut sebagai respon cepat atas keluhan warga masyarakat. Dari RRI Bandung, Irwan Rudiawan melaporkan. Irwan.
12: Ya, baik Rudi, pendengar, pasca mendapat kritikan pedas dari netizen dan warga, Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat terus berupaya melakukan perbaikan Jalan Raya Banjarwangi Singajaya di wilayah Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan proses pengusulan kendala hingga progres terbaru penanganan ruas jalan tersebut. Ia menyampaikan upaya penanganan Jalan Banjarwangi telah dimulai sejak 2025 lalu melalui pengusulan bantuan instruksi Presiden Inpres Jalan Desa ataupun Infrastruktur Jalan Desa IJD kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan anggota DPR RI dan juga beberapa komponen lainnya. Usulan dengan nilai hampir 80 miliar rupiah tersebut sempat mendapat persetujuan awal, namun belum dapat direalisasikan karena terdapat sejumlah titik yang dinilai masih rawan bencana. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan APBD sebesar 5 miliar rupiah pada tahun 2026 ini guna melakukan penanganan awal sekaligus membenahi titik-titik rawan dan menyiapkan kondisi teknis jalan agar memenuhi persyaratan program infrastruktur jalan desa tersebut.
13: Titik yang masih berpotensi bencana. Jadi sudah oke. Karena mereka itu kan waktu satu batas 4 bulan. Jadi kalau seluruh perbaiki jalan bencana akan lama, sehingga dikhawatir tidak tercapai waktunya. Sehingga saat itu, 2005 itu kemudian kita tidak jadi mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR. Saat itu nilainya cukup besar, hampir 80 miliar. Ya. Kita sudah senang, tapi kemudian ada hal yang tidak bisa dihindari karena mereka minta kesiapan lahan. Ya. Kemudian,
12: ya pendengar, menurutnya anggaran daerah tidak dapat sepenuhnya dialokasikan untuk satu ruas jalan karena masih banyak infrastruktur jalan di wilayah Garut yang membutuhkan penanganan. Setelah melalui pengawalan ke pemerintah pusat, alokasi anggaran IJD untuk Jalan Banjarwangi akhirnya ditetapkan pada Agustus 2026 ini dengan nilai sekitar 42 miliar rupiah. Saat ini pekerjaan memasuki tahap lelang dengan target penandatanganan kontrak pada akhir Agustus dan pelaksanaan pekerjaan fisik dimulai September 2026. Untuk mengejar batas waktu pengerjaan selama 4 bulan, pekerjaan akan dilakukan pada dua titik secara paralel, yakni sisi depan dan sisi belakang ruas jalan yang ditangani. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian tadi Irwan Rudiawan melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Konsul Jenderal Malaysia menilai semangat kemerdekaan Indonesia mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat pembangunan dan hubungan internasional. Dari RRI Medan, Mutiara Khairunisa melaporkan. Mutiara.
14: Ya, baik pendengar. Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Syahril Nizam bin Abdul Malik, menilai semangat HUT ke-81 Republik Indonesia tercermin dalam perlombaan panjat pinang yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan. Hal itu disampaikannya saat mewakili para konsul jenderal di Jepang. Maaf, saya ulangi. Hal itu disampaikannya saat mewakili para konsul jenderal di Medan pada resepsi kenegaraan HUT ke-81 RI tingkat Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan pada Senin malam. Syahril menilai Sumatera Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Ia menyebut potensi tersebut perlu didukung konektivitas, infrastruktur, serta kemudahan perizinan untuk mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Konsul Jenderal Malaysia Syahril Nizam bin Abdul Malik.
15: Kita akan terus membawa investor, kami pada dapat bekerja sama dengan Sumatera Utara, kami akan terus mempromosikan pariwisata, kami akan terus membuka peluang pendidikan, kami akan terus membuka pintu perdagangan, kami akan terus berusaha untuk mendukung kerjasama nasional, kami dan para panggil perwakilan yang arah Sabah ini menghasilkan kepimpinan, dan dukungan kami terhadap kepimpinan Pak Gubernur, dan kami untuk berkolaborasi dengan lebih kompak, kami percaya ini sudah bermaksud siap memasuki babak pilihan berikutnya.
14: Syahril mengatakan prinsip untuk bekerja sama dinilai penting dalam membangun ekonomi maupun memperkuat hubungan internasional. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata agar pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi mewujudkan kesejahteraan di Sumatera Utara dan Indonesia sekaligus berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Dari Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pro 3, jaringan berita nasional. Breaking News.
2: Pendengar, saat ini kami akan memantau bagaimana distribusi bantuan untuk warga terdampak pasca gempa NTT yang terjadi pada 15 Agustus lalu dengan magnitudo 7,7. Dan saat ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga berada di lokasi gempa untuk memastikan distribusi bantuan untuk warga yang terdampak. Dan juga Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang pun juga mendampingi dan langsung memantau jalannya proses bantuan atau distribusi bantuan ini. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Kapolres Manggarai Barat yang saat ini sudah tersambung bersama kami, AKBP Christian Kadang. Pak Christian Kadang, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak.
17: Ya.
2: Baik. Kondisi
17: siang Mas Rudi.
2: Iya, selamat siang Pak Christian. Kondisi distribusi bantuan logistik untuk warga terdampak bagaimana Pak saat ini Pak?
17: Siap. Mohon izin Bapak, perkenalkan diri AKBP Christian Kadang, Kapolres Manggarai Barat. Kebetulan kami cuman sampai di Manggarai Barat Bapak. Tadi Bapak Kapolri beserta Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Titi Soeharto, beserta anggota Komisi 4, Bapak Rajib, kemudian Kapolda dan Korprimob, beserta jajaran memastikan keberangkatan beliau ke Manggarai, kemudian Manggarai Timur, memastikan kehadiran pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Demikian Bapak.
2: Oke, hal penting apa kalau begitu yang disampaikan Kapolri terkait dengan distribusi di beberapa wilayah tadi ini, Pak Christian?
17: Kenapa Mas?
2: Ya.
17: Mohon maaf, ulangi.
2: Poin penting apa saja tadi yang disampaikan Kapolri yang akan melakukan kunjungan untuk langsung mendistribusikan logistik ke warga terdampak di beberapa wilayah tadi, Pak?
17: Ya Mas, kebetulan beliau untuk barang logistik yang ada sudah datang duluan Pak ke sana, baik ke Manggarai maupun Manggarai Timur, baik tenda-tenda maupun kebutuhan pokok lainnya. Demikian Bapak.
2: Oke, selain tenda dan kebutuhan pokok, bentuk bantuan logistik apa yang sesegera mungkin akan didistribusikan hari ini Pak?
17: Untuk hari ini sama juga Bapak, kebutuhan pokok yang terutama Bapak, kemudian selimut, tenda-tenda Bapak, demikian, terpal.
2: Oke.
17: Untuk pengungsi. Kebetulan kami di Manggarai Barat pengungsinya itu rata-rata pengungsi mandiri, Bapak.
2: Pengungsi mandiri.
17: Mereka ya? Cuma di luar rumah saja. Siap. Takut untuk masuk rumah, mereka nginapnya di luar rumah.
2: Ya.
17: Demikian, Bapak.
2: Tetapi logistik tadi juga akan didistribusikan ke warga yang mengungsi secara mandiri di Manggarai Barat ini, Pak Kapolres ya.
17: Siap. Kebetulan kemarin kami bersama Bapak Kapolda melakukan pendistribusian ke wilayah Gorontalo. Ada masyarakat yang rumahnya tertimpa. Bapak Kapolda bersama kami, bersama Bapak Gubernur NTT memberikan santunan berupa sembako, Bapak. Demikian.
2: Oke. Kalau di Manggarai Barat, adakah lokasi yang sulit dijangkau, Pak Kapolres?
17: Ada. Kebetulan kemarin tim kami dari Pol Air sejauh 2,5 jam menggunakan speed membawa bantuan. Kebetulan di namanya Pulau Longos, Bapak. Ada sekitar masyarakat 232 orang karena takut di pinggir, Bapak, mereka agak naik ke atas. Anggota kami sudah memberikan kemarin bantuan kepada saudara kami yang di sana, Bapak. Demikian.
2: Oke, seperti apa, Pak, kondisinya sehingga sulit untuk dijangkau atau karena memang harus menyeberangi menggunakan transportasi air atau kondisi dampak dari bencananya sendiri? Seperti apa ini, Pak Kapolres?
17: Mungkin karena memang jaraknya jauh sehingga distribusi terhambat, Bapak. Tapi kami kemarin atas mereka memberitahukan informasi kepada kami, ditindaklanjuti Bapak Kapolda untuk segera mengirimkan bantuan, Bapak.
2: Oke.
17: Memang kemarin kami lihat di videonya angin kencang sekali, Bapak. Demikian.
2: Iya. Kalau untuk di Manggarai Barat, bantuan apa yang sangat dibutuhkan saat ini oleh warga, terutama mereka yang mengungsi secara mandiri nih, Pak?
17: Siap. Kami laporkan masyarakat butuh tenda, Bapak. Tenda, kemudian bahan pokok, Bapak.
2: Oke.
17: Karena ada. Tapi dari kemarin juga dari Pemda, BPBD, kemudian Forkopimda sudah perlahan-lahan mendistribusikan bantuan, Bapak, kepada masyarakat. Demikian.
2: Baik. Terima kasih banyak, Pak Kapolres, untuk waktunya sudah memberikan informasi terkini bersama Pro 3 RRI. Selamat kembali bertugas, Pak. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Selamat siang.
17: Siap, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Mohon doanya NTT penuh damai.
2: Amin. Demikian tadi Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian, yang telah berbincang bersama kami di kesempatan siang hari ini, yaitu AKBP Christian Kadang, yang menyampaikan informasi bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini ada di Manggarai Barat untuk langsung melakukan distribusi bantuan ke beberapa wilayah, diantaranya adalah Manggarai Timur. Dan tadi disampaikan oleh Kapolres Manggarai Barat bahwa sebagian besar masyarakat yang mengungsi di Manggarai Barat merupakan pengungsi mandiri, tetapi tetap dipastikan untuk terjangkau dalam distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana gempa bumi.

0: Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jalur udara dan laut. Distribusi bantuan logistik tersebut dipusatkan melalui Pos Pendukung Logistik Nasional atau PPN di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara itu, proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, menggelar berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Ade Ramli dari RRI Sintang melaporkan.
3: Pelaksana tugas Camat Ketungau Hulu, Leni Marlina, mengatakan, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, mengikuti kegiatan perlombaan, diantaranya bola kaki, turnamen bola voli, permainan rakyat seperti panjat pinang dan lainnya, serta hiburan rakyat. Leni menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ketungau Hulu dan didukung dari TNI Polri serta masyarakat di perbatasan. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dan pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang.
4: Juga diadakan beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, antara lain melaksanakan turnamen bola kaki, turnamen bola voli. Kemudian juga ada beberapa permainan rakyat yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Ada bola dangdut, ada lari karung, ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, dan lain-lain.
3: Sementara itu, Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Amrisius Murjani, mengatakan pihaknya juga mengapresiasi terhadap pihak kecamatan yang mengadakan kegiatan perlombaan tersebut.
5: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17.
3: Amrisius Murjani menambahkan, melalui kegiatan perlombaan ini menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga perbatasan. Dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa pada hari kemerdekaan tahun ini serta mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 157 warga binaan lapas perempuan kelas 3 Palu menerima remisi umum tahun 2026 pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Iksan Setiadi dari RRI Palu melaporkan.
6: Sebanyak 157 dari 216 warga binaan lapas perempuan kelas 3 Palu menerima remisi umum tahun 2026. Remisi ini didapatkan pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan besaran pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yusiana, mengatakan pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, remisi tidak hanya menjadi pengurangan masa pidana, tetapi juga diharapkan mampu memberikan semangat kepada warga binaan untuk mengikuti seluruh program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke keluarga serta masyarakat.
7: Kami memberikan remisi sebanyak 157 untuk orang warga binaan dari jumlah yang hari ini, per hari ini adalah 216 orang warga binaan. Jadi hari ini Bapak Bupati Sigi hadir untuk memberikan remisi kepada warga binaan kami. Harapan kami memberikan semangat kepada mereka, dorongan untuk tetap mengikuti program pembinaan sehingga mereka dapat menjadi kembali ke warga masyarakat, menjadi masyarakat yang baik dan dapat bersosialisasi kembali, bersatu kembali bersama keluarga dan masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik.
6: Sementara itu, Bupati Sigi Muhammad Rizal mengajak warga binaan penerima remisi menjadikan kesempatan tersebut sebagai awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia berharap warga binaan mampu menunjukkan perubahan positif dengan menjadi pribadi yang taat hukum, bekerja secara jujur, menghormati sesama, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
8: Yang pasti kalau dia masyarakat, dia sudah bebas, tentunya setelah kembali ke masyarakat, tentunya kita harus dapat data dulu, apa keterampilan dia, apakah dia bercocok tanam, atau dia pintar menjahit, atau dia punya pekerjaan yang lainnya sesuai kesibukan, itu tentunya harus ditingkatkan. Nah, makanya yang disampaikan tadi, ini harus perlu ada kolaborasi antara lapas dengan pemerintah, kabupaten maupun provinsi, lewat dinas UMKMK atau lewat dinas perindak dan dinas sosial.
6: Bupati Rizal menambahkan pemerintah daerah siap mendorong keberlanjutan pembinaan bagi warga binaan yang telah kembali ke masyarakat, termasuk dengan menyesuaikan keterampilan yang diperoleh selama berada di lapas dengan peluang pemberdayaan dan pekerjaan. Kolaborasi antara lapas dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat proses reintegrasi sosial, sehingga warga binaan dapat kembali hidup mandiri, produktif, dan diterima dengan baik di tengah masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Syadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menguat hingga jeda siang perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, IHSG ditutup di level 6.482 dan indeks menguat 80,684 poin atau 1,26%. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
9: Ya baik Rudi, dengar di indeks harga saham gabungan atau IHSG melaju positif hingga penutupan sesi 1 hari ini. Indeks menguat ke level 6.482,57, naik 80,68 poin atau 1,26% dibandingkan hari sebelumnya. Banyak sesi pertama IHSG dibuka pada level 6.448,82. Indeks sempat mencapai level tertinggi di 6.490,64 dan terendah di 6.448,26. Nilai transaksi menembus 8,17 triliun rupiah dengan volume perdagangan 19,97 miliar saham. Sebanyak 397 saham menguat, 218 saham melemah, dan 178 saham stagnan. Tim riset Filarmas Investindo Sekuritas menilai pergerakan IHSG hari ini terbilang cukup menantang di tengah eskalasi sentimen global yang memanas. Pasar membayangi meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Presiden Donald Trump menolak perpanjang kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Hal ini memicu lonjakan harga minyak WTI hingga $85.30 per barel dan Brent menembus $90.87 per barel. Selain itu, imbal hasil obligasi Amerika Serikat Treasury 30 tahun naik hingga ke level 5,31%. Dari kawasan regional, data ekonomi Tiongkok seperti penjualan retail dan produksi industri juga mencatatkan perlambatan. Meski demikian, pasar mendapat dorongan positif dari dalam negeri. Pemerintah secara resmi menaikkan target investasi tahun 2027 menjadi Rp2,322 triliun demi mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5%. Langkah ini dinilai memberikan sentimen positif pada sektor mineral, kawasan industri, dan manufaktur. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Fathia. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini. Informasi aktual yang berhasil diliput rekan reporter RRI Makassar. Dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Polda Sulawesi Selatan menangani dua laporan pidana berbeda terkait Bupati Goa. Pemkot Makassar matangkan program seragam gratis dengan melibatkan 112 penjahit UMKM. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Polda Sulawesi Selatan menangani dua laporan pidana berbeda terkait Bupati Goa, dilaporkan Sarifuddin.
2: Polda Sulawesi Selatan tengah menangani dua laporan dugaan tindak pidana yang diadukan oleh pihak berbeda yang melibatkan Bupati Goa dan mantan suaminya. Dari dua laporan tersebut, satu perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara satu perkara lainnya masih dalam proses penyelidikan. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Polri Supranoto terkait dugaan laporan pidana tersebut. Kombes Polri di Supranoto menjelaskan, laporan yang dilaporkan oleh MKA atau Muhammad Hairul Aco, mantan suami Bupati Goa, telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan tersebut, termasuk pelapor dan terlapor. Sementara itu, laporan lain yang dilaporkan oleh SHT atau Siti Husni Atalenrang masih berada pada tahap penyelidikan. Perkara tersebut sebelumnya merupakan pelimpahan dari Bareskrim Polri kepada Polda Sulawesi Selatan. Kombes Polri di Supranoto memastikan penyidik belum menemukan kendala dalam penanganan kedua laporan tersebut. Proses hukum masih berjalan sesuai dengan tahapan masing-masing perkara.
3: Itu ada dua kasus yang dilaporkan oleh saudara MKA, mantan suaminya, itu sekarang sudah memasuki tahap penyidikan. Kemudian yang dilaporkan oleh saudara SHT, sekarang masih dalam proses penyelidikan. Salah satunya adalah yang kemarin pelimpahan dari Paris. Jadi masih proses penyelidikan. Tapi yang dilaporkan oleh saudara MKA ini sudah proses penyelidikan. Sementara belum ada kendala karena masih berjalan sampai sekarang. Dan satu sudah proses penyelidikan, sementara satu masih proses penyelidikan. Dan mudah-mudahan nanti akan segera ada kepastian dan akan saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian.
2: Kasus yang ditangani Polda Sulawesi Selatan yang dilaporkan mantan suami Bupati Goa, Muhammad Hairul Aco, terkait dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana pasal 242 KUHP dan penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP. Laporan tersebut berkaitan dengan proses perceraian keduanya pada Juni 2026. Penyidik di Treskrim Polda Sulawesi Selatan tengah mengusut laporan tersebut dan telah memeriksa pelapor serta sejumlah saksi yang terkait. Sebelumnya, Bupati Goa Siti Husni Atalenrang mengadukan proses pansus hak angket DPRD Goa ke Bareskrim Polri pada awal Juli 2026. Laporan tersebut mencakup aduan terhadap dua saksi, termasuk Hairul Aco, mantan suaminya, terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran video privasi yang menyeret ranah pribadi pelapor.
1: Tawuran di Jalan Gunung Bawah Karaeng, 4 orang diamankan polisi. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
2: Dua kubu warga terlibat tawuran di Jalan Gunung Bawah Karaeng hingga Jalan Veteran Selatan malam kemarin menggunakan senjata tajam, panah busur dan barang senjata tajam lainnya saling lempar batu di jalan raya. Terjadinya tawuran tersebut adanya sekelompok pengendara sepeda motor ruling kemudian terlibat tawuran dengan warga. Mengetahui terjadi tawuran di Jalan Gunung Bawah Karaeng, tim unit Jatandras Polresta Makassar dan juga personil Polsek Makassar mendatangi lokasi tawuran dan langsung membubarkan kelompok warga yang terlibat saling serang di jalanan. Setelah berhasil membubarkan dua kubu warga yang terlibat tawuran, kemudian tim gabungan Jatandras Polresta Makassar dan juga Polsek Makassar melakukan penyisiran di Jalan Veteran Selatan, tempat persembunyian para pelaku yang terlibat saling serang. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suraji Samal mengatakan dari hasil penyisiran personil gabungan berhasil memangkan 4 orang yang kedapatan membawa senjata tajam, panah busur dan parang.
4: Laporan dari masyarakat bahwasanya ada sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor sementara rolling di Jalan Veteran Utara sehingga petugas melakukan patroli dan berhasil mengamankan terduga pelaku. Pasal yang disangkakan terhadap terduga pelaku yaitu pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
2: Menurut Ibtu Suryadi Samal, keempat orang yang kedapatan membawa senjata tajam, panah busur, dan parang yang diamankan dalam peristiwa tawuran antar kelompok sedang menjalani proses hukum atas pelanggaran pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara.
1: 31 pendaki Gunung Bawah Karaeng dievakuasi tim Siaga SAR. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
5: Tim Siaga SAR Merah Putih terus meningkatkan penanganan terhadap pendaki yang mengalami gangguan kesehatan di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan hingga Selasa 18 Agustus 2026. Pagi tadi, tercatat sebanyak 31 pendaki mengalami kendala fisik selama berada di jalur pendakian. Sebagian besar pendaki yang membutuhkan pertolongan mengalami hipotermia, serangan asma, kelelahan parah, hingga cedera kaki. Kondisi tersebut dipengaruhi padatnya jalur serta suhu dingin yang ekstrim di kawasan pegunungan. Tim gabungan telah bergerak menurunkan para pendaki ke posko Buluk Balea untuk mendapatkan penanganan medis, sementara beberapa dirujuk ke Puskesmas Tinggi Moncong. Hingga pagi tadi, proses evakuasi masih berlangsung. Petugas tengah menurunkan seorang pendaki yang mengalami cedera lutut cukup parah di pos 7 Jalur Lembana. Medan yang terjal membuat proses harus dilakukan secara hati-hati. Lonjakan jumlah pendaki tak lepas dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Tercatat 3.786 pendaki memadati 4 jalur utama. Sebanyak 295 personel gabungan disiagakan di 8 titik strategis. Komandan Rescue Kelas A Makassar, Darul, memastikan tim akan terus bekerja hingga seluruh pendaki turun dengan aman. Ia juga mengingatkan pendaki agar tidak memaksakan diri dan segera meminta bantuan petugas jika kondisi fisik menurun. Dia pun meminta agar menjaga kondisi dan jangan ragu meminta bantuan apabila mengalami kendala di perjalanan. Utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri.
6: Perkembangan Siaga SAR Merah Putih tahun 2026 yang kita laksanakan, tim yang kami bentuk telah berhasil mengevakuasi sebanyak 30 korban dari 31 pendaki yang mengalami trouble pada saat melakukan pendakian, di mana yang satu orang lagi sementara dalam proses evakuasi yang sekarang sudah berada di pos 7 Gunung Bawah Karaeng.
5: Siaga SAR khusus Merah Putih dijadwalkan tetap berlangsung hingga Selasa hari ini 18 Agustus 2026.
1: ABK asal Bulukumba KLM Marian Nusa hilang di perairan Selayar. SAR Selayar masih melakukan pencarian di Pasitallo. Selengkapnya, Emi Bafadal melaporkan.
7: Seorang pria bernama Patika alias TK, anak buah kapal ABK KLM Marian Nusa berusia 65 tahun, warga dusun Parapara, desa Ekatiro, kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, dilaporkan terjatuh di atas kapal sekitar pukul 8.30 WITA di perairan sebelah barat Pulau Pasitallo, kecamatan Takabonerate pada Senin kemarin. Nelayan asal Kabupaten Bulukumba tersebut dilaporkan terjatuh dari atas kapal dan hingga kini belum ditemukan. Peristiwa tersebut terjadi di perairan sebelah barat Pulau Pasitallo, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ronaldi, GKM Koordinator Pos SAR Selayar, saat dihubungi RRI siang ini menerangkan, informasi yang diperoleh pada pukul 11 menyebutkan korban merupakan salah seorang ABK KLM Marian Nusa yang sedang melakukan aktivitas pelayaran di sekitar perairan barat Pulau Pasitallo sebelah timur. Korban dilaporkan terjatuh dari atas kapal saat kapal berada di perairan tersebut. Siang ini, tim Basarnas dan kapal Laut TNI Angkatan Laut mencari di Pasitallo dekat dengan Pulau Jampea. Mengingat jarak sekitar 80 mil dari Pulau Selayar, sehingga pencarian dimasifkan dengan memberikan informasi bantuan melalui grup nelayan.
8: Kami dikasih koordinat, menurut perkiraan nakoda dia jatuh di sekitar situ. Jadi koordinat itu kami ambil untuk area Jadi area pencariannya hari ini itu dia mengarah arah Pasitallo dengan Pulau Jampea. Karena sudah dibawa arus sesuai dengan SAR MEP, dia sekitar Pulau Jampea dan Pasitallo di situ. Jadi sebentar kemungkinan teman-teman akan melakukan pencarian di SAR MEP itu sesuai arahan dari Komsenter Makassar. Kami belum tahu sampai kapan. Mungkin kalau bisa ditemukan secepatnya. Kalau memang belum ditemukan, itu nanti saya koordinasi sama pimpinan. Kami juga sudah koordinasikan sama kumpulan nelayan. Kebetulan ada di Jagawana itu ada grup nelayan. kumpulan nelayan. Nah, saya juga sudah share.
7: Ronaldi menambahkan, pencarian akan terus dilakukan dengan koordinasi pihak keluarga yang telah menghubungi via telepon. Selain itu, bantuan juga diinformasikan kepada masyarakat di Pulau Pasitalu apabila menemukan korban hilang. Mengingat saat ini, kondisi cuaca angin timur cukup kencang atau air jenekebo musim timur, sebutan bagi masyarakat selayar. Hingga berita ini ditayangkan, masih dilakukan upaya pencarian korban oleh tim PO SAR Selayar, Basarnas, dan TNI Angkatan Laut. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan asal Kajuara, Kabupaten Bone, diduga jatuh dari kapal di perairan Pasima Borong, Sinjai. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
9: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasima Borong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasima Borong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
10: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban itu di antara pelabuhan Lararea dengan Pulau Sembilan. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TPI Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
9: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
1: Pemkot Makassar matangkan program seragam gratis dengan melibatkan 112 penjahit UMKM. Berikut laporan Edwin Masud.
11: Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan program seragam sekolah gratis bagi siswa jenjang sekolah dasar SD dan SMP. Saat ini, proses pengadaan memasuki dua tahapan, yakni pengadaan kain dan jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, mengatakan pengadaan kain telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu berita acara serah terima BAST. Sementara itu proses pengadaan jasa jahit masih berlangsung melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dikatakan, hingga saat ini lebih dari 100 penjahit telah mendaftar untuk terlibat dalam program tersebut. Berdasarkan kajian, Dinas Pendidikan Makassar, kebutuhan ideal mencapai 112 penjahit agar proses produksi seragam dapat diselesaikan lebih cepat. Namun, keterlibatan penjahit tetap mengikuti mekanisme tender serta kelengkapan persyaratan administrasi.
12: Khusus kan skemanya ada dua, ada kain, kemudian ada jasa jahit. Ya, untuk kain saya kira sudah hampir rampung, karena kita tinggal menunggu berita acara serah terima fisiknya atau BST-nya, ya, untuk kain. Nah, kemudian untuk jasa jahit ini sementara berproses. Ya, jadi jasa jahit ini dia harus tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, di mana akan ditampilkan nanti di Inapro atau di portal pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kan harus ada regulasinya, ada aturan-aturan, dan kebanyakan ya kita temukan para penjahit yang ada di Kota Makassar itu belum paham, belum lengkap terkait mengenai aturan-aturan untuk masuk menjadi berkompetisi di portal pengadaan barang dan jasa.
11: Pemkot Makassar menargetkan seluruh proses pengadaan, baik kain maupun jasa jahit, rampung pada September 2026. Selanjutnya, seragam sekolah gratis akan didistribusikan kepada siswa baru SD dan SMP melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar.
1: IMI Sulsel akan menyelenggarakan seri pertama kejuaraan Provinsi Mini 4WD yang akan berlangsung akhir Agustus mendatang. Berikut laporan Zainal Abidin.
13: Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulsel Komisi Mini 4WD siap menyelenggarakan kejuaraan Provinsi Mini 4WD Sulsel seri pertama yang akan berlangsung di akhir bulan Agustus mendatang. Informasi ini disampaikan Sekretaris Bidang Mini 4WD IMI Sulsel, Brahmana Putra, saat dihubungi RRI Selasa pagi tadi. Ia menyampaikan kejurprov tersebut akan menjadi pembukaan dari 3 seri kejurprov yang berencana diselenggarakan hingga akhir tahun 2026 ini. Brahmana menjelaskan kejurprov tersebut akan berlangsung di Astra Experience Center Transmall Makassar pada 29 dan 30 Agustus mendatang. Ia menambahkan kejurprov yang akan diikuti 19 tim dari berbagai daerah tersebut diselenggarakan untuk menjadi sarana silaturahmi sekaligus salah satu langkah IMI Sulsel untuk merangkul tim dan komunitas Mini 4WD yang ada di Sulsel untuk dapat meramaikan ajang eksebisi Mini 4WD dalam Porprov Sulsel mendatang.
14: Tujuan kejurprov itu kita bikin karena dia cabang olahraga baru, cabang olahraga prestasi baru. Jadi kita bikin kejurprovnya untuk merangkul semua komunitas-komunitas Mini 4WD berlaga di eksebisi Porprov di Bone. Kalau sesuai datanya ini yang akan turun ada 19 tim. Sekarang ada Goa, Makassar, ada dari Bone, Nrekang, Baru, Sidrap, Luwu Timur, Malili, dengan ada juga dari Papua, dia lintas ke sini. Ada yang dari Parepare, banyak, ada 19 tim total semuanya sekarang.
13: Brahmana mengungkapkan, selain kejurprov tersebut, pihaknya akan terus menyelenggarakan event kejuaraan mulai dari level terbawah hingga tingkat nasional sebagai salah satu ajang perkenalan Mini 4WD sebagai salah satu cabang olahraga prestasi baru, khususnya di kawasan Sulawesi Selatan. Ia berharap kedepannya Mini 4WD bisa semakin diminati masyarakat, terlebih Mini 4WD bisa dimainkan tanpa mengenal batasan golongan maupun usia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan warta berita siang ini, selanjutnya di hari Selasa ya, kami akan hadirkan untuk Anda 100% berjaringan nasional relay dari Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu Freedom Jazz Festival All Stars. Dipandu ada Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba kompetisi 17. Kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong.
1: Ya, makanya kan kalau enggak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Benar-benar memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya, Mas.
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers, kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi, Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya, Mas.
0: Besok closing seremoninya dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi
0: Icon Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya
1: juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival,
1: tahun
0: closing seremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, yeah, masalah yeah, nanya yeah, deh Mas. Aku yeah, kan yeah, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Uh-huh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya gak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz. Karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau gak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. R&B kan, rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah gak sih nyoba-nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang masih di 100% Indonesia nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh, Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang, Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Kan pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia, ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap Cika.
1: Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh, Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh, Ica.
1: Oh. Maaf ya, Ca. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh, berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh, itu Icut.
1: Oh, itu Icut. Kalau Ica mah
3: Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di
0: Di mana?
1: Hatimu. Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Pak Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jadi aku kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka, pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, suka ya dengerin lagu jazz nggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kita penasaran, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi. Nah, itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh, iya tahu.
0: Tahu. Ah,
3: okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Ah, ya. Itu dia, kayak gitu itu, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung,
0: heeh. Ya, itu ada, Cak.
3: Itu nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica terus kalau nggak salah bau-bau ya, Mas.
0: Ica, itu di ini, apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah.
1: Mm-mm.
0: Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu
1: ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh, ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya, Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang?
5: Dari kabar lah Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya Amin. Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit-sedikit. Diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya, ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya saya monitor di rumah aja lah.
0: Oh.
1: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman oh, mungkin
0: kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita
1: itu
0: tanyakan ya.
1: Ya, tapi nanti
0: nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya iya iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke oke ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu cuma lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya iya iya iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Ya, itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang. Siang juga Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% iya. Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, siap. Merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Anapi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi ya, Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya gak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga.
1: Mm-hmm.
0: Dan ya, ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Nafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana nah, ini jazznya udah okay, dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Okay.
0: Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh. Halo, selamat siang abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan untuk besok ya.
2: Besokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit,
0: nah putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh. Wah
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya. Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta. Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya gak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya. Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya. Di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior. Gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
0: Yes.
1: Jujur.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus
0: ya. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan, tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain
1: beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih, dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyautaliku mahua.
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan nyautaliku mahua.
2: Umuta itu adiknya papa almarhum. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak. Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu
2: kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu. Kurang lebih.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga. Halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
3: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Oke, gitu. Baik. Okay. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: Yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry?
2: Kalau musisi jazz dari luar, favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oke.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube-nya ICSL.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Jadi sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke,
2: siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance spesial ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali dengan
1: Dwiki
2: Darmawan. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coel di piano, ada Dema Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers.
1: Seru gitu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya?
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Angkel Gazi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bung Berry. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan.
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil?
1: Berapa kali perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre Dinan sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dinan dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: Freedom kita.
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Yeah.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih mumpung belum terputus. Ya.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya. Artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau

0: Lalu yang lainnya saya ngefans banget sebenarnya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar, walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat sekali. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
1: Apa tuh?
2: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
1: Untuk yang mana nih?
2: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
1: Oh gitu ya?
2: Yang senior-senior.
1: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
0: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherika Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
2: Sama generasi
0: itu sendiri terjadi
2: gitu. Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya?
0: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu. Sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
2: antara penyanyi gitu. Dengan musisiannya ya.
0: Betul sekali.
2: Seru banget.
1: Siap, I can't wait for tomorrow. Oh my god.
0: Siap.
1: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
0: sekali
2: so much.
0: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
1: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
2: Oke.
1: Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul sekali.
1: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
1: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
1: Betul banget.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
2: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
3: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
2: Okay. Oh.
3: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
2: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
2: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
2: Oh,
3: dong Isan.
2: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
2: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
2: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
3: Wajib.
0: Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
3: Aha. Betul. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
3: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, hayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
3: Dong, ya. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Enggak.
0: Terus ini Freedom
2: Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
2: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
3: Oke.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, Bangga Presiden Surya Banggakan Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Rencabana.
2: Rencabana.
0: Uncu mau tanya
2: apa? Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
2: Kualitasnya.
1: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana.
2: Menjaga profesionalisme ya. Oke.
1: Salam.
2: Siap, silakan.
1: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
1: Ya, salam aja langsung sama semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
2: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
3: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya
0: gitu
3: ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal, bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing, sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
3: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya, tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
3: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
2: Kita masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku ya, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu. Oh
2: iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
3: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Diki ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
3: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om. Ya.
0: Nah, gimana persiapannya
1: untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Iya, sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Syira gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxofon. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima, kan ada Endah kan
1: ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget, terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Iya.
1: Kakak dan om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Iya. Udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: secara aja.
1: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan
0: di...
1: supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget gitu.
0: Nyayat gitu, gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya, karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on air ini memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok.
0: Besok ya, libur sudah. Aku. Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Okay. Ya belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota, yes, langsung ya.
1: Yang kalau enggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya?
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta.
1: Natal?
0: Atau di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi kan? Kalau ternyata nggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang YouTube. Di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official. Tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada. Karena memang I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: bertemu di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bahsediyor.
2: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
3: İyi bir takım, organize bir takım.
2: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, keberhasilan Arsenal merengkuh trofi Community Shield usai membantai Manchester City 3 gol tanpa balas tidak hanya menjadi awal manis bagi The Gunners di musim baru. Kemenangan telak di Cardiff juga sekaligus menjadi panggung pembuktian krusial bagi juru taktik Mikel Arteta untuk membungkam berbagai nada sumbang dan kritikan yang sempat menerpanya. Sebelum laga berguril, masa depan serta gaya permainan Arteta sempat diterpa spekulasi publik. Menyusul belum adanya kepastian perpanjangan kontrak serta anggapan gaya bermain Arsenal terlalu pragmatis. Namun, performa taktis nan dominan yang diperagakan anak asuhnya di lapangan menjadi jawaban paling tegas. Pengamat sepak bola nasional Bung Estu Santoso menilai kemenangan 3-0 atas tim sekelas Manchester City ini menegaskan status Arteta dan Arsenal sebagai kandidat kuat juara yang tidak lagi dapat dipandang sebelah mata.
1: Banyak yang dalam tanda kutip masih meragukan seorang Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal walaupun sudah memberikan gelar yang dinanti 22 tahun di Premier League ya. Dan juga melaju sampai final Liga Champions musim lalu, tapi kenyataannya ketika seharusnya perpanjangan kontrak itu dilakukan di tahun ini dan belum ada perpanjangan kontrak untuk Mikel Arteta, banyak orang mengatakan bahwa udahlah Mikel Arteta udah keluar dari sini, sepak bolanya terlalu pragmatis segala macam, tapi buktinya dia menjadikan tim ini juara 22 tahun di Premier League dan sekarang Community Shield mereka juara.
0: Gelar Community Shield ini menjadi landasan moral dan psikologis yang sangat kokoh bagi skuad The Gunners untuk mempertahankan konsistensi performa saat mengarungi ketatnya persaingan Premier League musim ini. Dengan trofi pembuka yang sudah digenggam, Arteta kini siap memimpin Arsenal menghadapi laga perdana liga dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi.

0: Kevin Lamour dipastikan kehilangan jabatannya sebagai Chief Operating Officer FIFA setelah melontarkan kritik tajam terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino. FIFA mengonfirmasi kepergian Lamour dalam sebuah pernyataan kepada sejumlah media. Sejumlah laporan menyebutkan staf FIFA mendapat informasi soal Lamour melalui surat elektronik bertanda tangan Sekjen FIFA Matthias Grafstrom. Lamour merupakan salah satu petinggi FIFA yang secara terbuka menentang rencana Infantino untuk menjual saham Piala Dunia kepada pihak swasta. Dalam wawancara pada Juli lalu, Lamour menyebut rencana Infantino sebagai proyek satu orang. Lamour menyatakan sebagian pengurus FIFA merasa telah diperdaya. Meski sudah membatalkan proposal tersebut, protes terhadap Infantino masih berlanjut. UEFA, CONCACAF, dan AFC secara tegas menentang rencana Infantino hingga mengancam akan memboikot Piala Dunia. Polemik ini membuat Infantino terancam tidak dipilih kembali dalam Kongres FIFA yang bakal digelar pada Maret mendatang. Informasi dari dunia tenis. Petenis Ukraina Marta Kostyuk siap menantang Sloane Stephens pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Holcim Stadium dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's never easy to play Americans in US. I think they always bring their best tennis here. I don't know how they do it, but
2: Petenis Ukraina Marta Kostyuk siap menantang wakil tuan rumah Sloane Stephens pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Holcim Stadium dini hari nanti. Kostyuk datang ke turnamen ini dengan modal meyakinkan setelah meraih kemenangan di Rouen dan Madrid dan berhasil mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya. Pada putaran sebelumnya, unggulan ke-10 itu menaklukkan Sofia Kenin dalam laga 3 set dengan skor akhir 4-6, 6-3, 7-5. Meski baru berjumpa dengan Stephens untuk pertama kalinya, Kostyuk tidak ingin meremehkan petenis Amerika Serikat yang melaju dari jalur kualifikasi tersebut. Ia menyebut melawan wakil tuan rumah akan selalu menjadi tantangan tersendiri, namun ia siap menghadapinya.
1: It's never easy to play Americans in US.
2: Tidak pernah mudah menghadapi petenis Amerika Serikat di Amerika. Menurut saya, mereka selalu mengeluarkan permainan terbaiknya di sini. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi bagi saya memang selalu seperti itu ketika menghadapi mereka di sini. Saya bersemangat menantikan atmosfernya dan senang melihat beberapa bendera Ukraina. Semoga semakin banyak orang yang memberikan dukungan kepada saya. Namun, ini adalah hari yang baru, pertandingan yang baru, dan saya siap menghadapi tantangannya.
1: I'm ready for the challenge.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putra, Felix Auger-Aliassime akan menantang Juan Manuel Cerundolo di Liner Family Tennis Center esok pagi. Unggulan kedua asal Kanada itu melaju ke babak 32 besar usai menyingkirkan Stefanos Tsitsipas 2 set langsung dengan skor 6-3, 7-5. Auger-Aliassime bertekad meraih hasil maksimal di Cincinnati, terlebih setelah absen pada turnamen kandangnya di Montreal pekan lalu akibat cedera. Ia berharap dapat menampilkan permainan terbaiknya saat menghadapi Cerundolo untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.
3: Well, yeah, it was unfortunate start. Now I'm back on the court.
4: Itu memang awal yang kurang beruntung. Sekarang saya sudah kembali ke lapangan, jadi itu sendiri sudah merupakan sebuah kemenangan. Selanjutnya, semoga kami bisa menjalani prosesnya dengan baik dan saya mampu tetap sehat sepanjang turnamen. Jadi saya akan sangat berhati-hati soal itu. Namun ekspektasi saya, ambisi saya tinggi. Lebih tepatnya, saya suka menyebut ambisi bukan ekspektasi. Maksud saya, ekspektasi saya hanya ingin berkompetisi setiap hari, tetapi ambisi saya selalu berada pada tingkat yang paling tinggi.
2: Kedua laga tersebut dipastikan akan berlangsung sengit untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya malam ini, petenis Indonesia Janice Chan akan menantang unggulan kelima Mira Andreeva pada babak 32 besar. Sementara Aldila Suciadi, yang berpasangan dengan Erin Rodleve, akan menantang Liang Enshuo dan Shuko Aoyama pada babak 16 besar ganda putri. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga petinju kelas super menengah 76,2 kg Diego Pasejo mengaku siap terjun ke kancah tersulit di divisi tersebut dengan mengincar sabuk juara-juara dunia World Boxing Association WBA milik Jae Munguia. Pasejo baru saja meraih kemenangan KO ronde ke-11 atas Emmanuel Alim pada bulan lalu. Dengan kemenangan tersebut, petinju asal Amerika Serikat itu memastikan dirinya tetap berada di tengah-tengah peringkat dengan rekor 26 kemenangan termasuk 19 kemenangan knockout. Ia langsung mendesak untuk bertarung melawan juara kelas menengah super WBA, Jae Munguia. Tetapi promotor Eddie Hearn mengusulkan pertarungan potensial lainnya melawan Armando Resendi dan Bruno Sures yang akan memberi Pasejo lebih banyak pengalaman. Pasejo memilih untuk tetap sabar dan mempercayai prosesnya. Tetapi petinju berusia 25 tahun itu menegaskan, ia siap menghadapi juara bertahan dan para pesaing utama, terutama dengan pelatih baru Buddy McCourt yang memimpin tim.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putri Indonesia Rachel Alessia Rose Febi Setianingrum bersiap menghadapi laga sesama Indonesia Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin di babak 32 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Cukup baik dari segi teknik.
2: Babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 akan menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putri. Rachel Alessia Febi Setianingrum siap menantang rekan senegara Isyana Syahira Rinjani Kwinara atau Hirajani yang lolos usai mendapatkan bye di babak 64 besar. Febi mengaku persiapan berjalan lancar dalam menghadapi laga nanti.
1: Persiapan kami cukup baik dari segi teknik, segi fisik juga, dari pikiran juga cukup baik.
2: Mereka menambahkan bahwa mereka melakukan latihan khusus untuk menghadapi pertandingan ini.
3: Kalau latihan khusus mungkin pastinya ada, jadi kayak di memang dibedain semua sih, kayak yang berangkat kejuaraan dunia pasti programnya beda, punya program masing-masing.
2: Pasangan ini terus memperbaiki koordinasi dan penyampaian detail-detail kecil di lapangan. Mereka memasang target optimal dan menjadikan tekanan sebagai motivasi. Istirahat dan pemulihan maksimal juga menjadi fokus untuk mengatasi ketegangan jelang debut di kejuaraan dunia. Rachel Febi pernah bertemu Hirajani di Indonesia Open 2026. Saat itu kemenangan diraih oleh Rachel Febi. Hirajani pun disebut siap membalaskan dendam di laga kali ini. Meski demikian, hasil ini nantinya akan mengirimkan satu wakil Indonesia di babak 8 besar. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Indonesia meraih 19 medali di Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian pada 7 hingga 9 Agustus. Hasil ini menjadi kado manis di tengah perayaan HUT Republik Indonesia ke-81. Lantas sejauh mana hasil positif ini menjadi tolak ukur menghadapi agenda selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Porserosi, Sandra Erwanto, yang dipandu reporter Niar Abdul Liti Loli.
4: Pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, tim Indonesia meraih 19 medali di Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Hasil ini tentu menjadi kado manis di tengah perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81. Lantas sejauh mana hasil positif ini menjadi batu loncatan di agenda selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Porserosi, Sandra Erwanto, bersama saya Niar Abdul Liti Loli. Selamat sore Pak Sandra. Ya, Pak, sebelumnya selamat ya atas hasil gemilang kontingen Indonesia ini, 19 medali di ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026. Bisa diceritain Pak singkatnya mungkin proses kejuaraan ini selama 3 hari tersebut?
5: Baik, terima kasih Mbak Niar serta pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini merupakan berita yang sangat membanggakan dan membahagiakan dari para atlet kita, para pahlawan Indonesia lewat cabang olahraga sepatu roda. Dalam 3 hari pertandingan tersebut, kita dapat 14 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Dan kontingen Indonesia yang berangkat merupakan kontingen secara inisiatif dan mandiri, ya. Ini dari biaya pribadi dari masing-masing atlet dan juga pengurus di wilayah Jawa Tengah, karena ini yang berangkat merupakan serta dari tim Jawa Tengah. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, dan kami dari PB Porserosi dalam melakukan proses-proses pengembangan organisasi ini memang meng-encouraging kepada seluruh pengurus, baik di kabupaten kota maupun provinsi di seluruh, agar kiranya ada perlombaan-perlombaan yang dapat diikuti secara langsung, itu bisa membuat daya saing dan juga daya untuk mencoba kemampuan atlet kita dalam negeri itu bisa lebih. Kalau kita hanya bertanding dalam negeri, tentu kita tidak bisa mengukur sejauh mana kita akan melakukan uji daya tahan kita terhadap suatu jenis olahraga. Dan perlu kami sampaikan, alhamdulillah, puji Tuhan, betul-betul ini merupakan kado terbaik buat HUT RI, di mana sebenarnya bukan hanya di atlet sepatu roda kita untuk di Cina ini, karena kita juga ada kemarin, ada sebelumnya juga menang untuk freestyle para dua dan kita juga ada yang emas satu orang lagi kemarin untuk freestyle, dan itu juga sama diperlombakan di Asia, tingkat Asia. Kita juga ada kemarin perlombaan untuk tingkat Asia, itu agresif, sepatu roda agresif. Kita juga berhasil mendapatkan kemenangan, dan itu pelaksanaannya dilaksanakan di Indonesia. Nah, ini merupakan hal-hal yang bisa kami lakukan dari cabang olahraga sepatu roda skateboard, di mana kami berupaya agar atlet-atlet kita ini selain bisa berkembang dalam negeri, juga mereka bisa berkembang di luar negeri, dan tentu mengukur kemampuan ini untuk persiapan-persiapan kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya, bukan hanya tingkat ASEAN, tingkat Asia, dan juga dunia. Itu secara umum yang dapat kami sampaikan, dan keberhasilan ini tentu kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh klub, pengurus, pelatih dari tingkat kabupaten kotanya, provinsinya, dan tentu untuk kita semua di Indonesia.

0: tapi target sebanyak ini itu merupakan suatu hadiah. Dan kami juga sampaikan bahwa memang jujur kami sangat berharap pemerintah dalam hal ini Kemenpora mungkin dalam perlombaan-perlombaan PON selanjutnya itu bukan hanya sepatu roda yang dibuka, tetap apa, punya skateboard, karena saat ini skateboard yang akan dipertandingkan. Kenapa? Karena memang sepatu roda dalam pertandingan ASEAN sejak 2011 lalu kita adalah juara di ASEAN. Sebagai informasi pemirsa, saudara-saudara kami seluruh Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah juara sepatu roda cepat sampai saat ini, hari ini, sampai dengan pelaksanaan ASEAN SEA Games tahun lalu di Thailand dan insya Allah tahun depan di Malaysia. Ini belum ada pertandingan sepatu roda cepat lagi, karena memang secara umum kita juara di ASEAN. Baik. Dan untuk Asia, alhamdulillah kami juga melakukan lawatan dan mendampingi atlet. Tahun kemarin kita ke Korea, itu dapat ada sampai 5 emas itu di perlombaan Namwon di Korea. Terus ada di salah satu kota juga kami hadir, itu ada dapat juara 2, freestyle-nya juga juara dunia-dunia kemarin, perlombaan di Singapura tahun kemarin. Jadi jujur, ini merupakan hal capaian luar biasa, dan kami berharap insya Allah ke depan kita bisa lebih banyak melakukan perlombaan-perlombaan yang kita helat di Indonesia sebagai bagian dari sport tourism juga, tapi untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia punya atlet-atlet talenta yang bertaraf internasional dari cabang sepatu roda seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Baik, Pak Sandra, ini dengan hasil sebaik ini di Tiongkok, apakah nomor-nomor yang dimenangkan atau yang memperoleh medali ini, itu apakah juga nanti dipertandingkan atau dilombakan di Asian Games begitu yang akan berlangsung di Aichi Nagoya nanti?
0: Baik, kami laporkan dan informasikan untuk Asian Games di Nagoya nanti, Aichi Nagoya ini tidak akan dipertandingkan sepatu roda sepertinya. Kami lihat yang dipertandingkan ini hanyalah skateboard, seperti itu yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, berarti dengan kata lain apa raihan prestasi di Tiongkok atau di Cina ini bisa jadi tolak ukur untuk event apa berikutnya, Pak?
0: Baik, untuk SEA Games sendiri tahun depan di Malaysia itu tidak ada juga perlombaan sementara ya, kami belum dapat kepastian. Kami juga belum dapat informasi tentang pelaksanaan apakah ada sepatu roda tahun depan. Yang jelas di Jepang nanti itu setahu kami, informasi yang kami persiapkan saat ini itu hanya hanya skateboard yang akan diperlombakan. Betul.
1: Iya, kalau begitu untuk sepatu roda sendiri khususnya Pak, target berikutnya apa setelah ini? Karena nomor-nomor yang diperoleh cukup banyak begitu, dan 19 medali ini kan tentu sebuah potensi besar begitu, Pak.
0: Iya, jadi yang jelas untuk saat ini kami berusaha untuk tetap mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat dunia. Itu yang menjelas menjadi target kami. Apakah nanti akan diperlombakan lagi, karena 2026 ini tidak ada, yang sebelumnya di Hangzhou itu, di Asian Games yang sebelumnya itu tidak dilaksanakan, tapi karena sepatu roda ini bukan merupakan bagian dari targeted Olimpiade, maka delegasi Indonesia di Hangzhou lalu tidak diikutkan, padahal potensinya besar. Ini PR jadi dari sisi pemerintah juga, dan kami pahami memang mengkurasi, mengevaluasi ini juga penting sekali, tapi apapun itu bahwa capaian yang sudah kita berikan dengan bukti medali ini sudah tidak usah lagi diperdebatkan. Baik. Karena untuk juara kita insya Allah, dan kami sangat yakin anak-anak Indonesia itu tidak kalah. Kekalahan kita adalah hanya kurang bertanding dan kurang main di kancah internasional. Itu PR kita bersama, kami dari PB, dan tentu insya Allah dengan dukungan pemerintah, NOC, dari para klub dan seluruh pengurus kabupaten kota setiap provinsi, tetap bahu-membahu. Dengan cara apa? Kami pastikan bahwa seluruh pengurus klub harus punya pelatih terstandarisasi sertifikasi, perlombaan dilaksanakan tingkat kabupaten.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRES, Greenfield Language College, hanya di 91 FM.

All right, Beautiful by Christina Aguilera. It's such a beautiful song. And now it's time for me to tell you the English and the Bahasa Indonesia translation. I hope you're ready to listen to the story with the translation. And I hope after this you will understand the story, even if you don't have to see the Bahasa Indonesia translation. So here we go. The black dot, titik hitam. One day, a professor walked into his classroom holding some papers. "Good morning, everyone," he said. "Today we're going to have a surprise test." "A surprise test?" one student cried. "Oh no." Sebuah titik hitam. Jadi ceritanya tuh ada seorang profesor, dia berjalan masuk ke dalam kelasnya. Kemudian sambil membawa kertas, lalu dia menyapa mahasiswanya dan berkata, "Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mengadakan tes dadakan," gitu. Dan salah satu siswanya langsung mengeluh dan berkata, "Oh tidak," gitu. "Apa? Tes dadakan? Oh tidak," gitu. And the student became nervous. The professor handed each student a piece of paper and said, "Don't turn it over until I tell you." Akhirnya si profesor memberikan kertasnya kepada setiap mahasiswanya, lalu berkata, "Ingat, jangan membalikkan kertasnya sebelum saya meminta kalian membaliknya." When everyone was ready, he smiled. Ketika semuanya sudah bersiap, kemudian tersenyum, lalu dia berkata, "Now turn over your paper." Balikkan kertas kalian. The student looked confused. Para mahasiswanya terlihat sangat bingung. Sir, one student asked, "Where are the questions?" Ada satu mahasiswanya bertanya, "Pak, pertanyaannya mana ya?" "There were no questions, only one small black dot in the middle of a large white page." Jadi ternyata di kertas itu gak ada pertanyaannya. Yang ada hanya sebuah titik hitam yang kecil di tengah dari di tengah-tengah kertas putih yang lebar itu. The professor said, "Your task is simple. Write about what you see." Kemudian profesornya berkata, "Tugas kalian itu sederhana. Tulis apa yang kalian lihat." The students began writing. After a few minutes, the professor collected their papers. He read their answers. The black dot is in the center. The dot is small and dark. The black dot is round. So, setelah beberapa menit, profesornya pun mengumpulkan kertas mahasiswanya. Dia membaca jawabannya. Kemudian dia bilang, titik hitamnya berada di tengah. Titik hitamnya kecil dan gelap. The black dot is round. Titik hitamnya itu bulat. Then the professor asked, "Did anyone write about the right part of the paper?" Kemudian profesornya bertanya, "Apakah ada salah seorang dari kalian yang menulis tentang bagian putih dari kertasnya?" The classroom became silent. Kelas pun menjadi sunyi, menjadi sepi. "No, sir," a student answered. Jadi ada suara dari salah satu mahasiswanya berkata, "Tidak, Pak." The professor smiled and said, "That is exactly what I wanted you to understand. The black dot is very small, but all of you focused on it. You forgot about the large white space around it." Jadi profesornya tersenyum dan berkata, "Itu adalah hal yang ingin saya ingin kalian itu mengerti." Titik hitam itu sangat kecil, tapi kalian semua fokus kepada titik kecil itu. Sampai-sampai kalian lupa tentang bagian putih dari titik hitam itu, dari kertas itu. He continued. Dia kemudian profesor melanjutkan, "Life is like this paper. We have so many good things, family, friends, health, opportunities, love, and beautiful moments. But sometimes, one problem can make us forget all the good things we have." So, kata profesornya, dia melanjutkan, "Hidup itu seperti kertas ini.
kita sebenarnya punya sangat banyak hal-hal baik di sekeliling kita. Kita punya keluarga, teman-teman, kesehatan, kesempatan, cinta, dan kenangan-kenangan atau momen-momen indah. Tapi terkadang hanya karena satu masalah bisa membuat kita melupakan semua hal yang baik yang kita miliki. So, one student smiled and said, "So, we shouldn't let one black dot ruin the whole white page?" "Exactly," replied the professor. "Problems are part of our life, but they are not our whole life." Jadi kemudian si mahasiswanya, salah satu mahasiswanya berkata, "Prof, jadi kita tidak boleh membiarkan satu titik hitam menghancurkan seluruh kertas putih itu?" Lalu profesornya berkata, "Exactly, tentu saja. Masalah adalah bagian dari hidup kita, tapi mereka bukan seluruh atau keseluruhan dari hidup kita." So the moral of the story today is, don't let one small problem make you forget all the blessings around you. Jadi moral yang pertama, pesan pertama dari cerita ini adalah, jangan biarkan satu masalah kecil membuat kamu melupakan banyak berkah, banyak hal-hal baik yang diberikan Allah kepadamu yang ada di sekelilingmu. And there may be a few black dots in your life, but there is always much more white space to appreciate. Mungkin ada beberapa titik hitam dalam kehidupanmu, ada beberapa masalah dalam kehidupanmu, tapi akan selalu ada lebih banyak white space to appreciate. Akan ada lebih banyak hal-hal baik, hal-hal yang patut disyukuri yang ada di sekeliling kita yang telah Allah berikan kepada kita. So, focus on what is good. Be grateful for what you have and never allow one difficult moment to define your whole life. Jadi fokuslah kepada hal-hal baik, bersyukur dengan apa yang kamu miliki, dan jangan pernah membiarkan satu kesulitan dalam hidupmu membuatmu menganggap bahwa hidupmu itu tidak baik, hidupmu itu buruk, hidupmu itu malang. No, never allow that thing. So that's the story with the translation. And I have one other songs, and I'll be back with the whole story in English. I hope this time you will understand the story better. So here we go. Let's listen a song by Daniel Bedingfield, If You're Not the One. Enjoy the song and stay tuned with me.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gema Saripati maju edisi Selasa 18 Agustus 2026, langsung dari program Satu Kendari bersama saya Sunardi Mayesi. Gema Saripati maju sore ini pendengar kami awali dari RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Selamat sore Mega.
2: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore, informasi akan disampaikan dari RRI Mamuju. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk informasi dari RRI Mamuju, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulbar. Tahun ini sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Dari penerimaan remisi tersebut, ada satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau mendapatkan remisi bebas. Berikut disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
3: Masyarakatan di Sulawesi Barat tahun ini, sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
4: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Pulau Wali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2B Mamuju 131 orang. Rutan Kelas 2B Majene sebanyak 57 orang. Rutan Kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari Lapas Kelas 2B Polowali.
3: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega informasi yang disampaikan, dan selanjutnya pendengar kami menuju ke RRI Palu menjumpai Joko Nur Cahyo. Bung Joko, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Yesi.
0: Ya, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
5: Baik, terima kasih.
6: Demi memberi apresiasi bagi wabid yang berkelakuan baik sebanyak 2.000 wabid yang berkelakuan baik sebanyak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Berikut laporan Helia Surbakti.
3: Di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
5: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini. Karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
7: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
3: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Apalu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat, diantaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
8: Penilaiannya yang pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register app, dia berkolokan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Apalu.
3: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Apalu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Gemasari Pati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami bertugas saya Joko Rutia Sujari dan di studio Irfan Maulani. Kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bung Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan pendengar selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana. Menjumpai rekan penyiar yang ada di sana. Selamat sore.
9: Baik, selamat sore.
0: Baik, dengan izin dengan siapa di sana?
9: Dengan Yuni Safira di RRI Ampana.
0: Baik, Yuni, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
9: Terima kasih rekan Yesi, informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Juna dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Tata, Bare pada Satuan Pendidikan dan Lingkup Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
10: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna Ta dan Baree juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Tohuna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
11: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Ya, salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam satu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah, sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan dia akan lestari.
10: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Baree, agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Demikian informasi dari Riampana, kembali ke rekan Yesi di RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni informasi yang disampaikan tadi, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore Bu Suda.
12: Baik, selamat sore rekan Yesi di Kendari.
0: Ya, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bau-Bau.
12: Baik, informasi dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan keras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Terkait hal ini, Heru menurunkan laporannya.
13: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
14: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahim mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
13: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah Bau yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
15: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat, ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan. Jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras. Dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
14: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan pendatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dengar-dengar informasi di kota wakil kerem bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Yesi di program Satu Kendari. Silakan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda informasi yang disampaikan. Dan berikutnya pendengar, kita akan mengetahui kabar dari RRI Bone. Kami menjumpai Andi Imran di sana. Selamat sore, Bung Imran.
16: Selamat sore rekan Yesi di RRI Kendari.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan.
16: Baik, terima kasih. BPBD melaporkan seorang nelayan asal Kajuara, Kabupaten Bone, diduga jatuh dari kapal di perairan Pasi Makborong, Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Hendiate.
17: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasi Makborong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasi Makborong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
18: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban? Pelabuhan Lararea dengan Pulau Sembilan. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TPI Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
17: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
16: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kita lanjutkan kembali Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Kami menuju ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Irna di sana. Selamat sore, Irna.
2: Baik, selamat sore.
1: Silakan informasi yang disampaikan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah daerah.
1: Silakan informasi yang disampaikan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Duol terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24. Sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Martina melaporkan.
3: Sebagai tuan rumah pada POPDA ke-24 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus memantapkan persiapan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo dalam sambutannya pada acara pengukuhan atlet POPDA Kabupaten Buol mengatakan, penetapan skuad utama ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang dan bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, pemusatan latihan, uji tanding hingga evaluasi bertahap. Ia menyebutkan dari total 228 pendaftar, 160 mendaftar secara online dan 68 on the spot. Pihaknya menyeleksi atlet berdasarkan kemampuan teknik, fisik, kedisiplinan hingga kesiapan mental. Hingga terpilih 69 atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Buol.
4: Jumlah peserta seleksi 228 orang, 160 orang mendaftar secara online dan 68 orang on the spot. Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan teknik, kondisi fisik, potensi, disiplin, dan juga kesiapan mental atlet. Dari proses tersebut ditetapkan 69 atlet terbaik yang memperkuat kompeten bola yang terdiri dari sepak bola,

0: datang dan dilaksanakan di Kabupaten Buol, tepatnya nanti tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2026. Ini peluang besar bagi daerah kita. Pertama, kita menjadi tuan rumah yang mendatangkan para atlet dari 13 kabupaten kota. Peluang bisnisnya ada, peluang membuat nama daerah semakin dikenal ada, dan peluang untuk menunjukkan eksistensi kabupaten kita terkait masalah kebaikan orang Buol, keramah tamahan orang Buol, dan seterusnya. Ini bisa kita laksanakan.
1: Mengakhiri pengarahannya, Bupati Buol menyampaikan optimisme kontingen Kabupaten Buol mampu menorehkan prestasi terbaik dan keluar sebagai juara umum pada ajang Popda 24 kali ini.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitol. Kembali ke rekan kami di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Tolitol. Selanjutnya kami menuju ke RRI Makassar menjumpai Bung Saiful Malik di sana. Selamat sore, Bung Saiful.
4: Selamat sore, rekan Sunarti Mayesi di RRI Kendari.
3: Ya. Baik, silakan informasi selengkapnya dari RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Yesi, pendengar memaknai 81 tahun Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan ulasan dalam wawancara sorotan bersama Direktur LSM Lensa Indonesia Sugianto Peta Egara di Pandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara memaknai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini saya bersama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta Negara. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya. Nah, ini kan sudah memasuki 81 tahun. Tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
6: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang, dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan, terutama di pemerintahan Prabowo. Saya lihat ini sangat banyak program yang strategis, program pro rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang, ya terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita. Ya, anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh, terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga perlu dioptimalkan, dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka, dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Kalau terkait dengan agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian, ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat. Mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
5: Ya, berarti besar harapan kita ya terhadap Indonesia dari usianya yang ke-81 tahun ini.
6: Ya, kami melihat kita sangat optimis, sangat berharap besar, karena pemimpin kita sekarang ini kekuatan internalnya itu kena, itu masuk. Dari segi solidaritas, dari segi persatuannya itu terkelola dengan baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Sepanjang istilahnya dari beberapa tahun saya melihat ini, kita sepertinya semakin solid. Ya, adapun beberapa daerah kita di ujung timur dan di ujung barat ini mungkin ada sedikit

0: riak-riak istilahnya yang kurang menyatu tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin diperkuat, karena ya memang pondasi utama kita untuk bisa maju adalah persatuan.
1: Baik. Makasih banyak Pak Anto.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar wawancara dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan rekan Surahman Mansur AMDT mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Dan pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Gemasari Pati Maju sore ini, kita dengarkan produksi news feature dari RRI Kendari mengenai semarak kemerdekaan di Kota Kendari bersama reporter Heli Diawati Kadir.
3: Ada yang berbeda ketika kita melintasi jalanan Kota Kendari di bulan Agustus. Udara pagi terasa hangat, bukan karena terik matahari, melainkan ada bara semangat yang kembali menyala. Lihatlah bagaimana kain merah dan putih melambai anggun di sepanjang jalan di Kendari, yang tentunya mengikat kembali ingatan kita akan arti sebuah kemerdekaan. Ketika melangkah di kawasan pemukiman warga, disinilah letak keindahan yang sesungguhnya. Tanpa sekat, suku maupun latar belakang, gotong royong menjadi bukti autentik bahwa ruang sosial di Kendari masih dirawat dengan penuh rasa cinta serta kekeluargaan yang amat kental. Seperti yang dituturkan warga Kelurahan Bende, Ibu Ati.
4: Bagi kami, kemerdekaan itu bukan cerita masa lalu. Ia terasa nyata saat kami bisa berkumpul tanpa sekat, merayakan satu tujuan, dan merawat kebersamaan yang sudah ada.
3: Tidak lengkap rasanya merayakan kemerdekaan tanpa rangkaian perlombaan yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba bola gotong, hingga lomba joget bola antar OPD. Pagi

Sekota Kendari turun ke jalan. Setiap langkah kecil mereka adalah investasi masa depan. Energi kemerdekaan di Kendari juga diwarnai pagelaran Karnaval Juang. Jalanan kota seolah berubah menjadi panggung teater terbuka yang megah. Para aparatur daerah bersama masyarakat melebur menampilkan berbagai atraksi kreatif dan kostum.

0: yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Seperti yang disampaikan akademisi dari STIKOM 22 Januari Kendari, Salvin.
1: Kekuatan utama dari menjaga persatuan dan kontribusi untuk lingkungannya itu adalah merupakan salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan. Makanya perayaan ini akan selalu bermakna dan hidup dari tahun ke tahun.
0: Bagi warga Kendari, merayakan kemerdekaan bukanlah urusan satu hari dalam setahun. Ia adalah janji yang diperbarui setiap Agustus, lalu dijaga, diwujudkan dalam kerja, serta sikap sehari-hari. Sebuah semangat yang akan terus menyala dan diwariskan dari generasi ke generasi di tanah yang kita cintai ini, Indonesia.
2: Dan pendengar News Feature dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Selasa 18 Agustus 2026, hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4. Kami ucapkan terima kasih kepada penyiar yang bertugas sore hari ini dan akhirnya kru yang bertugas teknik sore ini di RRI Kendari ada Bung Iksan dan Lutfi. Saya sendiri Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

01 punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda yang sore hari ini baru saja pulang dari tempat aktivitas atau melintas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, berikut ini kami akan sampaikan informasi pantauan CCTV untuk situasi arus lalu lintas di Kota Makassar. Beberapa jalur utama yang akan kami sampaikan diantaranya Simpang 5 Bandara, kemudian perbatasan Makassar Maros, juga di Jalan Urip Sumoharjo di Perintis Kemerdekaan, BTP, termasuk juga Veteran Sungai Sadang dan Sudirman Kartini. Kami mulai pendengar di Simpang 5 Bandara untuk sore hari ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan dari arah Makassar menuju Maros dan sebaliknya, termasuk juga kendaraan dari arah tol menuju Maros dan menuju bandara sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Berikutnya pendengar, pantauan CCTV pukul 17.50 di Jalan Jenderal Sudirman RA Kartini untuk sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Sementara itu, situasi lalu lintas di Urip Sumoharjo depan PLTU Telo untuk sore hari ini juga terpantau ramai lancar pendengar untuk kendaraan dari arah Petarani menuju Urip dan dari arah Urip menuju Petarani terpantau ramai lancar, termasuk kendaraan dari arah Urip yang akan berbelok menuju ke Antang juga terpantau ramai lancar sore hari ini. Selanjutnya perbatasan Makassar Maros terpantau lancar pendengar, di berikutnya Veteran Sungai Sadang juga terpantau ramai lancar, kemudian di Jalan Nusantara di Gate 1 Pelindo juga terpantau ramai lancar. Anda yang ingin melintas di Jembatan Barombong juga sore hari ini walaupun volume kendaraan meningkat ya di jam-jam seperti ini, namun terpantau tetap lancar pendengar sore hari ini. Dan itulah informasi lalu lintas Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV dari Dinas Kominfo Kota Makassar. Tetap hati-hati di jalan pendengar, utamakan keselamatan dan terus pantau informasi lalu lintas terkini di Pro 1 RRI Makassar.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makassar sore ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Makassar sore ini.

terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Makassar sore ini. Next time.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca dokter. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, dokter di bidang

0: Misalnya, Dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 19 kembali kami hadirkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 11 Agustus 2026. Faktanya pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul Mulai 17 Agustus Urus Balik Nama Sertifikat Tanah Maksimal 10 Hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini pendengar akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah. Jadi pendengar, tautan yang beredar di sosial media mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kipra Sulsel, dan untuk kebersamaan kita malam hari ini membahas mengenai perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan.

0: Ketahanan Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin STP MSI, dan alhamdulillah beliau di selaku aktivitas malam hari ini bisa terhubung di RRI Makassar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Syarifuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami meluangkan waktu di RRI Makassar. Sehat kabar tak, Pak Muhammad Syarifuddin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Di awal mungkin ada pengantar terlebih dahulu, Pak, yang ingin disampaikan seputar pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Silakan.
1: Ya, terima kasih para pemirsa RRI Nusantara 4 di 94,4 FM yang berbahagia. Pertanian organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia, bahan sintetis atau produk-produk transgenik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak, bahwa ke depan pertanian organik ini atau produk-produk pertanian yang organik akan menjadi produk yang dicari oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan dari pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 dan peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 15 tahun 2025 yang mengatur tata cara penetapan lahan, sertifikasi dan pembinaan hingga insentif bagi para pelaku pertanian organik. Ada beberapa komoditi pertanian sebenarnya yang sudah agak tren di masyarakat, khususnya di pasar luar negeri, yang merupakan hasil dari pertanian organik di Sulawesi Selatan, seperti kopi Arabica di Tanah Toraja, kemudian kakao juga sudah pernah menjadi komoditi yang sangat digemari oleh pasar ekspor. Dan terakhir ini pertanian padi organik yang mulai juga berkembang di masyarakat seiring dengan adanya sedikit perbedaan harga yang lebih tinggi dibanding dengan pertanian secara umum. Sehingga inilah faktor-faktor mungkin yang nanti akan mendorong ke depan akan semakin berkembangnya pertanian organik di Sulawesi Selatan dan mungkin Indonesia pada umumnya. Itu barangkali sekedar pengantar dari kami, Pak.
0: Baik, dan ini terus didorong untuk pengembangannya, Pak, ya, di Sulawesi Selatan. Dan seperti apa perkembangannya, ya, Pak?
1: Sulsel, terutama padi ini, memang banyak yang kelompok-kelompok tani yang ingin berbudidaya padi itu secara organik. Cuma petani-petani kita itu banyak terkendala, terutama di sertifikasinya yang lumayan cukup tinggi. Kalau di tahun-tahun kemarin itu memang ada pembiayaan melalui Kementerian Pertanian untuk mensertifikasi dari padi-padi yang organik, sehingga teman-teman kelompok tani yang berusaha untuk mewujudkan pertanian organik di kelompoknya itu merasa terbantu, sehingga di tahun 2025 itu di Sulsel kalau tidak salah ada 6 atau 7 kelompok tani yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat sebagai pertanian organik, terutama untuk padi.

0: Baik. Dan Dinas TPA Bun Sulsel sendiri, Pak, dalam mendukung pertanian organik, apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan begitu sejauh ini?
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian dalam kaitannya dengan pengembangan pertanian organik terutama padi ini, kita selalu mendorong teman-teman kelompok tani di daerah untuk senantiasa berupaya untuk melakukan pertanian organik dengan cara yang itu bagaimana caranya membuat bahan-bahan organik, apakah itu pupuk organik, pestisida organik, dan mensosialisasikan betapa pentingnya pertanian organik ke depan ini dalam rangka meningkatkan mutu dari tanaman yang dihasilkan, terutama dari akses tidak terdapatnya bahan-bahan kimia di dalam hasil produksi nantinya, sehingga hal ini akan berdampak bagi kesehatan bagi konsumen yang nanti memanfaatkan hasil pertanian tersebut.
0: Baik, jadi ada pembinaan petani seperti itu, Pak, pendampingan kelompok, sosialisasi penggunaan pupuk organik, ada seperti itu, Pak, ya, di ya, lapangan.
1: Kurang lebih seperti itu. Dan untuk tahun ini kami sangat merasa apa namanya, karena anggaran untuk hal-hal seperti itu dari kementerian itu sudah tidak ada, sehingga cakupan kita untuk melaksanakan sosialisasi pertanian organik ini sangat terbatas.
0: Baik, dan termasuk juga pemerintah mendukung pengurangan penggunaan pupuk kimia, Pak, ya, secara bertahap.
1: Iya, di apa namanya, penggunaan pupuk sekarang itu memang tersedia pupuk organik bersubsidi di apa namanya yang dianukan oleh pengecer-pengecer pupuk. Namun memang di lapangan memang masih apa namanya, respon masyarakat belum seperti yang kita harapkan, artinya belum 100% pupuk organik bersubsidi ini bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi penggunaan bahan kimia, terutama pupuk kimia dalam usaha taninya.
0: Baik, dan sejauh ini, Pak, dalam mendukung kemudian pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, Pak Sarifuddin, apa kemudian tantangan-tantangan untuk pengembangan pertanian organik ini, Pak?
1: Ada beberapa tantangan, terutama ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu tingginya biaya sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat sebagai produk organik. Kemudian memang petani kita menginginkan apa namanya, tanamannya itu kelihatan subur kalau menggunakan pupuk kimia dibanding dengan penggunaan pupuk organik. Sehingga pada awal-awalnya memang akan kelihatan pertumbuhannya kurang subur dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga bahwa perlu mungkin ke depan ini ada pasar khusus yang diperuntukkan untuk menjual produk-produk pertanian organik, sehingga para konsumen hasil pertanian organik ini akan mudah mendapatkan hasil dari pertanian organik. Kemudian mungkin ada regulasi dari pemerintah mungkin yang bisa memberikan sedikit road kepada petani-petani kita, kepada kelompok-kelompok petani kita yang melakukan pertanian organik ini, sehingga petani kita merasa ada perhatian pemerintah kepada mereka, sehingga mereka lebih bergairah nantinya untuk mengembangkan pertanian organik ini.
0: Dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat sejauh mana perhatian pemerintah kemudian, dan bagaimana respon petani sendiri?
1: Terus terang bahwa pengembangan pertanian organik ini memang harus ada dukungan dana dari pemerintah sehingga bisa berkelanjutan dan berkesinambungan.
0: Ya.
1: Tetapi respon daripada kelompok tani kita yang terutama yang berdekatan dengan yang pernah melakukan kegiatan pertanian organik ini adalah cukup besar, terbukti dari ada beberapa petani-petani sekeliling mereka itu yang ingin bergabung untuk melaksanakan pertanian organik di lahan sawahnya.
0: Baik, dan banyak petani yang juga mulai memahami pertanian organik manfaatnya begitu Pak ya. Dan untuk yang awam begitu Pak, termasuk petani yang mungkin belum mengetahui sebenarnya apa sih Pak kelebihan pertanian organik itu khususnya untuk petani?
1: Bagi petani sebenarnya yang pertama itu karena harga jualnya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi. Yang kedua bahwa mereka bisa menghemat penggunaan pupuk kimia itu dengan bahan-bahan organik yang tersedia pada mereka, misalnya jerami yang begitu melimpah, kemudian ada pupuk-pupuk kandang dari peternakan sapinya atau peternakan ayamnya, peternakan kambingnya. Dengan menggunakan bahan-bahan organik itu berarti bisa mengurangi biaya untuk produksi dari pertanaman padinya. Kemudian mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada pertanian organik dan pemerintah memberikan sedikit reward kepada para petani, itu saya kira juga akan mendukung dari animo petani untuk lebih mengembangkan pertanian organik ini.
0: Baik. Dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat kesadaran para petani, apakah terus meningkat untuk pertanian organik ini?
1: Saya rasa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada ketertarikan dari petani di sekeliling yang pernah melaksanakan itu. Saya kira ke depan ini pertanian organik akan makin diminati oleh para petani kita seiring dengan kesadaran untuk mendapatkan produk-produk yang sehat dan bagaimana mereka bisa mengurangi biaya produksi dari pertanaman padi mereka.
0: Baik, dan kita harap kesadaran ini terus meningkat terutama di kalangan petani muda Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, dan untuk program pertanian ini sendiri Pak, ini membaca di beberapa pemberitaan bahwa pemerintah daerah mendorong peningkatan sertifikasi produk pertanian agar hasil pertanian Sulsel memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional. Ini seperti apa, Pak?
1: Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa yang kendala yang terutama dihadapi oleh kelompok-kelompok petani kita adalah biaya sertifikasi yang cukup besar. Ketika pemerintah daerah bisa memberikan subsidi ke sana untuk biaya sertifikasi seperti dari tahun-tahun kemarin itu oleh Kementerian Pertanian memang ada anggaran untuk itu. Saya kira para petani kita akan lebih bergairah karena mereka terutama sekarang ini sudah mengetahui bahwa produk organik itu nilainya atau harganya lebih tinggi dibanding dengan produk pertanian yang umumnya dilaksanakan selama ini. Jadi kita atau kami berharap memang pemerintah daerah, misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi bisa menyisihkan sedikit anggaran untuk biaya sertifikasi dari kelompok-kelompok tani yang sudah melaksanakan pertanian organik di wilayahnya. Sehingga dengan adanya sertifikasi itu sebagai bukti bahwa pertanian yang mereka lakoni, yang mereka laksanakan itu sudah terkategori sebagai pertanian organik.
0: Baik. Di Sulawesi Selatan sendiri Pak, sejauh ini seperti apa?
1: Sulawesi Selatan tahun kemarin seperti yang saya sampaikan itu sudah ada 5-6 belum petani yang tersertifikat sebagai produksi padi organik. Untuk tahun ini Kementerian Pertanian hanya memberikan biaya atau anggaran untuk sertifikasi itu di satu kabupaten, itu di Bulukumba, dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi, atau paling tidak tahun depan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga bisa memberikan anggaran untuk mensertifikasi pertanian organik di wilayah-wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
0: Baik, Pak, ini ada yang ikut berkomentar juga di live streaming yang menanyakan kalau bertani organik itu apakah hasilnya, Pak, hasil panennya bisa sebanyak pertanian biasa?
1: Saya kira ketika sistem budidaya tanaman kita lakukan secara baik dan benar, ya, misalnya penggunaan benihnya benih unggul bermutu, pengaturan airnya, kemudian pengendalian hama penyakitnya, saya kira dengan pertanian organik juga hasilnya akan sama dengan ketika kita melaksanakan pertanian dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
0: Baik, dan ini potensial begitu, Pak, ya, ke depannya untuk komoditas pangan organik ini.
1: Iya, saya kira ketika konsumen itu menyadari pentingnya kesehatan bagi mereka, yeah, dan petani juga menyadari bahwa dengan pertanian organik ini akan sedikit banyak bisa mengurangi biaya produksi, saya kira kedepannya pertanian organik ini akan lebih berkembang dengan baik.
0: Baik, dan ini kalau kita melihat begitu, seiring banyaknya yang peduli terhadap kesehatan, permintaannya juga meningkat, Pak, ya, dan bisa menjadi peluang ekonomi baru tentu bagi petani di Sulawesi Selatan.
1: Ya, Pak, ya, dengan semakin berkembang ke depan ini akan pemahaman, ya, kita akan kesehatan, saya yakin salah
0: ya,
1: berkembang.
0: Baik, baik. Pak, mohon maaf ada sedikit gangguan komunikasi sepertinya, ya. Suara di studio jelas, Pak, didengar?
1: Iya, jelas, Pak.
0: Baik, baik. Dan ini tentu untuk anak muda, khususnya para petani-petani milenial, harus memanfaatkan peluang ini begitu, Pak, ya.
1: Iya. Saya kira pembinaan ke situ oleh, ya, cukup bagus, sehingga diharapkan petani-petani muda kita dengan melihat tren perbedaan harga, karena biasanya anak-anak muda yang bergelut itu, ya, bisa membandingkan antara pertanian organik dengan pertanian non-organik dari segi pendapatannya, umumnya begitu, Pak. Jadi kalau ketika terjadi selisih, pasti mereka akan lebih cenderung ke situ, sepanjang hal-hal yang digunakan untuk membentuk pertanian organik itu mudah diperoleh oleh mereka.
0: Baik, Pak, ada lagi yang masyarakat yang berkomentar, katanya bagaimana sih membedakan bahwa produk organik itu asli dan yang biasa?
1: Salah satu yang menjadi kriteria adalah ketika pertanian organik itu sudah tersertifikasi, maka hasilnya itu akan mendapatkan label sebagai pertanian organik. Yang itu dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang sudah terakreditasi untuk itu.
0: Baik, dan tentu juga produknya memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar, Pak, ya?
1: Ya, memiliki nilai jual yang tinggi dibanding dengan pertanian pada umumnya.
0: Sejauh ini apa saja, Pak, di pasar tuh yang paling, padi, sayuran hortikultura, buah-buahan begitu, Pak, ya? Tanaman perkebunan?
1: Ya, seperti saya sampaikan tadi, perkebunan itu seperti kopi Arabica Toraja, kemudian ada juga kakao, kemudian sayuran juga mungkin, kemudian beras organik yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Bulukumba sekarang ada yang sementara diproses sertifikasinya oleh Kementerian Pertanian.
0: Oke. Okay. Yang menanyakan lagi Pak, untuk produk-produk organik ini didapatkan di mana katanya?
1: Sepanjang ini kami belum tahu bahwa ada pasar khususnya.
0: Ya.
1: Tapi mungkin kalau kita ingin informasi lebih apa namanya mendetail seperti di mana, mungkin kita bisa menghubungi Dinas Ketahanan Pangan yang mungkin lebih banyak tahu, karena pertanian organik ini sepertinya dia lebih kepada arah seperti pasarnya apanya dan
0: Baik, Pak Sarifuddin, di akhir kebersamaan kita, mungkin ada target ke depan dari Dinas TPH Bunsulsel untuk pertanian organik ini, dan seperti apa harapan yang Pak Sarifuddin ingin sampaikan untuk pertanian organik di Sulawesi Selatan ke depannya?
1: Baik Pak, para pemirsa RRI, kami dari Dinas TPH Sulawesi Selatan mengharapkan bahwa ke depan pertanian organik ini menjadi pilihan dalam bercocok tanam, terutama padi, karena ke depan ini kita masyarakat semakin menyadari bahwa pentingnya pertanian yang non kimia dalam rangka menjaga kesehatan kita ke depan. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa teman-teman petani semua tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh para penyuluh kita sebagai pendamping petani di desa, sehingga pertanian ke depan dapat lebih maju, dan demikian juga dengan pertanian organik kita dapat semakin berkembang. Saya kira itu Pak yang bisa kami harapkan ke depannya.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sarifuddin, STPMSI, selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bunsulsel. Ini sudah berbagi informasi, inspirasi mengenai pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, dan tentu ini menambah wawasan dan semangat masyarakat untuk mendukung pertanian organik, pertanian sehat dan berkelanjutan. Sehat selalu Pak Sarifuddin, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sarifuddin, STPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, yang sudah berbagi banyak informasi mengenai pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Selatan. Dan pendengar, semoga pertanian organik di Sulawesi Selatan tentunya terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Saya Syaiful Malik bersama rekan Setani yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam program Kiprah Sulsel selanjutnya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

0: renja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme. Dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
4: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
4: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
4: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda baru saja mengikuti, kami sudah hadirkan pendengar rekaman wawancara bersama dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Syafripudin, STP MSI, membahas mengenai pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Dan ikuti terus kami hadirkan untuk Anda kiprah sosial setiap hari mulai pukul 19 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang pukul 20 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengetikkan kita dari sini, waktu terbawa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya, Pak, ya.
5: Yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepat. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
0: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk masker. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan berusaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat.

0: peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
2: Kenapa?
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
3: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
5: İyi bir takım, organize bir takım.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
5: Sementara
4: Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Agak sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, sekarang kembali dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Dan seperti biasa di setiap hari Selasanya, akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha bersama dengan narasumber kami di hari ini, pendengar, bersama dengan Upa Enrique Justinson, B. Com Science CDHA, selaku Wakil Sekretaris Permamudi Kota Makassar, yang akan membahas tentang jangan bersembunyi di balik karma, yang saat ini telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam, Ko Justin.
1: Malam, malam.
0: Saat ini kita akan membahas topik jangan bersembunyi di balik karma, yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Untuk selanjutnya, kami persilakan.
2: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya umat Buddha terkasih, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Tajia Amitofo. Perkenalkan, saya Justin Sun, yang mana saya seorang upasaka bernama Wirya Kumaradamo, dan saat ini juga mengembang tugas menjadi Wakil Sekretaris PC Permabudi Kota Makassar dan juga Ketua Gemabudi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya hadir sebagai utusan dari Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya kembali hadir di stasiun Radio Republik Indonesia membahas mengenai jangan bersembunyi di balik karma dengan judul asli pelarian spiritual atau spiritual bypassing. Jangan jadikan karma sebagai alasan berhenti untuk berusaha. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar berbagai istilah psikologi yang dikaitkan dengan kehidupan spiritual. Salah satu istilah yang cukup banyak dibahas adalah spiritual bypassing, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pelarian spiritual. Istilah ini mengacu pada kecenderungan seseorang menggunakan ajaran spiritual, keyakinan agama, atau praktik keagamaan sebagai cara untuk menghindari kenyataan, menghindari masalah, menghindari emosi yang tidak nyaman, atau menghindari tanggung jawab yang seharusnya dihadapi. Misalnya, ketika seseorang mengalami kegagalan, lalu berkata, "Ini memang karma saya." Tetapi setelah mengucapkan, dia tidak lagi berusaha memperbaiki keadaan. Atau ketika seseorang menghadapi konflik dalam keluarga, lalu mengatakan, "Saya pasrah saja." Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah ia menghindari percakapan yang perlu dilakukan. Ada pula yang berkata, "Semua sudah diatur oleh karma." Sehingga tidak lagi berusaha untuk belajar, bekerja, atau mengembangkan dirinya sendiri. Sekilas ucapan-ucapan tersebut terdengar bijaksana, wise. Namun jika kita cermati lebih dalam, terkadang yang terjadi bukanlah kebijaksanaan, melainkan pelarian dari kenyataan. Inilah yang disebut sebagai spiritual bypassing atau pelarian spiritual. Kita perlu memahami bahwa tujuan spiritualitas bukan membuat kita lari dari kehidupan. Justru spiritualitas yang sehat membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih jernih, lebih berani, dan lebih bijaksana. Lalu bagaimana ajaran Buddha memandang hal ini? Dalam ajaran Buddha, kita mengenal hukum karma atau kamma niyama. Namun seringkali hukum karma dipahami secara kurang tepat. Sebagian orang menganggap karma sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Seolah-olah apapun yang terjadi saat ini sudah ditentukan sepenuhnya oleh masa lalu. Padahal Sang Buddha tidak mengajarkan demikian. Dalam ajaran Buddha, karma berarti perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau niat. Saya ulangi, Karma berarti perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau niat. Karma ini bukanlah nasib yang bisa memaksa seseorang. Karma adalah hukum sebab akibat yang sifatnya dinamis. Kehidupan kita saat ini dipengaruhi oleh masa lalu, tetapi juga dibentuk oleh tindakan yang kita lakukan saat ini. Karena itu, Buddhism tidak pernah mengajarkan yang namanya sikap yang pasif. Sang Buddha justru menekankan pentingnya usaha. Dalam banyak khotbah, kita menemukan ajaran tentang wiriya atau semangat. Semangat berjuang, ketekunan, dan energi untuk melakukan kebajikan serta mengembangkan diri. Bahkan, salah satu faktor penting dalam jalan mulia berunsur 8 adalah usaha benar atau sammawayama. Ini menunjukkan bahwa kemajuan spiritual tidak terjadi hanya dengan berharap, berdoa, ataupun menunggu karma berubah dengan sendirinya. Kemajuan terjadi ketika seseorang berusaha mengurangi kualitas batin yang tidak baik dan mengembangkan kualitas batin yang baik. Dengan kata lain, memahami karma seharusnya membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan, bukan malah menyerah terhadap keadaan. Ketika seseorang berkata, "Ini karma saya, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi," maka mungkin ia sedang salah memahami karma. Sebaliknya, pemahaman yang sesuai dengan dhamma adalah mungkin ada akibat dari masa lalu yang sedang saya alami saat ini, tetapi saat ini juga saya masih memiliki kesempatan untuk menciptakan sebab-sebab baru yang lebih baik. Pandangan seperti inilah yang memberikan kita harapan sekaligus tanggung jawab. Harapan bahwa perubahan masih mungkin terjadi, dan tanggung jawab bahwa perubahan memerlukan yang namanya usaha. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana pelarian spiritual atau spiritual bypassing dapat muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana seseorang tanpa sadar menggunakan konsep karma sebagai alasan untuk berhenti berusaha, serta bagaimana ajaran Buddha yang sesungguhnya mengajak kita untuk menghadapi kenyataan dengan kebijaksanaan dan tindakan yang tepat. Saudara-saudari sedamah yang berbahagia, ketika membahas pelarian spiritual atau spiritual bypassing, sebenarnya fenomena ini tidak hanya dapat ditemukan dalam satu agama, satu budaya, atau satu aliran tertentu. Ini adalah kecenderungan manusia ketika menghadapi penderitaan. Kita sering mencari cara tercepat untuk mengurangi ketidaknyamanan yang sedang dirasakan. Kadang-kadang kita tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kita hanya mencari penjelasan yang membuat hati terasa lebih tenang untuk sementara waktu. Kecenderungan ini dapat muncul pada siapa saja dalam berbagai bentuk praktik dan keyakinan spiritual, apapun jalan yang ditempuhnya. Tentu saja, yang akan kita bahas bukanlah kesalahan tradisinya. Ajarannya tetap luhur dan mendalam. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana manusia terkadang salah memahami atau salah menggunakan ajaran tersebut. Dalam kehidupan spiritual, kita kadang menemukan orang yang menggunakan konsep karma untuk menyerah pada keadaan. Ada juga yang menggunakan pemahaman tentang ketidakkekalan untuk menghindari tanggung jawab. Ada juga yang sangat sibuk dengan praktik keagamaan, tetapi enggan melihat persoalan yang sesungguhnya ada dalam dirinya. Bentuknya berbeda-beda, tetapi akar masalahnya sama, yaitu keinginan untuk menghindari kenyataan yang tidak nyaman. Pelarian spiritual atau spiritual bypassing dapat menggunakan banyak topeng. Kadang muncul dalam bentuk kepasrahan yang keliru. kadang muncul dalam bentuk kata-kata yang terdengar bijaksana. Kadang muncul dalam kesibukan beragama yang membuat seseorang merasa sudah bertumbuh, padahal belum berani menghadapi dirinya sendiri. Padahal Sang Buddha dalam berbagai tradisi yang berkembang setelah beliau selalu mengarahkan kita pada keberanian untuk melihat kenyataan, bukan melarikan diri darinya. Karena pencerahan tidak lahir dari penghindaran. Pencerahan lahir dari pemahaman yang jujur terhadap kehidupan. Dan pemahaman yang jujur selalu dimulai ketika kita berani bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar sedang menjalankan dhamma? Ataukah saya hanya menggunakan dhamma untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin saya hadapi? Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, agar lebih mudah dipahami, mari saya mengajak teman-teman melihat beberapa contoh yang mungkin pernah kita jumpai, bahkan mungkin tanpa sadar pernah terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Bayangkan, ada seorang pemuda yang sudah beberapa kali melamar pekerjaan tetapi belum diterima. Setelah mengalami penolakan berkali-kali, mulai kehilangan semangat. Ketika keluarga atau teman-temannya memberikan dorongan, ia menjawab, "Sudahlah, mungkin memang karma saya seperti ini." Kalimat ini terdengar tenang, tetapi mari kita lihat lebih dalam. Apakah ia benar-benar memahami yang namanya karma? Ataukah sedang menggunakan konsep karma untuk menutupi rasa kecewa, rasa takut gagal lagi, dan keengganan untuk mencoba kembali? Karena jika memang memahami karma dengan benar, seseorang akan berkata, "Saya mungkin sedang menerima akibat dari sebab-sebab tertentu, tetapi hari ini saya masih bisa belajar keterampilan baru, memperbaiki cara saya melamar pekerjaan, memperluas jaringan pertemanan, dan meningkatkan kualitas diri." Perhatikan perbedaannya. Yang satu menyerah atas nama karma, yang satu lagi bertanggung jawab karena memahami karma. Keduanya sama-sama berbicara tentang karma, tetapi menghasilkan sikap hidup yang sangat berbeda. Contoh kedua, itu tadi contoh pertama. Contoh kedua, kadang ada pasangan suami istri yang bertahun-tahun mengalami konflik yang sama. Komunikasi buruk, bad communication, saling menyimpan kekecewaan, saling melukai dengan kata-kata. Namun, tidak pernah benar-benar duduk bersama untuk mencari solusi atau titik terang. Ketika ditanya, mengapa tidak berusaha memperbaiki hubungan? Salah satu pihak menjawab, mungkin ini memang karma kami. Mungkin ini takdir kami, kalau dalam bahasa kita. Sekali lagi, kalimat itu terdengar spiritual. Tetapi jika kalimat tersebut membuat seseorang berhenti memperbaiki hubungan, berhenti belajar berkomunikasi, berhenti meminta maaf, dan berhenti memahami pasangannya, maka yang terjadi bukan kebijaksanaan. Yang terjadi adalah pelarian. Karena memahami esensi karma atau karma itu sendiri tidak berarti pasrah terhadap konflik. Memahami karma berarti menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebab bagi pengalaman di masa depan. Maka setiap kata yang lembut, setiap kesediaan untuk mendengar, dan setiap usaha memperbaiki hubungan adalah karma baru yang sedang ditanam. Contoh ketiga. Contoh ketiga ini mungkin lebih dekat dengan kehidupan spiritual kita sendiri. Ada seseorang yang rajin datang ke wihara. Tidak pernah absen mengikuti puja bakti. menghafal banyak-banyak parita, sutta. Senang mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Tetapi ketika menghadapi kritik sedikit saja, langsung marah. Ketika ada umat lain yang berbeda pendapat, mudah tersinggung. Ketika melihat keberhasilan orang lain, merasa iri. Lalu ketika ada yang ingin mengingatkan, berkata, "Yang penting saya sudah banyak berbuat kebajikan." Disinilah kita perlu berhati-hati, saudara-saudari sedama. Karena terkadang aktivitas spiritual dapat membuat kita merasa sedang berkembang. Padahal yang berkembang hanyalah kesibukan spiritual, bukan kualitas batin. Kita bisa sangat aktif secara keagamaan, tetapi masih menghindari pekerjaan rumah yang sesungguhnya, yaitu mengenali keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin dalam diri kita sendiri. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bahwa banyaknya ritual otomatis menghapus semua kekotoran batin. Beliau selalu menekankan transformasi batin, perubahan karakter, perubahan cara berpikir, perubahan cara memperlakukan orang lain ataupun makhluk lain. Contoh berikutnya, ada orang yang mengetahui dirinya mengalami masalah kesehatan. Dokter sudah memberikan saran, pola makan perlu diperbaiki, istirahat perlu dijaga, olahraga perlu dilakukan secara teratur. Tetapi yang bersangkutan tidak menjalankannya. Sebaliknya, yang bersangkutan hanya berkata, "Kalau memang umur saya masih panjang, saya akan sembuh. Kalau memang karma saya sakit, ya saya sakit." Pernyataan seperti ini sering terdengar bijaksana. Namun sebenarnya ada perbedaan besar antara menerima kenyataan dan mengabaikan tanggung jawab. Buddhism mengajarkan penerimaan terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Tetapi penerimaan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Jika sakit, berobatlah. Jika ada pengobatan yang tepat, jalani dengan sungguh-sungguh. Jika ada pola hidup yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Karena usaha juga merupakan bagian dari hukum sebab dan akibat. Semakin kita melihat contoh-contoh ini, semakin jelas bahwa pelarian spiritual atau spiritual bypassing tidak selalu tampak dalam bentuk yang ekstrim. Justru seringkali muncul dalam kalimat-kalimat yang terdengar sangat religius, terdengar sangat wise, bijaksana, terdengar sangat pasrah. Namun, setelah kalimat itu diucapkan, tidak ada tindakan yang dilakukan, tidak ada perubahan yang diusahakan, tidak ada keberanian untuk menghadapi masalah. Dan disinilah kita perlu jujur kepada diri sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukanlah penjelasan spiritual yang lebih rumit. Kadang yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mengambil satu langkah kecil. Mengakui kesalahan, meminta maaf, belajar berketerampilan yang baru, pergi berobat, memulai kembali, mencoba sekali lagi. Karena dhamma bukanlah tempat persembunyian dari kehidupan. Dhamma adalah cahaya yang membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada satu hal penting yang perlu dipahami sejak awal, terutama mengenai bagaimana pengalaman spiritual bisa disalahpahami. Banyak jalan spiritual menawarkan metode yang sangat mendalam. Ada mantra, visualisasi, praktik meditasi yang kompleks, simbol-simbol suci, serta berbagai metode transformasi batin yang telah diwariskan selama berabad-abad. Namun justru karena kedalamannya ada satu bahaya yang perlu diwaspadai, yaitu ketika seseorang lebih tertarik pada pengalaman spiritual daripada transformasi spiritual. Sekali lagi saya ulangi, lebih tertarik pada pengalaman spiritual daripada transformasi spiritual. Karena keduanya tidak selalu sama. Ada orang yang sangat senang membicarakan pengalaman meditasinya, tetapi ketika berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, masih mudah marah, masih mudah tersinggung, masih mudah menerima kritik, masih sulit mengendalikan ego. Maka kita perlu bertanya dengan jujur, apa pengalaman spiritual itu benar-benar mengubah dirinya? Ataukah pengalaman itu hanya menjadi sesuatu yang dikoleksi oleh pikirannya? Banyak guru spiritual besar sering mengingatkan bahwa pengalaman meditasi bukanlah tujuan akhir. Pengalaman datang dan pergi, perasaan damai datang dan pergi, visi datang dan pergi, sensasi datang dan pergi. Yang lebih penting adalah apakah kebijaksanaan dan welas asih bertumbuh di dalam diri kita sendiri. Karena ukuran kemajuan spiritual bukanlah seberapa banyak pengalaman yang kita miliki, melainkan seberapa besar transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi, jika semua itu dilakukan untuk tujuan yang lebih baik, maka hal itu yang perlu kita lakukan. Ada orang yang ingin langsung menjadi bijaksana tanpa terlebih dahulu mengakui kebodohannya. Ingin menjadi penuh welas asih tanpa mengakui kemarahannya. Ingin menjadi tercerahkan tanpa berani melihat bayang-bayangan dalam dirinya sendiri. Padahal jalan spiritual yang sejati menuntut kejujuran. Kejujuran yang mungkin tidak selalu nyaman. Kejujuran yang terkadang membuat kita menyadari bahwa masalah terbesar bukanlah dunia di luar sana, tetapi cara kita memandang dunia. Bukan orang lain, tetapi ego yang terus ingin kita pertahankan. Teman-teman, saya ingin teman-teman coba renungkan di dalam diri teman-teman sendiri. Apakah saat ini saya sedang menempuh jalan spiritual? Ataukah saya hanya sedang bersembunyi di balik jalan spiritual? Coba teman-teman renungkan. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, setelah kita membahas berbagai bentuk pelarian spiritual, mungkin muncul sebuah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin menawarkan beberapa perenungan sederhana. Yang pertama, membedakan menerima dan menyerah. Beranilah membedakan antara menerima dan menyerah. Dalam Buddhism, menerima kenyataan adalah kebijaksanaan, tetapi menyerah pada kenyataan bukanlah kebijaksanaan. Perenungan kedua, jadikan praktik spiritual sebagai cermin, bukan sebagai topeng. Kadang kita menggunakan ajaran untuk menjelaskan diri sendiri, tetapi lebih jarang kita menggunakan ajaran untuk melihat diri kita sendiri. Karena ukuran kemajuan spiritual bukanlah apa yang kita ketahui, melainkan siapa diri kita yang sedang terbentuk. Perenungan ketiga, jangan takut pada emosi yang sulit. Dalam ajaran Buddha, emosi bukanlah musuh yang harus dibuang. Emosi adalah sesuatu yang harus kita pahami. Karena sesuatu yang dapat dipahami dapat ditransformasikan. Tetapi sesuatu yang disangkal akan terus bersembunyi di dalam batin. Perenungan terakhir, hadir dalam kehidupan. Ingatlah bahwa praktik spiritual yang benar selalu membuat kita lebih hadir dari dalam kehidupan. Lebih hadir untuk keluarga, pekerjaan, masyarakat, sesama makhluk. Karena tujuan jalan spiritual bukanlah meninggalkan kehidupan, melainkan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri perbincangan kita hari ini, sharing dhamma ataupun mimbar agama Buddha pada hari ini, izinkan saya meninggalkan sebuah perenungan. Orang yang belum memahami dhamma sering menggunakan spiritualitas untuk lari dari penderitaan. Tetapi orang yang memahami dhamma menggunakan spiritualitas untuk berjalan menembus penderitaan. Yang satu mencari tempat bersembunyi, yang satu menemukan jalan pulang. Kiranya kalimat ini dapat kita renungkan bersama-sama. Karena pada akhirnya, karma bukanlah alasan untuk kita berhenti berusaha. Karma adalah pengingat bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan hari ini sedang membentuk masa depan kita. Maka Selama masih ada napas, masih ada kesempatan. Selama masih ada kesadaran, masih ada kemungkinan untuk berubah. Dan selama masih ada dhamma yang menerangi jalan, tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti melangkah. Sukihoto, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.

Pendengar Plus Satu dimanapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha dengan topiknya Jangan Bersembunyi di Balik Karma. Anda harus terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak berpasrah diri dengan karma, karena Anda memiliki kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik di kehidupan sekarang. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan. Kami pamit, selamat malam.

Dengan pos satu dimanapun Anda berada bersama Irsan Saputra menemani Anda. Dan berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda di pukul 21.06 waktu Indonesia Tengah, drama radio dengan judulnya Rewang, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Madiun. Untuk Anda dengarkan.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Dok.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Hala-hala, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu

0: Diam kok diam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Ye, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu

0: sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung.
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulo sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi

Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Mifta dari koordinator divisi ISO. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi nih setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, halo, Kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
2: Sehat, sangat sehat.
1: Makasih banyak loh udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuasa itu ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
3: Perkenalkan, nama aku Fakih. Fakih itu nama panjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari kuas. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
1: Keren ya. Banget. Ih, anak psikologi datang hari ini. Please jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lain ya. Nah, Fakih, kuas, kenalin lagi dong, kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
3: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu kuas.
1: Boleh.
3: Jadi kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari komunitas edukasi dan sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah.
1: Okay.
3: Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Gimana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, kalau gak salah. Ya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau kuas udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi rata-rata kan pengurusnya sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif kuas kembali yuk. Kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
1: Okay. Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan kuas kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman kuas saat kita kembali mulai, atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, nggak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Bara dulu deh.
2: Iya.
1: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan masih dari UNM juga.
2: Masih.
1: Tapi bukan anak anak psikologi.
2: Iya.
1: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan kuas kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
2: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu kuas.
1: Okay.
2: Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di kuas untuk pada saat sekarang ini.
1: Okay.
2: Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka
1: yang malas bergerak
2: buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih momen-momen sama kuas gitu. Ya, then saya kembalilah ke kuas. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayak kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya,
3: pantai sekitar Akarena mungkin
2: ya, sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga situ juga kita buat apa namanya ADRT baru, penyegaran restructure.

0: structure seperti okay. itu.
1: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Okay. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi, yuk gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri, tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya? Barang,
2: aku sadar.
1: Sadar ya? Oke.
2: Aku sadar.
3: Oke, gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali, karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget karena orangnya udah pada bubar gitu.
1: Yep.
3: Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi, untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau semacam fondasi baru. Jadi, saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya kayak gitu mungkin.
1: Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
3: Iya,
1: betul.
3: Ya,
1: Kak. Ngajak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
3: Betul.
1: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu, yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah.
4: Ya,
1: selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia? Ya?
4: Kalau yang saya sendiri sih Kak, beda dengan Kakak Fakih dan Kak Bara itu saya bukan anggota lama.
1: Oh, justru ya. justru baru. Ya. Fix Anda dihipnotis.
4: tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di Borumbulo di Goa.
1: Oh iya. Yeah.
4: Di situ saya merasa bahwa kegiatan itu cocok dengan saya dan rasanya pengen banget ikut lagi. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
1: Oh gitu. Ya. Jadi memang kamu yang menawarkan diri.
4: Iya.
1: Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah.
0: Iya.
1: Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana setelah dibentuk kembali nih Fakih, apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
3: Oke, kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
1: Halo Eci, diceritai kok.
3: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang terkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak.
1: Kayak gitu. Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
3: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
1: 30 orang?
3: Iya.
1: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
3: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
1: Kertas?
3: Iya.
1: Ada KUAS, ada kertas?
3: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID.
1: Nah, oke.
3: Okay. Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
1: Oh, dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
3: Iya.
1: banyak nasinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun dia tidak aktif dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman bersama dengan teman-teman kertasnya ini mengaktifkan kembali. Kira-kira ada kegiatan apa aja, terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru, dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: masih bersama Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi kita, nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu, dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya, teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Oke, setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya.
0: Boleh terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Ada program apa lagi gak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus, di situ kita apa namanya, entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely. Wow. Oke, yes. Oke. Okay,
1: okay. Yang yang periode sebelumnya itu enggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama programnya itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Oh iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah, udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi sel itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini, itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan.
0: Okay.
3: Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya.
0: Oke.
3: Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini.
0: Oke.
3: Okay. Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
2: Iya.
0: Banyak banget. Makan ikan kayaknya.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari, bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang langsung mau digendong gitu, langsung lompat digendong.
1: Diterkam
3: dong.
1: Mereka di situ
3: anggap kalian makanan segar. Mereka love language-nya physical attack.
1: Jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa segala macam.
3: Wah, seru banget.
1: Iya.
3: Nah, oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek. Kita adakan nih kuas sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar. Kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Okay. Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih, Fakih?
1: Okay, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program.
0: Yep.
1: Nah, jadi untuk mungkin cuman dua itu, tapi ini kan baru berjalan, ya baru
0: ya, baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap apa ya, per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan.
0: Iya.
1: Okay. Dan itu menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Okay. Iya. Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Iya, benar.
0: It's that.
1: Ya. Apa yang jelasin boleh?
2: Boleh,
1: silakan. Okay. Jadi kegiatannya tuh nanti kegiatannya bakalan terbentuk bingkai dua. Bingkai dua tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Oh, kami kan angkatan pertama itu.
0: Berarti bingkai satu berarti ya?
1: Aku bingkai satu sama Kak Bara. Nah, kalau nanti bakalan tercipta bingkai dua. Nah, ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Nah, kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya, Kak. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya, itu cuman welpar. Nah, kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa, kita doang
2: sebenarnya. Iya, kita doang, enggak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Iya, okay. Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu, edukasi ya, mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah, kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil.
0: Oke, wow.
1: Iya, terpencil banget.
2: Terpencil banget, Kak.
0: Di mana itu, Bar?
2: Di dekat Sapaya, daerah Borongbuloh.
1: Pernah dengar gak, Kak?
2: Gua
0: ya?
2: Gua.
0: Borongbuloh. Borongbuloh. Enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman.
0: Oke.
2: Okay. 2 jam, terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung, terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit, gak lama banget sih, cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim, dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Okay, tadi pikir aku mau ikut, tapi kayaknya gak jadi deh. Okay, saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, ya. Kegiatan ini kan udah ngobrolin sama teman-teman nih ya, akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borongbuloh tersebut.
0: Okay.
3: Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, salah tuh. Underscore kuas.
3: Kuas.id.
0: Gimana sih? Kamu anggota bukan dulu? underscore kuas.id. Nah, pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung, boleh gabung di sana. Boleh DM sama kuas di sana, nanti boleh akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? terserah okay. boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri tuh nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau
0: jangan. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya, jadi ya bakalan ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh, oke. Yeah. Akan ada persyaratan-persyaratan tertentu, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja. Iya,
1: betul.
0: Tapi yang penting harus sehat fisik, akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya, untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke barat?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil, jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa, nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu
0: sangat terbatas
2: gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sih kita gurunya
1: sekitar 8
2: cuma 8 orang. Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internetnya tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah, mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana. Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Secara langsung
0: dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Aku boleh ceritain background story-nya gak? Kenapa ini boleh. Bisa diambil? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah, kalau ini tuh dari persepsi aku karena ya, ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Kuas ID yang periode sebelumnya. Nah, aku dulu ikut di Kuas ID, volunteer pertama aku nih Kuas ID. Nah, langsung di Warung Bulo juga. Kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai, dibilang sebagai sekolah. Karena itu mohon maaf ya, lebih ke sorry kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya maupun hal-hal yang lain di sana. Jadi kenapa tempatnya itu diambil, karena kami juga sudah dekat sama
2: warga
1: di sana. Nah, mungkin seperti itu.
0: Udah ada komunikasi lebih langsung gak sih, lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang ada di sana, warga dan juga pengurus dari sekolah dan sebagainya?
1: Kebetulan saya kemarin
0: dari sana?
1: Iya, okay. Kebetulan kemarin chat.
0: Gimana respon mereka?
1: Kebetulan nama kepala sekolahnya di sana, nama yang mengurus sekolah yang di sana itu namanya Pak Mika. Itu orang yang mengurus sekolah di sana dan dia tuh excited lah. Karena Kuas tuh udah dikenal sama Pak Mika langsung. Bukan cuma Kuas, ada dua komunitas di sana, Kuas dan San, Sekolah Anak Nusantara. Dan itu dua komunitas ini yang yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bulo yang ada di atas sana. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya, pasti seneng lah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Konsep apa? Tadi udah dijelasin sedikit. Apa aja lagi yang akan dimasukkan? Kan ada rebuild tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman Kuas kepada sekolah Burung Bulo yang ada di sana?
1: Okay, selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah ya. Iya, jadi kami tuh rencana kan maksudnya ini bakalan ada dana juga dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya.
0: Nah, oke.
1: Okay. Iya, seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
0: Jadi udah dana itu akan dipakai untuk itu.
1: Iya, betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum kesana.
0: Okay.
1: Rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
0: Oke. Okay. Miftah.
3: Yeah.
0: Udah siap nih tanpa internet?
3: Boleh. Udah pernah sih sebelumnya kak.
0: Udah pernah.
3: Ya, tanpa internet tuh udah pernah. Menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu. Karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang kayak
0: terlalu cepat.
3: Iya, terlalu too much gitu untuk diproses bagi kita.
0: Benar.
3: Jadi waktu saya, pengalaman pribadi saya ikut ke sana. Dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali. Karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borong Bulu selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana.
0: Okay.
3: Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun di yang di Borong Bulu itu mungkin tidak menggigit ya.
2: Ini menggigit ya yang di
0: yang satu ada yang menggigit.
2: Iya yang menggigit gitu.
0: Agak ini ya.
2: Agak ekstrim di sana.
1: Ya. Signifikan perbedaan.
2: Iya.
0: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
1: Dan kegiatannya bakal ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
0: 4 hari.
1: Iya.
0: Susah tuh cutinya saya tuh ya.
1: cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
0: Bener,
1: itu bakalan dipertimbangkan lagi sama besok tuh.
0: Ah oke. Okay. Jadi rencana kasarnya udah ada, grand scheme-nya juga udah ada, tinggal pematangan lagi deh.
1: Iya, matangnya.
0: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung boleh langsung DM aja
2: underscore
0: kuas.id, kuas.id.
1: kuas.id.
0: Underscore kuas.id di Instagram, boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman, nanti dia akan diarahin seperti apa. Saya ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga kuas dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
2: Jadi my wish for kuas itu supaya kita lebih solid lagi, terus juga kita apa ya, dalam tanda kutip kita berusaha bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. We're family.
0: Okay deh. Miftah.
1: Dalam.
0: Apa tuh?
3: Kalau dari saya sih mungkin tadi kalau kabar sudah singgung tentang kekeluargaannya banget kuas. Mungkin saya bisa kasih pesan untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak saya dan teman-teman yang lain. Yang pengen menyalurkan minatnya untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, potensi dirinya, tidak cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok. Bisa banget untuk gabung di kuas. Karena menurut saya kuas itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga. Karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang, dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya, bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok seperti itu.
0: Oke. Berat juga nih kanan kirinya ya.
2: Dalam.
0: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk kuas dan juga kawan-kawan lainnya?
1: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi kuas sendiri, semoga kuas ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri, untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasinya di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Okay deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Saya Ersan Saputra bersama dengan teman-teman Kuas ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang lebih

0: nostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Pendengar bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lain teleponnya Irsan tunggu ya, berdering di 0821 3333 9440, dan ini nomor yang sama untuk Anda yang ingin berpartisipasi menggunakan telepon WhatsApp. Sama nomornya di 0821 3333 9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita coba angkat dulu telepon-teleponnya ya. Silakan 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Bobby, Bung Irsan.
0: Halo Bang Bobby, gimana kabarnya? Sehat, Ciki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Itu
1: berbagi rindu memori lewat lagu. Hampir lupa.
0: Bang Bobby.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana Polman malam hari ini, aman-aman aja kah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Bobby, kalau begitu Irsan akan bacakan dulu lagu-lagu yang bisa dipilih. Kira-kira Bang Bobby malam hari ini pengen dengar lagunya siapa ya?
1: Iya.
0: Lagu dari Republik dengan Cinta Sempurna. Ada Astrid juga dengan Bila Kau Seorang Diri. Jamrut, Pelangi di Matamu. Ada Setia dari Jikustik. Ada Samson, Seluluh. Tegar dari Rosa. Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Ada Sheila.
1: Jamrut.
0: Sheila Majid ya. Oh, ada Jamrut yang mana nih? Ada Pelangi di Matamu. Irsan siapkan. Hey. Sapaannya untuk siapa ini?
1: Menyapa buat Anissa Hakim, Pak Ewang, Pak Gapur. Ada Bang Anwar Ica, ada Bunda Sofi, Santri, Bunda Tunur Alam, Ahmad Yani Tasmun, Nurmi Nain Nur, Tauki, Ibu Aida Busumi, Maya di Gorontalo, Banset dan semuanya. Irsan tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah berikutnya di telepon WhatsApp-nya. Boleh silakan deringkan teleponnya 0821 3333 9440. Ini tumben nih, gak ada yang masuk di... Oh, gak terupdate nih. Oh, oke. Maaf. Ini sepertinya ada kesalahan jaringannya Irsan. Nah, ini udah bisa nih berarti nih. Silakan ya dideringkan 0821 3333 9440. Tadi agak sedikit bermasalah internetnya Irsan ternyata. Baru Irsan pengen bilang, ini tumben nih biasanya WhatsApp-nya rame nih. Oh, ternyata tadi jaringannya agak bermasalah. Nah, udah bagus lagi. Telepon biasa juga boleh kok di 0821 3333 9440. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Hidam, Mas San.
0: Iya, saya kira dilupa nama aku. Bagaimana Bantaeng ini, aman-aman Ji?
2: Aman-aman Ji.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput?
2: Iya, dingin-dingin sini.
0: Oh,
2: malam dingin, panas di pagi.
0: Oh, begitu. Jadi kalau pagi sampai sore ini panas, nanti malam baru dingin.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya, di itu mi.
0: Ibu Andi Anissa.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Hakim, gimana, sehat juga?
2: Ini istirahat deh. Ini sampingku ya.
0: Oh, lagi istirahat Ki.
2: Iya.
0: Oh iya, toh cocok nih. Lagunya siapa, apa yang mau diputarkan ini sembari beristirahat?
2: Lagunya apa itu?
0: Ada lagunya Republik Cinta Sempurna, Astrid Bila Kau Seorang Diri. Ada Jikustik dengan Setia. Ada Samson, Seluluh.
2: Astrid
0: ya, Bila Kau Seorang Diri ya. Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat tadi lewat Pak Bobby. Aulia Sur, Indah Sopen, Cai Bone, Tantri, siapa lagi Makassar itu, Buat semuanya deh.
0: Semuanya saja ya.
2: Iya, pesannya buat Pak Hakim ya, selamat istirahat. Buat
0: okay deh.
2: Jangan lupa apa ya?
0: Apa itu?
2: Jangan lupa turunkan badan tadi.
0: Oke deh.
2: Terima kasih Mas Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp dulu, ada Layasari di sana. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Layasari, gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kenapa?
3: Kalau kakak Irsan, gimana kabar?
0: Oh, kalau Irsan alhamdulillah sehat. Gimana nih Polman hari ini, aman-aman aja kah di sana?
3: Alhamdulillah aman-aman aja.
0: Alhamdulillah. Mbak Layasari?
3: Ya.
0: Mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
3: Yang pertama tadi itu.
0: Yang pertama tadi mana nih? Republik Cinta Sempurna. Oke deh, Irsan siapkan ya. Menyapanya untuk siapa?
3: Salamnya ada Pak Bobi di Palman, ada Pak Lestino, terus ada Pak Ahmad Yani di mana tuh?
0: Sopeng. Iya.
3: Ya, ada Kak Ahmad di Kota Baru, ada Kak Tita di mana Pak Tita itu?
0: Di Kota Baru ama?
3: Ya, tapi Kafika.
0: Oh, Tika. Di Sabang.
3: Di Sabang. Iya, dan sama aja Kintan Patar kecuali ya. Mudah-mudahan para sehat selalu.
0: Amin.
3: Kak Irsan, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Polman ada Mbak Layasari di sana, kita coba ke telepon biasa dulu ya, gantian ya pendengar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irsan.
0: Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Anto di Andrekan, Irsan.
0: Bang Anto, gimana kareba?
4: Alhamdulillah, kabar amat ijing.
0: Alhamdulillah. Aman-aman di Andrekan ini, Bang Anto?
4: Ya, alhamdulillah aman di sini.
0: Alhamdulillah. Air masih susah ini, Bang Anto?
4: Sudah, saya beli air orang di sini.
0: Oh, beli air nih?
4: Iya,
0: susah nih. Oh, susah, Mi.
4: Susah, Men.
0: Iya. Makan. Oh, begitu.
4: Di Kecamatan Masale, ini susah airnya.
0: Kecamatan Masale, Di?
4: Iya.
0: Itu karena kita pakai ini ya, air mata, dari mata air ya?
4: Iya, itu air di luar gunung, tapi cuma sedikit yang
0: suka, Mi. Iya, makin sedikit ya, karena sudah ini sudah lama nggak hujan mungkin, Bang Anto, ya?
4: Iya, 2 bulan lebih.
0: Iya, sudah 2 bulan lebih nih nggak hujan. Iya. Semoga cepat hujan lah kalau gitu, Bang Anto, biar aman-aman kayak di sana.
4: Insya Allah.
0: Iya, Bang Anto, lagunya siapa diputarkan, Ki?
4: Ya, lagunya apa nih?
0: Saya coba bacakan Ki dulu ya. Ada lagunya Jikustik Setia, Samson Selulu, ada Tegar dari Rosa, Stinky dengan Jangan Tutup Dirimu, Aku Cinta Padamu dari Sheila Majid, dan Fatur Selalu Untuk Selamanya.
4: Yang Rosa tadi.
0: Rosa, Tegar ya?
4: Iya.
0: Oh, Kersan siapkan. Menyapa buat siapa nih, Bang?
4: Yang salam yang baru keluar tadi ada Layasari. Ada Bobi.
0: Iya.
4: Ada Tanta Nisa di Banteng.
0: Betul.
4: Sama Pak Hakim.
0: Pak Hakimnya.
4: Ada Tika di Sabang bersama Yoda.
0: Iya.
4: Ada Bunda Soti, ada Dewi Takala.
0: Iya.
4: Apa kabarnya Belukuni.
0: Iya.
4: Ada si Ruben Diwajo, Seri Dewi di Pekatro. Ada Pak Gapur, ada Anwar. Ada Ica di Bone.
0: Iya.
4: Ada Aldi di Pindrang. Dan semua-semuanya sampai terkecuali.
0: Oh, oke deh kalau begitu, Bang Anto.
4: Buat Irsan, semoga sehat bisa.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Ya, ada juga Muhammad Yani di Sopeng.
0: Oh, oke deh, lengkap nih.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp kembali nih pendengar. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kasri Sinta.
5: Belum.
0: Bagaimana Kareba?
5: Halo, capek deh tadi pergi ini.
0: Dari
5: pergi
0: mana, Ki?
5: Ini pergi di mana, di lapangan mendata.
0: Oh, apa di data?
5: Ya untuk mendapatkan TK apa yang lain-lain tuh.
0: Oh, begitu. Jadi banyak tadi yang antri.
5: Baru, iya. Sampai besok lagi? Baru pergi. Iya, baru pergi tadi ke kelurahan. Mm-mm. Karena tidak masuk ke IKT. Apa? IKD.
0: Oh, iya. Ini ya, yang penerima bantuan ya dari Dinas Sosial.
5: Iya.
0: Oh, jadi pikir dulu melapor di sana, diperbaharui data.
5: Iya, ternyata tidak terdaftar di situ, jadi itu melapor gitu. Banyaknya persyaratannya kan.
0: Sabar-sabar Mami, Ki. Tapi sehat-sehat, Jiki.
5: Alhamdulillah.
0: Iya, jengki terlalu capek, nah.
5: Ya mau tidur ini kayak enteng cepat diangkat.
0: Cocok ya Pak Ding. Lagunya siapa diputarkan Ki pengantar tidur ini? Stinky. Jangan tutup dirimu. Oke deh Irsan, siapkan ya.
5: Jangan tutup dirinya untuk yang lain.
0: Masih.
5: Semoga cepat jodoh.
0: Amin. Yang terbaik. Amin. Semoga. Iya, amin.
5: Ya, buat ini tadi Alaya Sari, ada Pak Bodi, ada Bunda Sari, Kak Ina Krista Lara, Uli Ape, sama Tiani, Dasmon, Mbak Unot, terus ada Pak Bodi, Mbak Indah, ada Wajib Kupawati, Ama Uki, Tantri, ada Pak Putu, dan semuanya mi lagi.
0: Iya.
5: Ada kelompok tuh. Dan semuanya mi lagi yang monitor.
0: Oke deh kalau begitu.
5: Salam sehat salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang ingin gabung lagi lewat line telepon atau mungkin WhatsApp, sabar ya, nanti setelah lagu baru Irsan angkat teleponnya. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng ini bergabung lewat WhatsApp. Terus juga tadi ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Line teleponnya juga nih masih akan berdering. Tapi semuanya nanti ya, Irsan putar dulu dua lagu yang akan mengantar kita ke sesi berikutnya pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: Baik pendengar, masih bareng Irsan menemani Anda. Masih ada waktunya untuk gabung bareng kami di 0821-3333-9440. Anda masih boleh gabung sama kita. Nanti lagu yang menyusul ada lagunya Republik dengan Cinta Sempurna, dan juga ada lagu-lagu lainnya seperti Rosa Tegar dan juga Stinky Jangan Tutup Dirimu. Karena tadi terakhir ada di telepon WhatsApp ya. Iya benar, biasa WhatsApp. Oke, saya masuk ke WhatsApp dulu deh, telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Bagaimana Karibata?
1: Baik-baik sih bro.
0: Alhamdulillah. Mas Ewang,
1: yeah.
0: Sudah mi dikasih hadiah anu tak? Domino tak?
1: Belum sih.
0: Iku cikika.
1: Belum sih. Masih apa namanya? Cari dana lagi.
0: Belum sih di.
1: Iya. Cari sibuk sekali nomor WhatsApp itu yang pendataan itu kan, bantuan itu dah. Iya, jadi banyak sekali orang.
0: Berarti nanti pina dibagi hadiahnya.
1: Sudah begitu.
0: Oh begitu di.
1: Iya.
0: Desi Wang, lagunya ini tinggal tiga. Ada tadi mana ini? Republik Cinta Sempurna, Rosa dengan Tegar, dan Stinky Jangan Tutup Dirimu. Mau ke yang mana?
1: Republik.
0: Ye?
1: Republik.
0: Republik.
1: Iya.
0: Oke, deh Irsan ikutkan kini.
1: Iya.
0: Menyapa kek dulu untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gapur di Manjaling, Pak Lupa di Remare.
0: Iya.
1: Juna di Baruga, Upadin. Anissa Hakim di Bantaeng, Anwar di Kumala.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda di Pindang, Indah. Di Sopeng Isa di Bone. Bunda Sopi di Popo, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros. Hendro Yusuf Pomori sama-sama di Polman.
0: Iya.
1: Asri di Wotu, Junedi juga di Kampang, Bang Harpa di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Tio, Pak Fajar di Palopo, Samsema Hijar di Bantaeng, Ibu Dewi di Bulukunyi, Dur Intan di Takalar. Sang Ibu Dendumu. Sebenarnya tidak lupa semua.
0: Oke deh.
1: Iya. Semuanya siap-siap lanjut tugas ke.
0: Iya.
1: Irsan.
0: Iya.
1: Selamat ke bekerja lanjut tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih banyak dan Sewang. Saya pindah ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang
2: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ibu Nurmina.
2: Ye.
0: Bagaimana Karebata, sehat Jike?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Bagaimana ini marching bandnya anak-anak?
2: Cuma kecapean ini. Masih besok, berlanjut besok di kecamatan.
0: Oh, lanjut besok di kecamatan?
2: Iya, kemarin di kelurahan.
0: Oh, ada tingkat kecamatannya lagi.
2: Iya, gitu tahapannya.
0: Makin rame dong berarti.
2: Habis itu kan pramuka lagi tingkat kecamatan.
0: Oh, iya. Yeah. Wah, luar biasa ya. Jangan lupa vitamin iya. Tak sama istirahat tadi dijaga.
2: Iya.
0: Mm-mm, karena pasti
2: kalau
0: capek.
2: Kalau sambung lirik lagunya sudah kemarin juara 2.
0: Itu luar biasa. Kapan Pi dibagi hadiahnya itu?
2: Sudah.
0: Oh sudah Mi.
2: Dapat.
0: Dapat apa sih?
2: Iya kemarin malam. Ya.
0: Dapat apa?
2: Piala dong.
0: Ada dong.
2: Ada piala sama souvenirnya.
0: Ih masya Allah. Keren sekali. Baik, kalau begitu lagunya tinggal tiga mami nih Bu Nurmina. Lagunya Republik Cinta Sempurna, ya, Rosa Tegar, dan Stinky Jangan Tutup Dirimu.
2: Cinta sempurna. Cinta kalau ada.
0: Oke deh, Irsan siapkan di menyapa Ki dulu.
2: Iya, makasih. Jumpa buat Bunda Sopi, Pak Umar, Bu Nursia, Pak Bobi, ada Parpa, Pak Rading, ada Indah di Sopeng, ada Uki, apa kabar? Aulia, Mbak Tantri, ada Rosia, Pak Sri, Aldi, Andi Anissa, Berempah Hakimnya, Pak Arjuna, Wahida Martawati, Puan Datu, Nur Alam, Pak Ashar di Bone,
0: Yang
2: Sakir, buat Kak Yani di samping, nanti istirahat, buat semua-semuanya yang lagi monitor, selamat malam, buat Ade Irsa, sehat selalu Ki,
0: amin, terima kasih,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu di Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Sakir di Bone.
0: Bagaimana karebanya Pak Sakir?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Tidak ikannya
3: Kak Irsa gimana?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Sakir.
3: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin, kita juga sama keluarga. Di Pak Sakir.
3: Iya.
0: Bagaimana ini 17 Agustus kemarin ada lomba-lomba diikuti?
3: Tanda ikut Kak.
0: Kenapa?
3: Di desa Mapesangkah dirayakan di sini desa Takin Pak.
0: Oh, di desa sebelah yang ada acaranya.
3: Iya.
0: Oh iya iya, jadi gak ikut Kidi karena di desa sebelah yang ada.
3: Iya.
0: Pak Sakir.
3: Iya.
0: Ini lagunya tinggal 3 yang bisa dipilih. Republik, ya, Cinta Sempurna.
3: Lagunya Stinky.
0: Stinky, Jangan Tutup Dirimu.
3: Iya.
0: Saya siapkan Ki lagunya di. Menyapa Ki dulu untuk siapa tahu ini.
3: Ya, kirim salam buat Pak Yanitasmo. Terus ada Ibu yang baru lewat siapa?
0: Yang baru lewat tadi
3: istrinya Pak yang
0: iya, Ibu Nurmina.
3: Iya, Ibu Nurmina, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Terus ada Pandatu, terus ada Pak Seri waktu, terus ada Indah di Sope, terus ada Yasari, ada Ica juga di Bone, terus ada Emaya di Gorontalo.
0: Iya.
3: Semua-semuanya pendengarnya RRI Makassar.
0: Oke deh.
3: Semuanya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Buat Irsa, semua sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih banyak.
3: Pekerjaannya, semoga rezekinya bertambah banyak.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser ke dulu pendengar di kita dari Bone, bergeser dulu ke WhatsApp, kira-kira ada siapa di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kak Uki.
2: Iya.
0: Ini masih di Sopeng Ki atau di Makassar Miki?
2: Masih di Sopeng.
0: Ah, masih di Sopeng.
2: Iya.
0: Jadi ikut Ki juga besok ini ke kecamatan.
2: Enggak, saya nontonnya di kecamatan juga tapi lain sama Kak Nurmina.
0: Oh, lain juga. Kok kira pergi Ki lagi di sana di tempatnya Ibu Nurmina.
2: Lain, saya di kecamatan Mario Riwawo, dia di Diliri aja.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya. Kak Uki, lagunya siapa mau diputarkan? Tinggal 3 tadi itu lagunya.
2: Lagunya Rosa, kalau masih sempat diputar.
0: Oke, tegar ya.
2: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Kak Nurmina, ada Kak Yanitas Mung juga, ada Rosdana Yasir, ada Indah, ada Maya, ama Mahrita, ada Puan Datu, Nasriani Ansir, ada Samsya Maisar, Kak Riko, ada Abdul Salam, Bunda Sofi, siapa lagi ya, ada Bu Sumi, ada Olia, Ica, Pak Pajar, ada Sul, ada Andi Anisa bareng Pak Hakim, ada Arga, Arfa, ada Bobby, ada Pak Asteri, ada Pak Duna, ada Dek Imas juga, ada Uli Ape, ada Sri Sinta, ada Tantri Hesti dan Tika juga, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Okay deh.
2: Buat ada Irfan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Uki. Kita geser ke telepon biasa dulu ya. Ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ih, karena enggak tembus di WhatsApp bergeser ke sini.
4: Iya, soalnya ada paketnya.
0: Ada paketnya, iya benar. Ini WhatsAppnya lagi rame banget nih Mbak Tantri. Maaf ya, gak sempat keangkat tadi ya.
4: Iya, gak apa-apa.
0: Karena Irsan ganti-gantian. Iya.
4: Tidur saja, soalnya lagi kurang sehat.
0: Kenapa bisa? Habis lagi ngapain? Kenapa langsung kurang sehat?
4: Sudah jatuh.
0: Kenapa? Bagaimana? Kenapa bisa habis jatuh? Jangki ikut panjat pinang.
4: Bukan, waktunya dari lapangan jatuh.
0: Di mana Ki jatuh?
4: Iya. Soalnya itu yang buncing balap-balap dah.
0: Aduh. Jadi jatuh Ki dari motor.
4: Iya.
0: Jadi bagaimana luka-luka tak?
4: Ya luka lututnya. Parah. Jadi tidak bisa, sakit kalau goyang-goyang lututnya.
0: Dikasih bersih memang itu.
4: Iya.
0: Dikasih bersih. Kenapa? Dikasih bersih. Terus itu di.
4: Iya, tadi sudah dikasih obat. Baru juga obat itu antibiotik.
0: Iya. Supaya tidak infeksi deh.
4: Iya.
0: Oke, kalau begitu.
4: Iya. Tapi orang yang tadi yang ini. Tadi dia yang mau belok, kita juga terus ya sudah.
0: Jatuh. Jadi baku hantam Ki. Innalillah. Tapi enggak apa-apa Ji Ki.
4: Iya, saya juga kaget bilang itu orang kira kan. Kenapa Ki enggak apa-apa? Ya tidak Ji.
0: Kok dong bahayanya.
4: Iya, namanya mau
0: namanya musibah Di.
4: Iya.
0: Oke, kalau begitu Mbak Tantri.
4: Kayak trauma.
0: Ih, semoga sehat-sehat Kidi.
4: Iya. Aduh. Iya, makanya tadi baring-baring terus. Kalau dikasih lurus ini lutut.
0: Waduh. Iya, karena tertarik pasti kalau lurus lagi lutut. Nah.
4: Ini kan kalau lutut itu pasti goyang-goyang ini. Ini karena kalau sudah bermalam ya sudah.
0: Iya. Ini nanti biasa nih kalau malam-malam mulai tidak enak itu di rasa badan kayak mau panas badannya.
4: Iya, tadi kayak panas, kompres di situ.
0: Iya. Kalau begitu Mbak Tantri lagunya. Siapa yang mau diikutkan ini? Ketinggal tiga mami lagu
4: tadi. Lagunya tadi ini tapi dan tanda mungkin rekuis itu.
0: Iya.
4: Aku masih di sini untuk setia.
0: Untuk lagunya Jikustik ya.
4: Iya. Iya,
0: kayaknya enggak sempat Mi karena Irsan sudah hitung-hitung ini kayaknya.
4: Oke, pasti jam 11.
0: Oke deh kalau begitu.
4: Iya.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
4: Pak Sewa. Ada Bu Andian Nisa, terus ada Bu Budi Polman. Ada Pak siapa lagi?
0: Siapa
4: ada
0: lagi?
4: Pak Pajar, ada Anto, ada Uci, terus ada ya, Pak ya Pak Ahmad Yanita Sung, Ibu Normina, ada Pak Bobi, ada Tika, pokoknya ada Sri Sinta juga, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay deh.
4: Akan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana WhatsApp, apakah masih bisa nih? Assalamualaikum. Oke, berarti udah terputus ya. Baik pendengar, aduh ini ada Ibu Sumiati dan juga Pak Ahmad Yani Tasmun, tapi minta maaf sekali karena antrian lagunya tiga ini kalau Irsan putar semuanya sudah pas pas jam 11. Kalau saya terlambat putar nanti lewat lagunya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Saya putar dulu, kalau masih ada kesempatan insya Allah Irsan angkat lagi telepon. Tadi sabar ki dulu.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu

Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, Bang, maaf, apakah saya harus berhenti? Tidak, lanjutkan saja, kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang. Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya. Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, kira orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 18 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

91 FM RRI Bone Peningara, lagu dari Raihan kami cukupkan. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti ceramah subuh hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.
1: Dan untuk selanjutnya pendengar, di ruang dengar Anda juga sebentar kita akan hadirkan ya dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Untuk itu tetaplah bersama kami.
2: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
5: kurus di Kabupaten Istiqi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam Bu.
5: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
3: Assalamualaikum. Narilah tarifat. Begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan dengan sakit kepungnya kita itu lah.
2: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan seperti biasanya sudah lebih dari 2 hingga 3 pekan gitu ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Ilham Muhtar LC MA. Dan saat ini kita akan bahas terkait tafsir lanjutan surah Al-Insan, dan Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami, baik itu secara live di nomor telepon ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Rahu 1 RRI Makassar di 0821 333 339 440. Kita menyapa narasumber kita saat ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Pak Ustadz, langsung sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada tausiah terkait lanjutan surah Al-Insan untuk saat ini Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli. وقفا بالله شهيدا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita ya. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salam teriring selawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saudara keluarga dan

0: sahabat yang mulia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas lanjutan di surat Al-Insan. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas ayat pertama, ya, satu ayat, dan insya Allah kita lanjutkan pada ayat kedua dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu samian basira. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin amsyaj, dari setetes nutfah, ya, yang bercampur. Nabatanihi, kemudian kami mengujinya. Faja'alnahu, maka kami jadikan dia sami'an, mendengar, basira, dan melihat. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya, ya, dengan kata ta'kid atau penegasan, ya, sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan al-insan. Siapa al-insan? Adalah kita semua, dari insan yang pertama sampai di hari kemudian yang pertama, ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah anak cucu Adam, ya. Min nutfatin amsyajin, dari mana? Dari nutfah. Nutfah itu adalah, mohon maaf, setetes sperma, ya, atau air mani. Amsyajin, yang bercampur, ya, yang bercampur maksudnya kan tentu kita lahir dari ayah dan ibu, ya, dan mereka tentu memiliki bibit, ya, disebut sperma, kemudian ada ovum, lalu bertemu. Nah, itulah yang disebut dengan percampuran antara keduanya. Lalu dari percampuran itu lahirlah anak manusia, lahirlah kita semua ini, ya. Nabatalihi. Nah, setelah kita lahir, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami akan mengujinya. Nah, ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kehadiran kita semua di permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehidupan kita ini pada prinsipnya adalah ujian. Ya. Bukan untuk menerima hasil, tapi untuk diuji. Karena hasilnya itu nanti adalah di hari kemudian. Nah, lalu kemudian dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan supaya kita lulus ujian. Ya, ini subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar mengatakan bahwa hidupmu itu untuk diuji, tapi supaya kamu lulus ujian, supaya manusia itu bisa berhasil dalam ujian kehidupan, diberikan bekal. Apa bekalnya, apa senjatanya dalam menghadapi ujian itu, disebutkan waja'alnahu, kami jadikan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, sami'an basira. Sami'an, mendengar, basira, melihat. Nah, ini dua hal ini adalah merupakan bekal utama manusia menghadapi ujian kehidupan, di mana dia diberikan pendengaran, lalu juga diberikan penglihatan. Dengan dua alat utama, ya, tentu ada banyak, ada akal pikiran, ada apa dan seterusnya, ya. Tapi ini adalah merupakan dua fungsi utama, yaitu mendengar dan melihat, ya. Banyak orang yang memiliki akal pikiran, tapi kemudian itu tidak digunakan untuk bisa mendengarkan dan melihat, sehingga dia tetap tidak bisa lulus dalam ujian kehidupan, ya. Maka dengan cara ini kita menggunakan pendengaran dengan baik, kita menggunakan penglihatan dengan baik, insya Allah manusia akan lulus dari ujian kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah juga sehingga pada ayat ketiga Allah menegaskan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami, kata Allah, hadainahu sabil, telah menunjukkan kepadanya jalan. Ya. Jalan apa yang dimaksud? Jalan yang lurus. Ya. Sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Ya. Maksudnya bahwa kita tidak hanya lahir begitu saja lalu disebut sebagai ujian lalu tidak ada petunjuk, ya. Ya, di sekolah saja kalau kita mau ujian kan ada petunjuk, ya, ada kisi-kisi supaya kita bisa menjawab ujian itu, pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Nah, dalam kehidupan di dunia seperti itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengatakan bahwa hidup kita ujian, tapi ada cara, ada tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam ayat yang ketiga disebutkan as-sabil, ada jalan, ya, supaya kita bisa selamat, ya, dan bisa menjawab ujian itu dengan baik dan benar. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan rupanya walaupun sudah ada petunjuk, ya, cara menjawab ujian, masih ada juga yang keliru. Makanya disebutkan imma syakira, ya, ada yang bersyukur, ya. Siapa yang bersyukur, itulah yang mengikuti petunjuk, mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk kesyukuran, ya. Tapi wa imma kafura, dan ada pula yang kufur. Siapa yang kufur? Itu yang tidak mengikuti petunjuk, ya, tidak mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mengikuti jalan itu, maka akhirnya tentu dia salah dalam menjawab ujiannya, ya. Dia keliru dalam memberikan jawaban terhadap ujian kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita orang beriman, ya, apa jalan yang diberikan oleh Allah, ya, hidayah ini, petunjuk ini kan ada berupa Al-Quran, ada berupa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada perangkat dalam diri kita, ada akal, ada hati, ada pendengaran, ada penglihatan, semua itu untuk memudahkan kita di dalam menjawab pertanyaan dalam kehidupan ini, ya, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan baik. Karena kalau tidak, ya, di golongan yang kedua tadi disebutkan wa imma kafura, ada juga yang kufur, maka orang seperti ini Allah sebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghalala wa sa'ira. Mereka yang kafir, mereka yang tidak mengikuti petunjuk menjawab ujian kehidupan dengan baik, maka Allah sebutkan sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu apa yang disiapkan, salasilah, ya, salah satu di antaranya adalah rantai-rantai, waglana dan belenggu, wasaira dan neraka yang menyala-nyala, ya, api yang menyala-nyala. Itu bentuk hukuman. Mereka akan dirantai, mereka akan diikat, dibelenggu. Tentu di mana? Bukan di kehidupan yang enak, yang baik, tapi di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena mereka sengaja tidak mengikuti petunjuk. Allah sudah memberikan petunjuk, ya, cara menjawab pertanyaan dalam, tapi sengaja juga dia tidak mengikutinya, sehingga Subhanahu wa Ta'ala memberi hukuman, ya. Inilah pilihan kita. Kalau mau lulus, ya, Allah mengatakan ini caranya, silakan, ya, mudah sekali. Tapi Anda memilih cara yang lain, maka tentu akhirnya orang itu harus bertanggung jawab dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu, inilah beberapa dua ayatnya yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, ya, petunjuk untuk kita, sehingga insya Allah kita bisa menghadapi kehidupan di dunia ini sejatinya sebagai seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa lulus dalam ujian kehidupan kita. Ya, saya kira demikian. Ya. Dan kita buka
1: baik sesi untuk menjawab. Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz saat ini. Anda boleh bertanya langsung dengan Pak Ustadz, ya. Silakan di 082133339440. Baik itu secara live ataupun langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita terima dulu nih pendengar kita, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Bahar di Bone Cermin.
2: Betul-betul
1: Pak Menyari. Ya, silakan Pak Bahar langsung.
2: Ya, ya. Begini Pak Ustadz, tapi mungkin mohon maaf Pak Ustadz. Mungkin luar tema. Pesan saya. Kemarin malam, sesudah saat maghrib, kebetulan saya baring-baring di kamar tuh, tetapi tiba-tiba tidur. Setelah bangun melihat jam 1.30, saya mengingat belum punya salat isya. Ya, pertanyaan saya, bolehkah dilaksanakan salat isya baru dilanjutkan salat sunat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat? Ya, saya kira itu pertanyaan saya, Pak Ustaz, kenapa kebanyar Muhammad.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih Pak Bahar di Bone Cermin. Seperti apa ini, Pak Ustaz?
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Bahar di Bone Cermin. Jadi, ceritanya beliau ketiduran, ya.
1: Ketiduran, ya.
0: Iya. Habis maghrib, kemudian baring-baring, rupanya terlewat salat isyanya. Nah, jadi bangun tahu-tahu tengah malam. Jadi benar, jadi setelah salat isya boleh kita langsungkan, itu kan sudah tengah malam, Pak. Ya, sudah lewat dari pertengahan malam, maka sudah boleh untuk salat qiyamul lail, ya, tahajud, ya. Ya, dan ditambah dengan witir boleh. Jadi sudah bisa itu, ya, untuk kita, karena yang penting sudah lewat tengah malam, ya.
1: Iya.
0: Dan sebenarnya begini, yang sering di apa namanya ditanyakan itu adalah apakah boleh sholat, ya, tahajud sebelum tidur, atau haruskah diawali dengan tidur?
1: Yeah.
0: Jadi begini, pada prinsipnya sholat tahajud itu tidak disyaratkan harus tidur dulu, ya. Yang penting sudah lewat tengah malam, ya, sampai subuh. Jadi tidak disyaratkan harus, ya, karena memang tahajud kan artinya bersungguh-sungguh,
1: yeah.
0: Ya, memang nilai kesungguhannya tentu akan lebih besar kalau kita tidur dulu kemudian terbangun. Tapi bukan berarti tidak boleh,
1: yeah.
0: Tetap saja boleh, silakan. Ya, apalagi kalau tadi sudah tidur memang, ya, tertidur, ya, sampai lebih lewat dari tengah malam, maka itu sudah boleh, Pak Bahar, ya.
1: Baik.
0: Terima
1: kasih Pak Bahar di Bone Cermin. Ini cukup jelas pembahasan dari Pak Ustadz, ya. Silakan yang lain pendengar, 082133339440. Kita terima kembali nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
3: Dari Taslim di Makassar.
1: Pak Taslim di Makassar, silakan Pak Taslim.
3: Pernah saya dengar di ceramah bahwa orang yang seimbang amal kebaikannya dan kejahatannya tidak masuk surga dan tidak masuk neraka juga. Apa memang ada ayat mengatakan? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa nih Pak Ustadz ini, kalau seimbang antara kebaikan dan kejahatannya ini?
0: Jadi memang terima kasih Pak Taslim. Nanti di hari kemudian ketika Yaumul Mizan, ya, hari di mana ditimbang seluruh amal-amal manusia, ya kan, akan dilihat mana yang lebih berat, ya, timbangan baik atau timbangan buruk. Ya, rupanya memang betul ada yang seimbang, ya. Tapi itu hanya untuk sementara. Ya, pada akhirnya itu akan berat salah satunya. Ya. Nah, inilah kalau bisa melihat di surat Al-A'raf. Al-A'raf itu apa artinya? Al-A'raf itu adalah tempat yang tinggi tapi tempat sementara. Mereka yang amalnya seimbang tadi. Ya, jadi mereka berada di situ ketika sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, wah seimbang ini. Sudah, pokoknya sudah pada posisi tidak ada lagi, kan nanti akan begini. Ada orang yang bangkrut kata Nabi, ya, di mana amal baiknya banyak tapi rupanya kemudian menyusut, berkurang sampai bahkan minus. Kenapa? Karena ada yang menuntut. Ya, menuntut balas, akhirnya dibalas, dibayar dengan pahala-pahalanya. Lalu kemudian habis. Nah, ini yang tadinya amal baiknya itu berat, lalu kemudian setelah dilakukan pengadilan, ya, proses pengadilan akhirnya menjadi ringan. Yang berat adalah keburukannya, yeah. Akhirnya kan di tempat yang lain. Nah, tapi memang dalam proses itu ada orang-orang yang berada pada posisi 50-50. Nah, inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan mereka ditempatkan di Al-A'raf namanya, ya. Tapi yeah, itu tempat sementara saja. Setelah semua proses manusia, ya, sudah yang di surga sudah menempati tempatnya, yang di neraka juga sudah dikirim ke sana. Nah, tinggalkan ada ini. Nah, disinilah orang-orang yang berada pada posisi itu dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, kan kalau kita pikir mereka akan kemana ini?
1: Yeah.
0: Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka diantar masuk ke dalam surga. Jadi baik, tidak ada yang pada akhirnya berada pada tempat itu. Hmm. Ya, hanya ada dua nanti, surga dan neraka. Okay. Ada sementara yaitu Al-A'raf. Ya, seperti itu Pak Taslim. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Pak Taslim di Makassar. Ini kita ke WhatsApp dulu ya Pak Ustadz supaya berimbang ini. Ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, saya tadi mendengarkan penjelasannya Pak Ustadz, kalau sebenarnya ini kan manusia diuji ini tetapi tetap diberikan pendengaran dan juga penglihatan begitu. Nah, kita kan hidup saat ini Pak Ustadz, banyak sekali informasi di media sosial saat ini yang terkadang membuat kita secara langsung, secara tidak langsung ini emosi ini. Bagaimana cara kita menjaga fungsi pendengaran dan penglihatan kita ini Pak Ustadz, agar tetap sesuai dengan tujuan penciptaan dan akhirnya tidak menjadi sumber dosa ini buat kita Pak Ustadz. Terima kasih, wassalam.
0: Iya, Masya Allah ini apa ya, kalau kita bicara tentang fenomena dalam kehidupan kita, sebenarnya kan apa yang kita alami ya hari ini, ya, baik atau adapun yang kita lihat dalam dunia itu bagian dari ujiannya, ya. Jadi bagian dari ujian itu, nah, kita bagaimana petunjuk menghadapinya adalah sabar. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kadang-kadang tidak bisa menahan sabar. Nah, makanya kan dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu. Ya, karena Allah tahu kita ini akan dikelilingi dengan banyak sekali cobaan, banyak sekali dengan ujian. Maka cara menghadapinya adalah sabar. Nah,
1: yeah,
0: wasabiru, tingkatkan kesabaran. Coba lihat. Jadi bertingkat ini, sabarlah kamu. Kalau melihat ujiannya berat, tambahkan lagi kesabaranmu, ya. Bukan putus asa. Lalu lebih berat lagi, warabitu, ikatkan dirimu dalam kesabaran. Coba, jadi yeah, sabar tingkat pertama, sabar tingkat kedua, sabar tingkat lanjut. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Barulah kamu, kata Allah, bisa beruntung, bisa menang, bisa sukses.
1: Yeah.
0: Ya, makanya dalam agama kita sebenarnya tidak ada batasnya sabar. Kadang-kadang kita mengatakan sabar itu tidak ada batasnya sabar. Yang ada itu adalah kita tidak sabaran. Iya.
1: Okay.
0: Jadi dalam agama tidak ada batasnya sabar. Meningkat terus.
1: Yeah.
0: Semakin besar ujiannya, tingkatkan kesabarannya. Meningkat lagi, tingkatkan lagi kesabarannya.
1: Begitu.
0: Kita yang kadang-kadang tidak sabar menghadapi itu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Baiklah, Ibu Yuni, terima kasih sudah bergabung juga. Yang ingin ikutan mohon maaf ya, karena kita waktu kita juga terbatas ini. Nantilah minggu depan, Rabu depan ya Pak Ustadz, kita akan lanjutkan di perbincangan selanjutnya. Baiklah Pak Ustadz, mungkin kita akan langsung akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup saat ini Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, baik, bismillah. Bapak Ibu para pendengar siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, alhamdulillah kita telah menjelaskan ya 3 ayat pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan memudahkan untuk kita dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i was-sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita di dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Yang kali ini yang susah, yang belum ada titik temunya. Nah, yang kedua juga adalah ini Pak
2: Kepala BKPSMD, ini sudah ada terbit untuk izin doktrin.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. Disnaker Sulsel pastikan upaya pembebasan WNI korban penyanderaan perompak Somalia terus dilakukan. Pemerintah Kota Makassar siap melakukan rotasi pejabat setelah merampungkan administrasi job fit. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Disnaker Sulsel pastikan upaya pembebasan WNI korban penyanderaan perompak Somalia terus dilakukan. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Hampir 4 bulan kapal tanker MTH Nor 25 yang membawa sekitar 18 kru kapal, termasuk 4 warga negara Indonesia, salah satunya warga Sulawesi Selatan, Ashari Sambidikun, 33 tahun, masih tertahan oleh perompak Somalia saat sedang berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas, menjelaskan kondisi terakhir kesehatan kapten kapal MTH Nor yang merupakan warga Goa ini mulai sedikit terganggu, apalagi pasokan makanan di kapal yang terbatas. Lebih jauh, Jaya Dinas menyebutkan komunikasi terus dilakukan ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian P2MI. Namun memang sejumlah tantangan dihadapi untuk proses pembebasan kapal tersebut. Salah satunya karena kapal ini ternyata dalam masa rental atau penyewaan oleh sebuah perusahaan minyak. Diakui Jaya Dinas, pemilik kapal yang menyewa kapal tersebut terus melakukan negosiasi dengan perompak Somalia. Namun sejauh ini belum ada hasil dari negosiasi tersebut. Selain itu, perompak hanya ingin bernegosiasi dengan orang tertentu.
1: Nah, yang rental ini yang susah ini, yang belum ada titik temunya. Nah, yang kedua juga adalah ini para perompak tidak mau berunding dengan orang-orang tertentu. Dia mau langsung kepada pemilik kapal. Itu. Yang kedua, ini suasana jadi sangat krusial memang.
4: Jadi mengaku terus mendapat update kabar WNI di kapal tersebut. Bahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Nairobi, ibu kota Kenya, tetap menjalin komunikasi dengan Kapten Ashari Sambidikun untuk memantau perkembangan kondisi kru kapal dan proses negosiasi, termasuk dengan Konsul Kehormatan atau Konhor RI di Somalia untuk mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian kasus, termasuk memperluas jejaring komunikasi dengan berbagai pihak pengaruh terhadap proses negosiasi.
3: Belum adanya solusi terkait pembebasan WNI korban penyanderaan perompak Somalia menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Alfianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Ishak Rahman.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Alpian dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
5: Ya, Pak Ishak Rahman, kembali salah seorang pelaut warga negara Indonesia asal Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, ditawan oleh perompak Somalia dan sampai saat ini belum juga dibebaskan. Bagaimana Anda menyikapi terkait berlarut-larutnya kasus penyanderaan warga negara Indonesia ini, Pak Ishak Rahman?
6: Ya, baik. Jadi pertama kita tentu menyampaikan simpati atas peristiwa ini. Kasusnya memang cukup rumit dan kompleks, dan ini memang merupakan salah satu karakter dari setiap peristiwa penyanderaan, terutama yang dilakukan oleh para perompak di laut gitu. Yeah. Kita ketahui bahwa peristiwa yang termasuk melibatkan salah seorang pelaut asal Goa ini merupakan bagian dari perampokan terhadap 17 pelaut ya, dari berbagai negara. Yeah. 4 di antaranya WNI dan 1 di antaranya adalah warga dari Sulawesi Selatan. Yeah. Ada dilema yang cukup menantang sebenarnya dalam setiap isu seperti ini, karena penyanderaan yang dilakukan oleh para perompak dalam perspektif hukum internasional dan perspektif hubungan internasional, ini merupakan peristiwa yang melibatkan aktor-aktor non-negara. Yeah. Ya, kita tahu bahwa para perompak ini seringkali diistilahkan sebagai para belligerent begitu. Yeah. Ini mereka merupakan bagian dari aktor non-negara dan berhadapan dengan kepentingan nasional atau kepentingan mandat utama dari setiap negara, yaitu melindungi warga negara. Yeah. Nah, para pelaut ini mereka umumnya tuntutannya itu adalah tuntutan ekonomi. Motifnya adalah ekonomi. Jadi umumnya itu mereka meminta tebusan. Nah, dilema pertama yang kita hadapi adalah kalau kita biasanya, kalau suatu pemerintah ingin agar supaya persoalannya cepat selesai, maka dia membayar tebusan gitu.
7: Yeah.
6: Tetapi ini kita berhadapan dengan dilema yang kedua. Memberikan tebusan itu sama saja kita menyuburkan praktik-praktik seperti ini.
7: Yeah.
6: Nah, para pelaku, para pemberontak ini, perompak ini, mereka mempunyai insentif yang memadai untuk mengulangi tindakannya di masa-masa yang akan datang. Nah, sehingga penyelesaian dalam kasus ini, upaya dengan membayar tebusan itu mungkin merupakan upaya di bagian-bagian akhir barangkali. Bukan seharusnya tidak menjadi apa namanya langkah pertama atau pilihan pertama.
7: Yeah.
6: Pilihan pertama yang harus dikedepankan itu adalah dengan memperkuat apa namanya diplomasi dan negosiasi gitu dengan para perampok dengan melibatkan aktor-aktor yang terkait gitu.
5: Ya. Pak Isakrafan, ya. Kita tahu kan bahwa peristiwa seperti ini bukan pertama kali begitu. Kita mungkin belajar dari pengalaman
6: ya.
5: Bagaimana pembebasan MP Sinar Kudus juga yang ditawan oleh perompak asal Somalia begitu. Dia di perairan Somalia ya. Yang membawa pelaut-pelaut dari Pomala ke Sulawesi Tenggara yang akan berlayar menuju Eropa. Dan itu dengan melakukan operasi militer setelah hanya negosiasi itu menemui jalan buntu. Nah, apakah mungkin perlu lagi pemerintah Indonesia mengulang upaya dengan cara militer, karena kita tahu bahwa pemerintah Somalia sendiri sudah memberikan sebetulnya jalan atau lampu hijau untuk militer Indonesia melakukan operasi militer di wilayah mereka begitu. Bagaimana tanggapan Anda menurut terkait dengan hal ini?
6: Ya. Ya betul. Jadi sinyal yang diberikan oleh pemerintah Somalia itu merupakan salah satu hal yang positif sebenarnya. Tetapi harap diingat, dan ini yang paling menjadi perhatian sebenarnya, operasi militer itu mempunyai risiko terhadap keselamatan yang paling tinggi. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan dari orang-orang atau para pelaut yang disandera tersebut. Nah, di dalam prinsip itu, karena operasi militer mungkin saja itu bisa menjadi upaya untuk membebaskan sandera, tetapi kita perlu mengantisipasi risiko upaya pembebasan sandera tersebut berdampak negatif gitu dengan hilangnya nyawa dari para sandera, karena para perompak ini dan ini sering terjadi ketika mereka menghadapi jalan buntu juga tidak mempunyai pilihan lain, maka mereka bisa saja melakukan upaya dengan membunuh para sandera, dan ini tentu saja hal yang sangat tidak kita inginkan. Dan mungkin saja bagi para tentara yang akan melakukan operasi itu bukan wilayah yang familiar. Baik. Jadi dukungan informasi intelijen itu sangat-sangat penting. Baik. untuk
5: saya, Pak, menurut pandangan Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia?
6: Ya, dalam situasi seperti ini memang pilihannya tidak banyak. Kita mesti bersabar, begitu bersabar dalam artian bahwa melakukan negosiasi dengan seoptimal mungkin. Jadi pemerintah Indonesia juga saya kira, karena ini merupakan sudah beberapa kali kejadian, perlu segera merancang suatu pendekatan yang disebut dengan diplomasi sandera atau diplomasi pembebasan sandera, karena kita sudah berkali-kali mengalami situasi seperti ini, krisis dalam diplomasi seperti ini, sehingga perlu memang ada mekanisme seperti itu. Dan saya kira pemerintah Indonesia dalam setiap tindakan yang akan dilakukan sebaiknya yang diutamakan itu adalah keselamatan nyawa gitu, walaupun mungkin negosiasinya akan berlangsung panjang, walaupun mungkin akhirnya katakanlah tebusan atau ransom itu harus dibayar gitu, itu betul-betul menjadi pilihan yang orientasi utamanya itu adalah untuk keselamatan nyawa dari para pelaut yang disandar tersebut.
5: Keselamatan yang paling penting itu, Pak Isakrafan, ya.
6: Keselamatan yang paling penting, betul. Keselamatan itu yang paling utama di dalam prinsip mandat negara. Tugas utama negara itu adalah memastikan perlindungan kepada warga negaranya.
5: Pak Isakrafan, terima kasih ulasannya, Pak, bersama RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. 342 narapidana lapas kelas 2A Parepare mendapatkan remisi umum HUT RI ke-81. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
7: Saran saya nanti di luar, semoga saya bisa merangkul teman-teman saya yang di luar yang tadinya terjerumus juga ke dunia-dunia malam atau yang lain, yang halal negatif. Saya akan merangkulnya dan mengajaknya kembali ke hidup yang lebih baik, dan itulah saran saya, dan akan diterima di masyarakat di luar.
8: Ini merupakan salah satu suara warga binaan dari 342 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Parepare, Sulawesi Selatan yang mendapatkan remisi umum KUT ke-81 Republik Indonesia. Dari ratusan narapidana penerima potongan masa tahanan tersebut, salah satu diantaranya merupakan terpidana kasus korupsi. Hal ini diungkapkan Kepala Lapas Parepare, Marten, saat diwawancarai kemarin lalu. Marten menjelaskan seluruh warga binaan yang diusulkan telah memenuhi syarat administrasi maupun substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh penerima remisi kali ini masuk dalam kategori remisi umum 1, RU1 atau pemotongan masa pidana sebagian, dengan rincian penerima yaitu remisi 1 bulan sebanyak 44 orang, 2 bulan 44 orang, 3 bulan 98 orang, 4 bulan 56 orang, 5 bulan 52 orang, dan 6 bulan sebanyak 48 orang.
7: Jumlah warga binaan di Lapas Parepare hari ini 572. Kemudian yang mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi berjumlah 342 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut, yang mendapatkan 1 bulan ada 44 orang, yang mendapatkan 2 bulan 44 orang, yang 3 bulan 98 orang, kemudian yang 4 bulan sejumlah 56 orang, kemudian juga yang 5 bulan 52 orang, dan yang 6 bulan 48 orang. Kemudian jenis kelamin ada 333 orang laki-laki, kemudian perempuan dewasa 9 orang. Untuk kasus 246 orang narkotika, ini sangat dominan. Kemudian pencurian 17 orang, kemudian untuk perlindungan anak ada 50 orang.
8: Merten menambahkan, berdasarkan jenis kejahatannya, kasus narkotika menjadi perkara yang paling mendominasi jajaran penerima remisi. Di samping itu, terdapat pula beberapa kasus khusus lainnya. Selain perkara tersebut, deretan narapidana dari kasus pidana umum lainnya juga turut mendapatkan potongan masa tahanan. Kasus-kasus tersebut meliputi perkara perlindungan anak, pencurian, hingga pembunuhan. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Pada momentum HUT RI ke-81, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif berjanji tingkatkan fasilitas pendidikan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
9: Di momentum hari kemerdekaan RI ke-81 tahun, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk memastikan anak-anak di daerah pelosok tetap mendapatkan fasilitas sekolah yang layak. Hal itu disampaikan Syahrudin Alrif saat menghadiri kegiatan Watang Kulu pada Senin malam 17 Agustus 2026. Syahrudin Alrif mengatakan kondisi geografis bukan alasan bagi anak-anak Sidrap untuk berhenti sekolah karena keterbatasan fasilitas. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan sarana pendidikan, termasuk sekolah yang berada di wilayah terpencil. Tahun ini SD Negeri 8 Narawing yang dipimpin Ahmad mendapat bantuan anggaran sebesar Rp1,194 miliar. Bupati Sidrap Syahrudin Alrif mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membuktikan komitmennya terhadap dunia pendidikan.
10: Jadi tahun lalu sudah kita perbaiki, tahun ini biar sekolahnya biar ada di ujung kaki gunung. Tapi sesuai janji saya mau anak Sidrap semuanya tinggi-tinggi sekolahnya. Saya tidak mau anak Sidrap berhenti sekolah gara-gara fasilitasnya kurang. Maka disaksikan seluruh masyarakat Watang Kulu malam hari ini, tahun ini SD 8 Narawa yang dipimpin oleh Pak Haji Ahmad diberikan bantuan 1,194 miliar.
9: Syahrudin berharap dukungan pemerintah terhadap fasilitas sekolah dapat mendorong para guru dan tenaga pendidikan semakin bersemangat dalam menjalankan tugas. Walaupun anak-anak dari tempat pelosok, kalau gurunya bagus dan sekolahnya bagus, pasti anak-anak Sidrap pintar dan cerdas semuanya. Pemerintah Kabupaten Sidrap pun berkomitmen melanjutkan pembenahan sarana pendidikan secara bertahap sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak di daerah tersebut.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dana bagi hasil Rp48,3 miliar untuk Sulsel, Rp38 miliar digunakan untuk membantu penggajian ASN. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan peruntukan dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat 48,3 miliar, peruntukannya bukan hanya untuk pembayaran gaji saja. Kepala BKAD Provinsi Sulsel Reza Faisal Saleh menjelaskan, transfer DBH yang diberikan pemerintah pusat merupakan kurang bayar sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 19 tahun 2026 mengatur penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran dana alokasi umum atau DAU. Tahun penyaluran kurang bayar dana bagi hasil atau DBH sampai dengan tahun anggaran 2024. Lebih jauh, ia menyatakan untuk DBH ini dari 48,3 miliar sekitar 38 miliar diperuntukkan untuk penggajian ASN. Walaupun secara umum tidak ada gambaran porsi anggaran untuk berapa bulan pembayaran gaji, namun menurut Reza bantuan ini setidaknya bisa membantu kondisi fiskal di daerah, termasuk masalah pembayaran gaji pegawai.
11: Ya, sedikit banyaknya pasti ini ya, pasti meringankan beban fiskal kita. Ya, tetapi kan ini masih dalam semua dalam koridor perencanaan kita. Jadi ya insya Allah kita tetap pasti mengupayakan tidak ada yang terdampak lah. Ya.
4: Lebih jauh ia berharap karena sudah dekat pembahasan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2027, maka dukungan penggajian untuk ASN bisa ditingkatkan di dana alokasi umum atau DAU. Terkait jumlah besaran transfer ke daerah pada APBN 2027 secara umum, Reza berharap ada kenaikan TKD, apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan ada kenaikan 5,5% dibandingkan tahun 2026. Kemungkinan untuk ada kenaikan bisa saja terjadi sekitar 5% nantinya sehingga bisa membantu fiskal daerah.
3: Administrasi tahapan job fit rampung, Pemkot Makassar siapkan rotasi pejabat. Laporan Edwin Masud.
12: Pemerintah Kota Makassar segera melaksanakan uji kesesuaian atau job fit bagi pejabat pimpinan tinggi pertama setelah izin pelaksanaannya resmi diterbitkan. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, mengatakan seluruh persyaratan administrasi termasuk pembentukan tim seleksi, tim sel telah rampung. Menurutnya, setelah izin diterbitkan, tim sel akan menggelar rapat untuk membahas mekanisme teknis pelaksanaan mulai dari jadwal, lokasi hingga skema pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pelaksanaan job fit masih menunggu arahan dan persetujuan dari Wali Kota Makassar. Ia menjelaskan, job fit tidak hanya bertujuan mengevaluasi pejabat yang saat ini menjabat, tetapi juga menjadi dasar pengisian sejumlah jabatan pimpinan perangkat daerah yang masih kosong atau dijabat pelaksana tugas PLT.
2: Kepala BKPSMD ini sudah ada terbit untuk izin job fit. Ya, secara administrasi sudah ada. Kemudian timnya juga, tim selnya juga sudah ada. Ya, tinggal insya Allah kami akan rapatkan dulu ya tentang pelaksanaannya, kapan, kemudian di mana tempatnya, ya kemudian bagaimana mekanisme-mekanismenya sesuai dengan regulasi. Ya, itu juga kami sementara akan rapatkan pasca terbitnya izin untuk job fit ini. Ya, nanti setelah itu ya kita akan melaksanakan dan kita laporkan ke Pak Wali. Kita menunggu Pak Wali penyampaiannya, beliau siapnya tanggal berapa kita diperintahkan. Yang jelas secara administrasi itu sudah siap.
12: Dalam proses seleksi tersebut, tim pansel terdiri atas sekretaris daerah sebagai ketua tim seleksi, tenaga ahli wali kota, unsur akademisi, serta sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa. Skill Competition Santri Makassar 2026 yang melibatkan 179 peserta dari 27 lembaga TKTPA sukses digelar. Laporan Edwin Masud.
12: Ajang Skill Competition Santri Makassar 2026 sukses diselenggarakan dengan mengusung tema Mulia dengan Al-Quran, Unggul dalam Kreativitas. Kegiatan ini menjadi wadah bagi santri, Taman Kanak-kanak Al-Quran atau TK, TPA, dan Rumah Quran Sekota Makassar untuk mengembangkan kemampuan keagamaan, kreativitas, dan keterampilan. Sebanyak 179 peserta dari 27 lembaga TK, TPA, dan Rumah Quran mengikuti kompetisi yang mempertandingkan 6 cabang lomba, yakni mewarnai, hafalan surah pendek, hafalan juz 30, azan, ceramah, serta fingerboard khusus santri TPA Damkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar Fadli Welang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, skill competition santri Makassar menjadi langkah awal yang sangat baik dalam membangun karakter generasi muda melalui pendidikan Al-Quran.
13: Orang tua tidak lah bosan-bosan untuk mendidik anak melalui TPA karena bekal kita ya pendidikan khususnya Al-Quran itu menjadi salah satu hal yang paling mendasar untuk anak-anak kita ke depan. Apalagi tantangan ini akan semakin kompleks dan saya kira anak-anak butuh referensi dan bukan hanya di ilmu-ilmu yang umum, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana ilmu agama dan salah satunya adalah ilmu Al-Quran menjadi bekal untuk anak kita. Saya kira itu yang lebih salah satu yang paling penting lah untuk tugas orang tua gitu.
12: Sementara itu panitia menyampaikan bahwa tujuan untuk utama kegiatan ini bukan hanya melahirkan para juara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Al-Quran, membangun karakter Islami, serta mempererat ukhuwah di antara lembaga pendidikan Al-Quran di Kota Makassar.
3: Pemkab Sinjai menyusun RAN Perbup Desain Olahraga Daerah atau DOD untuk memperkuat pembangunan olahraga secara berkelanjutan. Laporan Ayunia Nidiati.
14: Pemerintah Kabupaten Sinjai menyusun rancangan peraturan bupati tentang desain olahraga daerah atau DOD sebagai peta jalan pembangunan olahraga jangka panjang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sinjai Dr. Mansyur menyebut, regulasi ini akan membuat pembinaan atlet, penyediaan fasilitas, hingga penganggaran lebih terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, DOD Sinjai mencakup tiga pilar, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi atau masyarakat, dan olahraga prestasi. Dijelaskan, cabang olahraga prioritas akan ditetapkan berdasarkan potensi dan rekam jejak prestasi daerah, termasuk kondisi fisik dan antropometri atlet. Pembinaan juga akan didukung pendekatan sport science agar lebih berbasis data.
15: Bahwa dengan adanya Perbup nanti ini, kita akan menetapkan yang mana istilahnya cabang prioritas berdasarkan potensi histori medali Sinjai ya digunggulkan di setiap event olahraga baik itu provinsi, nasional maupun internasional. Jadi cabang yang memiliki potensi daya saing tinggi akan mendapat fokus intervensi pada pembinaan fasilitas dan sport pelatihan. Sehingga istilahnya bagaimana penganggaran itu terfokus kepada cabang-cabang unggulan yang ada di Kabupaten Sinjai. Ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan dari swasta maupun keterlibatan masyarakat.
14: Dr. Mansyur menambahkan, DOD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas baru, tetapi juga mengoptimalkan sarana yang sudah ada, termasuk ruang publik dan lapangan desa. Pemkab Sinjai juga mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat melalui kemitraan agar fasilitas olahraga dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan.
3: Pengurus Pertina Makassar harapkan pemerintah daerah perbaiki dukungan bagi atlet berprestasi. Laporan Zainal Abidin.
16: Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Makassar mengharapkan perhatian lebih besar dari pihak KONI dan pemerintah Kota Makassar terhadap kesejahteraan atlet berprestasi, khususnya yang telah mengharumkan nama Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum Pertina Makassar, Rizwan Troy, saat dihubungi RRI pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan perbaikan dukungan tersebut dinilai perlu karena sejumlah atlet Makassar telah mampu menunjukkan prestasinya hingga di tingkat Asia dan dunia. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti besarnya potensi atlet Makassar di kancah internasional. Rizwan Troy menambahkan, perjuangan para atlet tidak hanya membawa nama baik pribadinya, tetapi juga daerah serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan dan pembinaan atlet dinilai perlu ditingkatkan.
17: Jadi harapan kami kepada KONI dan juga pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana KONI dan pemerintah kota ini dapat memperhatikan kesejahteraan atlet-atlet kita. Utamanya atlet Makassar yang sudah berjuang untuk bangsa dan negaranya, karena jujur saja kami atlet tinju di Makassar kami itu ada yang sudah mewakili Indonesia di kejuaraan Asia dan juga di kejuaraan dunia. Tapi responnya itu tadi, artinya kalau bisa ada perhatian khusus kepada atlet-atlet kita yang sudah mengharumkan nama baik daerah dan juga nama baik bangsa dan negara. Sekira itu, Bang.
16: Rizwan Troy menambahkan, perhatian terhadap atlet dibutuhkan bukan hanya saat pertandingan, tetapi juga dalam kondisi latihan, pembinaan kejuaraan dan persiapan menghadapi kejuaraan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi atlet untuk terus berprestasi. Ia berharap perhatian khusus terhadap atlet berprestasi dapat menjadi bagian dari penguatan pembinaan olahraga di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Bone Pagi Ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: 91 FM RRI Bone Premier. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas di hari ini. Kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026. Beberapa kecamatan diperkirakan akan berawan dengan suhu udara 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 92%. Ini diperkirakan di Kecamatan Bontocani, Kahu, kemudian Tondra, Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, Lapariaja, kemudian Kecamatan Lamuru, Ulaweng, Palakai, Awangpone, kemudian Telu Setinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tanetiriatang Barat, Tanetiriatang Timur, Amali, Telu Limpoe, kemudian Anda yang berada di Kecamatan Bengo, Patimpeng juga diperkirakan akan berawan untuk hari ini. Dan berkira ada hujan diperkirakan akan turun untuk hari ini, yakni di Kecamatan Salomeko dan Kajuara dengan suhu udara 24 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan 70 hingga 90%. Diperkirakan akan hujan ringan hari ini. Demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Perakiraan cuaca tetap update melalui website dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan nanti di pukul 7 akan kami hadirkan Warta Bone di ruang dengar Anda yang berisi beberapa informasi menarik yang berhasil diliput reporter RRI Bone. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Seorang nelayan asal Kajuara Kabupaten Bone diduga jatuh dari kapal di perairan Pasi Maborong Sinjai. RRI SP Bone semarakan HUT RI ke-81 melalui lomba kebersamaan. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arviani Arif untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026. Informasi pertama pagi hari ini, BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan asal Kajuara Kabupaten Bone diduga jatuh dari kapal di perairan Pasi Maborong Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasi Maborong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasi Maborong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
2: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban itu di antara pelabuhan Lararea dengan Pulau Sembilan. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TPI Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
1: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
0: RRI SP Bone semarakan HUT RI ke-81 melalui lomba kebersamaan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
3: LPP RRI SP Bone menggelar aneka lomba sederhana di halaman kantor RRI Bone dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana Nur Haini menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan bukan sekedar selebrasi, melainkan sebagai wadah mempererat tali silaturahmi sekaligus melatih kekompakan seluruh angkasawan dan angkasawati. Keseruan acara tersebut semakin terasa karena diikuti oleh seluruh bidang tanpa terkecuali, mulai dari bidang penyiaran, pemberitaan, teknik media baru, hingga personil keamanan kantor.
4: Pelaksanaan lomba ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kami sengaja mengemasnya dalam bentuk lomba sederhana agar seluruh angkasawan dan angkasawati dari berbagai bidang bisa berbaur, membangun kekompakan, dan mempererat silaturahmi. Jadi bukan hanya soal menang atau kalahnya, tetapi bagaimana semangat kemerdekaan itu kita rayakan bersama di lingkungan kerja walaupun sederhana.
3: Aldan, salah satu petugas Satpam RRI Bone, mengaku antusias dan menyebut kemeriahan lomba tahun ini sangat menarik serta berkesan.
5: Sebagai petugas keamanan, saya merasa sangat senang karena dapat berpartisipasi dan mengikuti acara lomba hari ulang tahun Republik Indonesia. Saya mengakui bahwa lomba tahun ini sangat menarik dan berkesan. Saya dapat mengikuti berbagai macam lomba.
3: Beragam perlombaan unik disajikan untuk membangun kerjasama tim, diantaranya lomba lari kaki 1000, lari karet, hingga lomba tiup bola, serta di akhir acara dilakukan penyerahan hadiah bagi tim pemenang lomba.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Pemerintah Kabupaten Sinjai menyusun Ranperobuk Desain Olahraga Daerah atau DOD untuk memperkuat pembangunan olahraga secara berkelanjutan. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai menyusun rancangan peraturan bupati tentang desain olahraga daerah atau DOD sebagai peta jalan pembangunan olahraga jangka panjang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sinjai Dr. Mansyur menyebut, regulasi ini akan membuat pembinaan atlet, penyediaan fasilitas, hingga penganggaran lebih terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, DOD Sinjai mencakup 3 pilar, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi atau masyarakat, dan olahraga prestasi. Dijelaskan, cabang olahraga prioritas akan ditetapkan berdasarkan potensi dan rekam jejak prestasi daerah, termasuk kondisi fisik dan antropometri atlet. Pembinaan juga akan didukung pendekatan sport science agar lebih berbasis data.
6: Bahwa dengan adanya Perbup nanti ini, kita akan menetapkan yang mana istilahnya cabang prioritas berdasarkan potensi histori medali Sinjai ya digunggulkan di setiap event olahraga baik itu provinsi, nasional maupun internasional. Jadi cabang yang memiliki potensi daya saing tinggi akan mendapat fokus intervensi pada pembinaan fasilitas dan sport pelatihan. Sehingga istilahnya bagaimana penganggaran itu terfokus kepada cabang-cabang unggulan yang ada di Kabupaten Sinjai. Ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan dari swasta maupun keterlibatan masyarakat.
1: Dr. Mansyur menambahkan, DOD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas baru, tetapi juga mengoptimalkan sarana yang sudah ada, termasuk ruang publik dan lapangan desa. Pemkab Sinjai juga mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat melalui kemitraan agar fasilitas olahraga dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Dilan 1 FM RRI Boni. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan saya Arfiani Arif akan menemani ruang dengar Anda di Boni Menyapa Pagi. Beberapa informasi dari rri.co.id akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di hari ini. Selamat beraktivitas. Begitu juga untuk Anda yang sudah berada di tempat aktivitasnya hari ini atau sedang berada di jalan, selamat berkendara, tetap hati-hati. Pagi-pagi biasanya sudah mulai padat pendengar ya, apalagi beberapa tempat persinggahan seperti sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jadi tetap jaga laju kendaraan Anda pagi ini. Kami hadirkan informasi pertama pagi ini, antisipasi kemarau. Kodim 1407 Bone siapkan sistem pengairan dan pompanisasi. Dilansir dari rri.co.id, Komandan Komando Distrik Militer 1407 Bone Letkol Infantri Laode Muhammad Idrus menyampaikan sebagai langkah mengantisipasi ancaman kemarau panjang terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bone, TNI AD berkolaborasi dengan pemerintah daerah memfokuskan program pada optimasi lahan pertanian serta penyediaan fasilitas air baku. Dan Dim 1407 Bone Letkol Infantri Laode Muhammad Idrus menyatakan bahwa jajarannya mengerahkan sarana pompanisasi serta perbaikan instalasi pipa untuk mengamankan pasokan air ke sawah milik warga. Menurutnya pada dialog Senin 17 Agustus 2026 kemarin, ada beberapa pekerjaan yang kita bantu untuk mempercepat optimalisasi lahan, yaitu penyediaan pompa. Dan salah satu proyek strategis berada di Kecamatan Bengo, yakni pemanfaatan sumber air terjun alami yang berjarak sekitar 8 km dari arah persawahan. Sistem perpipaan berbasis gaya gravitasi ini diproyeksikan mampu mengairi sekitar 150 hektar lahan pertanian. Kami membuat bak penampungan di titik sumber air, lalu alirannya dibagikan ke lahan warga menggunakan jaringan pipa. Selain Kecamatan Bengo, Kodim 1407 Bone telah memetakan sejumlah wilayah rawan krisis air, meliputi Kecamatan Mare, Kahu, dan Bontocani. Di daerah-daerah tersebut, TNI AD memfasilitasi pembuatan sumur bor serta pemanfaatan titik mata air alami, baik untuk irigasi maupun kebutuhan harian warga. Tidak hanya fokus pada infrastruktur air, TNI AD juga menyelesaikan pembenahan akses jalan sepanjang 5 km yang menghubungkan Desa Patuku menuju Camba, jalur yang sebelumnya

Dan selanjutnya pendengar, kita beralih ke informasi pembatasan Pertalite masyarakat mampu butuh data akurat valid. Dilansir dari rri.co.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mematahkan wacana larangan Pertalite bagi kelompok kaya desil 9 dan 10. Rencana tersebut membutuhkan kajian agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran menurut ahli ekonomi energi. Ahli ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayana Satyak menilai pemerintah perlu menggunakan data Susenas untuk menetapkan penerima subsidi. Pembatasan berdasarkan desil ekonomi belum cukup karena pemerintah memerlukan indikator tambahan yang lebih akurat. Yayan menyebut pembingkaian desil 9 dan 10 sebagai penerima subsidi kurang tepat secara empiris. Kondisi tersebut beresiko menghasilkan kebijakan yang mahal secara politik, tetapi berdampak kecil secara fiskal. Yayan menilai data konsumsi perlu dikombinasikan dengan indikator lain agar penetapan penerima subsidi lebih akurat. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran subsidi apabila pengawasan dilakukan secara kuat. Dan pemerintah perlu memperkuat sistem QR Code My Pertamina untuk menentukan penerima subsidi BBM secara lebih tepat. Sistem tersebut perlu berjalan efektif agar penyalahgunaan subsidi dapat dicegah melalui pengawasan kuat di lapangan. Validasi NIK disebut menyelesaikan pendataan identitas, tetapi NIK bukan indikator kelayakan penerima subsidi pemerintah. Pengalaman pendataan pengguna LPG 3 kg pada 2023 hingga 2024 menunjukkan lebih dari 90% transaksi berhasil dipadankan. Data Kementerian Sosial menunjukkan desil 9 mencakup urutan kesejahteraan 81% hingga 90% keluarga secara nasional. Desil 10 mewakili 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi secara nasional. Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti pemutakhiran data variabel sosial ekonomi masyarakat. Variabel tersebut mencakup kondisi pekerjaan, kepemilikan aset, rumah tinggal hingga domisili dalam data tunggal sosial ekonomi atau DTSEN. Yayan menjelaskan pemerintah harus mengoptimalkan sistem yang tersedia agar subsidi BBM diterima masyarakat yang membutuhkan. Rencana pembatasan Pertalite tersebut masih dikaitkan dengan kebutuhan data akurat dan pengawasan yang kuat. Dan pendengar, berikut pembagian desil yang dapat dipahami secara sederhana. Desil pertama, kelompok paling miskin atau paling rentan. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok menengah bawah. Desil 6, kelompok menengah. Desil 7, kelompok menengah atas. Desil 8, kelompok yang relatif mapan. 9, desil 9 maksud kami kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Dan desil 10, kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Tetaplah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat untuk Anda pagi ini.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

91 FM RRI Bone masih bersama kami di pagi ini dalam program Bone Menyapa Pagi. Beberapa informasi kami hadirkan dari rri.co.id. BMKG ungkap kekeringan meluas saat puncak kemarau 2026. Fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluakan, menguraikan wilayah Indonesia mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Menurut Arda Sena, kepada Pro3 RRI pada Selasa kemarin, untuk daerah yang berkategori sangat panjang antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Arda Sena menekankan kondisi tersebut dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Selain itu, menurut Arda Sena, perkembangan fenomena iot positif di Samudra Hindia juga berkontribusi mengurangi curah hujan di Indonesia. Arda Sena mengingatkan kekeringan meteorologis telah berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa yang mengalami defisit hujan. Kondisi ini memangkas pasokan uap air di udara, memicu kekeringan atmosfer yang berkepanjangan hingga beberapa dasarian mendatang. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, serta penyampaian informasi iklim. Saat ini menurutnya upayanya bukan lagi mewaspadai, tetapi upaya untuk mitigasi dan survival di mana masyarakat bisa bertahan dan efisien. Arda Sena juga mengingatkan kekeringan meningkatkan resiko kebakaran lahan, sementara sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam menghadapi kondisi kering. Ia mengatakan petani harus menyesuaikan pola tanamnya dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawija. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Demikian perakiraan cuaca Indonesia selama sepekan yakni 14 sampai 20 Agustus berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat. Hal itu kemungkinan terjadi di Sumatera Barat dan Papua Pegunungan. Tak lupa waspadai angin kencang yang diperkirakan terjadi di Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, daerah lain Sulawesi Selatan, kemudian daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, peringat kita beralih ke informasi. Ketua DPD RI ingatkan pemerintah pusat untuk terus memperhatikan daerah. Dilansir dari rri.co.id, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Bahtiara Najamuddin menegaskan daerah harus tetap menjadi perhatian pemerintah pusat. Sultan menegaskan daerah harus terus diberikan perhatiannya baik dalam kondisi apapun. Perhatian pemerintah pusat ke daerah itu dicontohkannya yakni terkait penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, perhatian pemerintah pusat juga tertuju terhadap penganggaran untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya alokasi anggaran, khususnya untuk daerah yang terdampak bencana. Dan terkait penanganan bencana gempa bumi di NTT, Sultan menilai pemerintah pusat telah mampu memberikan respon cepat. Bahkan tidak hanya gempa di NTT, pemerintah juga telah memberikan respon cepat terkait gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Gempa yang terjadi di NTT terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 dengan kekuatan guncangan magnitudo 7,7. Sementara itu, untuk gempa di Sumut, tepatnya di Kabupaten Simalungun, terjadi di hari yang sama dengan magnitudo 6,4. Dari kedua gempa yang terjadi bersamaan itu, Ketua DPD RI menyebut bahwa pemerintah telah memberikan perhatian dengan cepat dalam momentum upacara detik-detik proklamasi. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan kondisi di daerah-daerah tersebut.

Beralih ke informasi terakhir pagi hari ini, rupiah dibuka melemah dipengaruhi kekhawatiran perang baru di Timur Tengah. Masih dari rri.co.id, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari kemarin. Yang mengacu data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,27% atau 48 poin ke posisi 17.846 per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan kemarin, nilai tukar rupiah menguat ke posisi 17.827 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah itu ditopang respon positif pasar terhadap pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo. Pelemahan rupiah di awal perdagangan hari ini sudah diperkirakan para analis pasar uang. Menurut analis dari Do Financial Future, Lukman Leong, pada Selasa, rupiah berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini. Menurut Lukman, eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu sentimen negatif pasar. Harga minyak mentah juga kembali bergerak naik. Berakhirnya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat Iran pada 17 Agustus 2026 menimbulkan kekhawatiran akan perang baru. AS maupun Iran menyatakan tidak akan membuka peluang negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata atau perdamaian. Presiden Donald Trump malah mengancam akan mengebom Oman jika menghalami kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Perkembangan situasi tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah lebih dari 2%. Harga minyak Brent naik sekitar 2,65% menjadi 90,87 US dollar per barel. Sedangkan harga minyak WTI naik sekitar 2,55% atau menjadi 84,50 US dollar per barel. Sementara indeks dolar Amerika Serikat diperkirakan bergerak di rentan 99,53 hingga 99,64, cenderung melemah. Dan peringat nantinya di pukul 8 akan kami hadirkan Warta Berita Pagi melalui Pro 3 RRI. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami pagi hari ini. Tetap semangat pendengar dan selamat menjalani hari Anda di hari Rabu 19 Agustus 2026. Semoga semangat kemerdekaan selalu terpatri ya, di hati kita dan terus membuat kita bersemangat untuk beraktivitas. Selamat pagi dan sampai jumpa di program selanjutnya.